0: Pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
3: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
4: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
3: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
7: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
7: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
8: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
9: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
8: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. karena itu kan hak pejalan kaki.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
10: Salah satunya pengaturan lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama, namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lainnya.
11: Kalau seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
12: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat terutama pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
11: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam.
14: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
15: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
14: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status daif, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, Sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
16: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
17: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat tetap harus diisi. Tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
16: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
18: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melaporkan.
19: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kait dengan proses imigrasi dan juga banyak pengurusan. Mereka nanti masuk di sini,
18: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor pagi ini. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni mendatang, pendengar. Dan mereka ini menempati camp latihan dan juga markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei lalu, pendengar. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City, dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal, pendengar. Dan dekorasi bertema La Albiceleste ya, kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut, pendengar. Timnas Inggris juga menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida ya. Dan pelatih Thomas Tuchel ini memanfaatkan sesi untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris juga berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti ya. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar, lagu dari 5 Minutes judulnya adalah Galau, mengantarkan Anda pada pukul 8 lewat 1 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan segmen berikutnya kami hadirkan ya pukul 8 waktu Indonesia Barat Saung Prohiji. Dilanjutkan nanti tepat pukul 8.30 kami hadirkan segmen Di Balik Bola ya. Akan hadir juga penyiar Pro 2 RRI Bogor nanti di studio Pro 1 RRI Bogor ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bogor, dan sesaat lagi kami hadirkan Saung Prohiji, menghadirkan Nyi Ipeh jeung Nyi Lilis ya, anu upa pendak jeung Neng Imas. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: ni cangkem. Eh, eta kemana? Nyipe?
1: Eh, nyililis.
0: Ya Allah, cager.
1: Cager, suami tak pendak.
0: Aduh, paranggul helau dong.
1: Ya Allah, Gusti.
0: Menisono.
1: Abdi oge datas lami, nyilisnya kam... Abdi sih nunggu tarak igel ka dia. Aku nunggu ngarar utang na menihar rese di tagihan ka dia tewara rega.
0: Nyipe, ma pugu abdi teh ker neangan eta panci anu ker eta ngepresto lain. Ambe eta.
1: Harga na.
0: Lumayan.
1: Lumayan awis.
0: Da ayo nama nanaon ge keur mararaha.
1: Kajen mah harga mahal mah kajen pan.
0: Kajen aya-aya mah cicisna.
1: Da uli lagi lakuna ge loba eta bisa meureun.
0: Hayang ieu uleng.
1: Ayo ari di bare mah dah. Ari di bare mah gratis.
0: Pan icalan urang teh.
1: Atuh kan sesama pedagang mah nya saling mere atuh.
0: Kumaha kabar si Aa sehat?
1: Si Aa teh aduh lieur pisan kana bapanya kata geus kolot mah nya. Penyakit itu penyakit ieu kan hayang di pijitan wae tiap hari teh.
0: Gitu, budak-budak masih kena hiji.
1: Budak masih kena hiji tong loba-loba ting lah hiji ge lebih biayaeun ieu ah.
0: Tah yang nambah gitu.
1: Nyelilisan nambah deui atuh. Da kesini nini kieu mah atuh nama oge.
0: Atuh, moal henteu atuh masih kena gacor siga nama. Da eta panci pan meren loba batian meren panci mah
1: aduh aya we
0: lain siga uli
1: seuli mah kan sa poe ge mun teu awi teu abis mah nya langsung dibagi-bagi eta mah nya geus bagi-bagi ka dieu atuh daripada ka batur
0: nya heeh pan karek mendak we urang mah ka ayeuna atuh ieu meni cangkel aya urang calik di mana kitu nya
1: eta di urang pojok kitu
0: hayo atuh
1: yuk sabar nginum atuh
0: kada heta nincak teh hotok cenah
1: ih meni bararau ieu teh kampung teh
0: ya Allah meni sombong geus jadi orang kota. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alah asa beda suarana
1: asa lain sahanya biasa.
2: Ibu Lilis, Ibu Ipe.
0: Ya Allah Gusti, si Gelis.
1: Meni Gelis, sekolah kene sugeng.
2: Iya.
1: Sekolah kene.
0: Mohon keur liburnya sunya.
2: Libur.
0: Oh, mohon, mohon. Ai eta ka mana nya ijahna?
2: Puguh Umi teh.
0: Mohon.
2: Keur
0: balik ka kampung, Len. Kamari mah nang ngadangu teh cenah balik ka kampung.
2: Tah bener, bener Raina teh saurna kena flu berat teh.
1: Alah, jaman ayeuna sih.
0: Heeh, keur rame teh ale.
2: Sugan. Teuing tah.
1: Kabaran. Ibu oge dah.
0: Nya bener-bener. Eta ngomongkeun flu, ayeuna teh pan keur eta nya kerame di TV di radio RRI ten cenah aya flu super cenah
1: super flu.
0: Oh, lain flu super lain.
1: Lain super flu.
0: Oh, sugan teh anu flu super anu bisa jadi manusia super lain.
1: Ah, tu lain eta mah saras 008 nyon baheula meureun eta mah nya.
0: Jaka tingkir eh jaka sableng.
1: Jaka tarup lain. Loba teh ngaran jaka ah di dieu mah. Heeh, ari ningali-ningali ngadenge mana di RRI teh kamari keur isuk-isuk kan aya sok aya nu dialog-dialog yang menisuk-isuk teh. Ngadenge cenah teh super flu teh ayeuna keur merambah ka daerah-daerah di Bogor ge geus lumayan.
0: Aya.
2: Pokoknya mah kata Pak Guru jeung Bu Guru, nu penting mah menjaga kesehatan siga waktu dulu COVID we.
0: Nya.
2: Kayak gitu.
0: Emangna ieu mirip jeung COVID si super flu teh?
2: Henteu katanya mah.
1: Bedanya
0: gitu.
1: Tapi influenza lain itu
2: influenza. Iya, katanya mah hanya flu biasa.
0: Mohon, mohon.
2: Gitu. Jadi kuduna mah tetep we. Kayak separtos naon teh pakai masker
0: nya protokol kesehatan gitu nya.
2: Gitu we.
0: Mohon-mohon gitu. Kudu diinfokeun ka Abah ya. Abah abdi mah sok eta teu kaopan.
1: Naon? Teu kaopan naon?
0: Katarajang naon teh mun kaluar saeutik-eutik kana angin gitu sok beri. Tiba-tiba salesma gitu batuk bersin-bersin.
1: Eta metabolisme barentah metabolisme awakna teh.
0: Lemahnya.
1: Kada geus kolot geus aki-aki lain.
0: Heeh geus 79.
1: Eta mah aduh geus tinggal kulit doang eta mah
0: nya. Ya Allah mun karunya teuing Abah abdi dah kitu-kitu ge.
1: Bener sih. Nah, cenah mah kamari mah ngadengena kieu naon ti saorang teh bisa nularkan dua nepi ka tilu orang.
0: Alah.
1: Jadi lamun misalnya orang ya jelema nu geus dewasa kieu teh nularkeun influenza ieu teh ti hari kahiji sebelum muncul si gejala teh tapi ka hari kalima setelah muncul gejala. Jadi
0: so, nya
1: urang bagawe meureun teh capek gitu. mun otot-otot sok nyari tarap neng tuh temen udah kletik
0: mah oh udah kletik mah tuh meren urang tah nyeri cangkeng nyeri otot mohon
1: pilek terus hidung nate mun irungna gitu kasumbat gitu tuh bisa napas nate asa gitu mun terengah-engah gitu nya ngagigil jeung tenggorokan teh nyaleuri cenah gitu
2: ya kan seperti flu biasa nya
0: siga radang jeung flu eta mah nya
1: kerhebohnya saat yang ada yang enak teh
2: makanya katanya jangan termakan hoax tetap mendengarkan informasi dari sumber terpercaya
0: benar-benar untung orang masuk ngadangukeun eta Radio Republik Indonesia Bogor teh ya. Anu eta aya Kang Arul nya aya Sadeui
1: aya Teh Marisa
0: aya
1: Teh Delis mohon
0: aya Kang Glagah deui pan aya deui hiji deui sahana
1: anu eta anu
0: kamari ka Teh Batasa Teh Alip
1: Teh Alip masuk adenge ka kara kamari ngadengena oge
0: asup meureun nya nyeureunya
1: nya sih asa teh ngadengena ka kara oh ieu asa teh nambah-nambah deui alus atuh aja dina teh kadenge teh kadenge teh ieu akang ieu nya jadi rame gitu urang teh
0: pugu jadi loba nya sora teh muhun-muhun ayeuna teh ulah kamakan hoax nya inti namanya jeung bari jeung urang kudu memelihara kesehatan tubuh kitunya. Nah, kudu makan makanan anu tradisional siga uli.
2: Karedok. Karedok
0: uli. Uli nya hiji atuh karedok.
1: Ngomong asa kita tadi teh
0: sing lada pisan.
1: Pisan teu.
2: Henteu.
1: Atuh mah ngajaga warung ada teh bisa nyieun mah.
2: Pan aya eta, aya cibodas. Es teh manis,
0: kopi hungkul,
1: amis-amis mah geus kolot sararieun, geus kolot.
2: Itu kopi pahit
0: diabetesnya.
1: Kopi pahit geus resepnya. Nah, cai bodas mah di imagelo ba cai bodas mah atuh sarua.
2: Oh, betul kan bisa na eta hungkul, Pak.
1: Teh tawar we deh.
0: Teh tawar.
1: Aya meureun teh mah ada jualan meureun teh mah.
2: Tapi beren. Harganya sama ya jeung teh manis.
1: Gulana eta dihargaan.
0: Ulah disaruakeun atuh. Beda deui.
1: Asa ateh ieu maning hargana dinaekeun si mah barareda. Teh tawar baraha eta hargana?
2: Teh tawar 3.000.
1: Oh, yo geus emang sakit tuh hargana. Eta amis mah kagara gue 5.000 pan. Goceng.
2: 3.000 dah.
1: Disaruakeun.
2: Amisna amis jambu teh.
1: Amis mah bisa ulas kitu cenah teh. Terus teh tawar we bungah geus gula-gula gitu geus sekolah secara rangkeul.
0: Mohon.
1: Naon ari nyi naon?
0: Naon nya? Hayang kopi pahit weh deh. Siga siga aya nu karuhun ieu nu ieu nu datang
2: oh kopi pahit
0: nya nya kopi nu pahit nu eta
2: hayam jago hideung
0: teu kudu kopi pahit hungkul make rangginang mun aya mah
2: aya
0: pan si nyi ijah mah sok sadia ya,
1: tadi karedok aweuh tilu asa lapar tadi geus kurang kuring kali itu kan
2: pizza rek pizza
1: teu bisa biwer ka cin mah muni eta letah Sunda mah teu bisa ngadang pizza-pizzaan teu bisa
2: mana emang ayah di warung tamblek tarigu ayah ya tamblek tarigu areknya
1: pakai tempe atau gorengan deh
2: mau deh
0: sakit tah ayah telepon tah HP wae tah angkat heula tah angkat heula tisaha tah
2: kira
0: tah tisaha angkat heula
2: halo mami
0: ya Allah
1: mending nggak dengar tapi nggak bisa
2: ngomong gimana mi kapan pulang ini banyak yang mau beli cenah datu bisa.
0: Isukan
2: cenah. Ayo atuh mami pulang.
0: Isukan cenah.
2: Oh ya sudah. Terus si Wa gimana? Oke lah.
0: Sehatnya alhamdulillah sih.
2: Salam ya Mi. Dadah mami.
0: Allah digaya pisan mami.
2: Tuh.
0: Ya Allah Gusti. Eta geus nyepeng HP si Neng teh. Ya Allah. Masih keneh. Ngora geus megang HP.
1: Halus tuh foto.
0: 30 juta eta HP nu 30 juta.
1: Ya Allah Gusti. Foto atuh.
0: Sok atuh. Halus pisan.
2: Minuhan memori.
1: HP halus memorina aweuh.
0: Ampunnya ayeuna mah budak ayeuna mah geus aralalus HP ge urang masih keneh anu tilut-tilut
2: ya tuh kan buat bergaya
0: gitu
2: biar enggak kalah
1: di sekolahan emang suka loba-loba ngagayaan gitu loba nu gaya-gaya
2: ada aya wae
1: eta kumaha mentalna nya
0: ulah gitu atuh
1: hiji teh alus kitu nu jore hayang pilu anu alus gitu sugana di sekolahan mah
2: Makanya gitu ah, dah. Itu mah derita masing-masing.
0: Ya Allah Gustin Agung. Ada
1: nutup boga duit atau rumah gegeran eta. Ka emak na ka bapa ngarongrong
2: kan ini mah hasil nabung. Kan neng teh suka bantu-bantu si mami ta di warung. Ini mah hasil nabung sendiri.
1: Tapi ya nutup boga duit.
0: Heeh, ngadangukeun RRI mah ulah cenah. Budak teh ulah dibere HP.
1: Anu budak leutik meureun.
0: Anu budak leutik. Heeh, masih keneh leutik pan. Di bawah 15 tahun lah.
2: Ayeuna teh. Ini teh kelas 3 SMA.
0: Ya Allah,
1: tapi awakna meuli leutik.
0: Awakna meuli leutik.
1: Tapi baheula kitu awakna nyaho teh
0: meuli leutik. Ayeuna
1: we da loba teuing eta
0: kada harah. Masih keneh leutik sih kakak.
1: Da pan emang kan eta meureun bakat.
0: Lempang wae, lempang wae
1: urang mah. Bakat indung maneh eta awakna leutik. Da urang mah da loba teuing ngadahana teh ngan gorengan deui, bakso deui. Atuh awak kumaha teu lebar geus kieu mah.
0: Matakan eta meuli ieu oli.
1: Kadikeun deh,
0: baru sisa 10 ya.
1: Lima wedo,
0: tukul kabe. Ya, jeng, 55 atuh, 55-nya.
1: Seneng oge dititah meuli, cenah uli.
0: Henteu, ieu mah mere. Urang mah sedekah, sodako.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Kudu loba.
1: Cing loba rejekina. Hatur nuhun, alhamdulillah khairan katsiran. Ieu teh nya, loba rejekina.
0: Sing
1: diganti ku Gusti Allah nya. Emon aya deui sing maleuli deui nya.
0: Amin amin, moga pidoana maliknya.
1: Amin amin,
0: ieu panji loba. Nu penting mah urang teh sehat nu utama mah, jauh-jauh tina panyakit nya, urusan lancar, rejeki ge sok datang. Sorangan aya kitu mah kitu.
1: Ari inyi kan boga anak ge nu sakola oge pan.
0: Aya
1: eta geus mere HP ka budak pasti
0: neng. Alhamdulillah henteu maneh nama naon ngabalatak di imah teh, ya Allah balatak pisan. Jadi imah teh siga kapal pecah we kitu unggal poe teh, jadi liar. Tapi keun bae lah ceuk si bapana teh, keun we beblokan, keun we huhujanan. Nu penting mah ulah ka HP cenah kitu. Paling dibere HP teh mun bapana geus balik tah gawe. Paling 10 menit, 15 menit lah gitu maneh nate.
1: Soalnya anak zaman ayeuna mah ya Allah, ya, mental karunya pisan. Lu ngadenge channel misana, kok si sakalon si Neng pipiluan meureun hayang nu meuli ieu. Neng teh naon
0: boga ieu kitu nya.
1: Jutaan-jutaan da urang-urang kampung mah teu kabeuli nya, jutaan kitu mah. Anak teh cenah sok karongrong ka kolotna tapi ka anu.
0: Oh iya di beritanya.
1: Heeh, tapi ka anu banting naon, ambekan di ima, ngajual.
0: Nganiaya.
1: Eta tapi ngajual TV, tapi ngabela-belan kana HP, gara-gara mentalna teh hayang pipileun da. Atuh kumaha tuh neng ari teu boga duit di ima mah. Tatangga dikidi mah ge aya nu kos kitu,
0: aya, ya Allah Gusti.
1: Tapi ka kolotna ngajual naon, ngajual anu motor di ima tapi ka beak dua.
0: Ya Allah Gusti, pan ai motor mah jang sari sapopoe nya.
1: Anakna teh nembak
0: ka ima teh.
1: Emak, hayang ieu HP nu kamari kaluan aran anyar. Hayang meuli cenah ima ima urang-urang doang tong dicicipan deui we pokona ieu mah.
0: Jaba ayeuna mah HP teh nya meni sahargaeun motor nya. 20 juta, 30 juta. Urang mah mending keneh nya urang nya urang kampung kitu nya. Mending keneh eta meuli sawah kitu nya. Urang ngumpulkeun kitu sapetak, dua petak mah lumayan pan urang cecep-cecep.
1: Kan kampung sabeulah oge sawah nu ngajual. Tah si emak bareng ketawarkeun. Tatangga abdi deh nu ngajual eta.
0: Kayak kapan murahnya
1: sawah.
0: Balik ti lembur mah biasana manehna mah sok eutah. Loba
1: babawaan
0: bari jeung
1: bayakeun tong poho ka urang-urang ya babawaan.
0: Ya
1: oleh-oleh kitu. Teh kampung ka kampung oleh-oleh nantinya.
0: Nya bae pan beda, beda lembur. Itu mah lembur belah ditu, ya mah belah dieu kitu.
1: Itu mah rangining meureun di ditu mah naon
0: meureunnya.
1: Ini jeung ngaraninang beda ketambah beda ti sanggo doang.
0: Aduh ya Allah. Eh eta ngomong-ngomong meni eta meni
1: naon?
0: Alus kitu acuk. Meuli ti mana?
1: Abdi oge selain panci ge baju ge bisa.
0: Oh, ya Allah nyicil.
1: Udah bulan bulan puasa lebaran teh kedeng deui meuli ti ayeuna.
0: Oh iya. Hayu hayu orang ngumpulkeun duitnya.
1: Tekudu ngumpulkeun mayar ka abdi, nyicil ka abdi.
0: Bupo. No, 1000 sapoe.
1: Sarebu sapoe mah atuh da harga baju da ge naon ngaranna lunasna ke taun hareup
0: sih. Pan 2 bulan kene nya. Masih aya 2
1: bulan.
2: Lebaran Maret, lebaran Maret.
1: Kering deui teka rasa nyaho sabulan 2 bulan teh aya ge Januari geus areka pertengahan bulan deui meureun.
0: Aya oge peci koko jeung si Abah. Aya mun aya mah hayang atuh mesen
1: warna naon ke?
0: Ke.
1: Kurang bawakeun
0: rek warna hideung anu salem.
1: Salem teh naon?
0: Ping salem, ping tapi salem.
1: Masa aki-aki dipakekeun ping?
0: Orang dress code-na salem tahun ieu mah, tahun 2002 genep mah.
1: Tuh geus sekolah pakai salem menikus ih.
2: Tren warna emang udah keluar.
0: Encan sih.
1: Naon tren warna teh? Aya naon?
2: Oh, aya lalu mah sage cenah.
0: Urang mah teh
1: hayang sage. Sage teh hejo-hejo teh
2: anu kamari. Siga tangkal eta cau.
1: Oh,
0: nya.
1: Pantesan di kampung teh tahun kamari ge
2: loba. Siga loba tangkal cau nu leuleumpangannya.
1: Hayang seuri eta cenah masjid apakah tangkalan
0: gitu. Tapi ai nurutkeun kana naon teh dah?
2: Tren warna.
0: Tren warna masuk eta sarua jeung batur mending keneh beda sorangan.
2: Oh, mun taun lalu mah bergendi,
0: bergendi anu merah marunte ya.
2: Nu sage mah 2 tahun lalu.
0: Ini mun ceuk urang mah di lembur abdi mah eta warna merah getih babi cenah. Merah marun, merah getih babi teh merah darah babi gitu, merah marun. Jadi sebutna eta merah merah naon beureum getih babi cenah alus. Alus memang gitu.
1: Ya nu kamari.
0: Heeh, nu kamari.
1: Ari ayeuna naon tong
2: ieu? Naonnya cenah bodas apa?
1: Aduh bodas mah lain warna deui eta mah.
2: Bodas.
1: Bodas
2: kembali suci pante pantelon panteon
1: nah coba ih
2: makanya tuh browsing
1: HP tengah bisana dipakai dan WhatsAppnya WhatsApp doang atau udah nukit kita nggak ngerti
0: makin kuat WhatsAppnya orang mah VND cina rekaman sora ngetik naga tuh bisa dah.
1: Eta HP satu nih angkat gerak eta
2: ya, ini biasa grup teman-teman geng CS.
1: Ah, iya, mudah kelutik terlalu bagiannya pala laun. Gimana sok eta lain sok kena kekerasan tuh?
0: Iya, sok tawuran tuh.
2: Itu atuh.
0: Ulah tongkrong ya nyi. Bisa eta.
2: Kita mah cinta damai. Oh,
1: iya. Itu nang grup, grup-grup itu sok ngebahas naon di grup teh?
2: Tren warna.
0: Oh, tren warna. Hungkul.
2: Terus tempat-tempat viral.
0: Anu isu-isu viral.
2: Gitu.
1: Nah, di kampung mana restoran viral na oge?
2: Ikan di kota banyak.
0: Udah sekolahnya lesehan si Babang Ujang. Babang Ujang pan aya eta lesehan.
2: Eta mah loba toke. Nah.
0: Loba teh.
1: Tong kitu eta eta batur
0: nya. Ulah kitu alus tapi enak. Mamana
1: ada asa teh ngawari sambelna oge nya.
0: Nya sambel
1: eta na. Oh, sar asem.
2: Kaya toke.
1: Oh, da toke mata karena tuang duyung turun
2: mau nggak dalam toke tapi mau ngegegel kumaha
1: sahan orang kadang ngegegel neng toke
0: tapi toke gitu mapan ai di ical mah menang duit lumayan ai alus mah
1: tapi tadi dia tadi daang meren
0: nyenten tadi daang eta mah dipelihara we gitu.
1: Nahon eta tadi sekolah mah ka kota meureun da ka kota mah loba tempat-tempat
2: kota
1: ai di kota teh tinggalna ding saha
2: kan. Aya glamping
0: glamping teh naon
1: sih glamping bahasa-bahasana loba teuing bahasa-bahasa anak zaman
0: glam di emping gitu kumaha sih
1: kadang emping
0: kadang emping meureun
2: glamping teh tidur di tenda tapi nya nyaman gitu tendanya.
0: Ayah meneng keneh
1: di saung gitu maksudnya
0: di saung di gubuk eta mah meureun.
2: Tapi weureungit, weureungitan.
0: Piraku
1: di kebon glamping mah. Di kos eta, kos no dihilangkeun heuh kitu weureungitna.
2: Ih, pokoknya gitu deh.
0: Gitu deh.
2: Makanya nih ya, nanti teh rencananya si emak si mamiku setelah lebaran teh arek glamping cenah yang nyobaan. Hayo atuh ikut daftar ke mami aku.
1: Glamping. Itu baraha atuh loba
2: murah. Murah.
0: Kudu nabung heula.
1: Oh, ayeuna.
0: Can loba titi uli mah teu meunang
1: sabaraha. Can puasa-puasa geus bara duiteun kitu jeung
2: buka. Jadi nanti mungkin ya. Nanti aku bilang ke mami aku. Nah, gitu. Itu
1: bejakeun ya gitu nya. Lumayan. Tapi orangnya mau si Aa, mau si Aa
2: urang
1: atuh mah jadi tinggalkeun di
2: ieu. Kan mobil bak ieu ge naik mobil bak.
1: Tuh eta raramean ka jam si Age da ikut murunya.
0: Nyarter we nyarter angkot gitu.
1: Odong-odong we nama kerjamannya odong-odongnya 12.000.
0: Enya murah aya nama.
1: 12.000 ge sapuasna tisu tapi kaburit.
2: Tapi kan era.
1: Tapi lebih era ti saha
0: lebih era.
1: Dia bapa lebih era.
0: Mun panas ka panasan.
1: Siga
0: dombanya.
1: Siga panas ka panasan. Hujan ka hujanan. Ari di naon?
0: Komo anu make terpal makarunya, terpal teh ngegeber. Amun kena angin teh ngegeber gitu.
1: Kenapa? Ai diodong-odong meureun kaciprat-kaciprat awak-awak
0: doang. Teuteuk-teuteuk mah nya.
1: Nyari masaka mah da henteu meureun kena.
2: Ya sudah nanti masukannya ditampung ya.
0: Bari jeung budak mah kan resep
2: loba-loba gambar. Sampaikan ke mami.
0: Nya. Gitu tuh syukur-syukur atuh.
1: Oh, udah ieu. Duh.
0: Naon geus mules?
1: Heeh. Mules ieu tagihanan eta di Masito cenah teh.
0: Eta catet heula aya aya eta teh
1: panci. Teh naon yang naon panci presto hiji. Ke urang tengan hargana nya, lamun sama daga awisan panci presto teh.
0: Oh, bae tilu kalieun beh deh.
1: Oh, ngukus kieu neng ari ngeuna.
0: Ngeuna tilu kalieun we nya, ambeh lebaran teh geus lunas gitu. Betul.
1: Terus naon tadi peci na warna salem.
0: Nya, lain kokonan warna salem.
1: Oh, kokonan pecina.
0: Pecina mah bodas atuh.
1: Oh, juga tuh tadi teh pecina mah kana oh, peci teh salem pas awewe sugan nih.
0: Kokona salem.
1: Kokona salem.
0: Mohon.
1: Kayak di teangan koko salem sareng tadi presto.
0: Nya. Naon? Naon? Hayang teh. Ih, jang lebaran.
2: Nanti aja.
1: Utama orang kota mah beda meureun jeung urang modelna.
0: Ka mall meureun manehna mah.
2: Nanti lihat tren warna dulu.
1: Aduh, kali kaburu eta kos Tanah Abang kaburu pinu pisan. Ya. Yang geus ka Bu Masito heula nya eta gianeun cenah tadi. Heeh, cenah tadi agak berangan manehna nganterkeun budak sekolah heula tadi cenah.
0: Sok atuh abdi ge arek nyeun jang Pa Ustad eta Pa Ustad Muhajir mesen cenah 100 jang syukuran cenah.
1: Wah, acara sugannya beureun. Duh, undang teh urang kadinya. Lumayan menang emang uling meren
0: can sih engke meren
1: engke mun eta
0: buritan
1: berenya honya
0: siap
1: kali undang mah
0: neng mama pamitnya
2: ya
0: salam kan ija
2: sehat-sehat disampaikan ke mamiku
0: ayo ndok aya teh eta hayam ngendok tas ngendok teh
2: ih duka
0: ai ayam mah
2: pesan atuh asa hoream ningali bujur
0: ya Allah ya Robi Gusti ya mah orang kota
1: mah asa orang kota mah teu bisa hirup sangsara pas urang kieu mah nang nei biasa di kota jadi hirup lah kieu aya anya kagetnya di kampung kieu mah
0: engke abdi nelpon ka Nyi Ijah mun aya eta si Abah hayang cenah hayam eta hayam kampung tetundungna nya sakilo we jang obat ambeh awet muda manehna teh pan geus eta
1: Eskolot.
0: Eskolot 78. Ya, pamitnya.
2: Iya.
0: Anu rek.
1: Iya, hati payun lah. Payun lah. Eh tadi geus dibayar kan eta?
2: Sudah, sudah.
1: Ketawar kunyi eta kunyi. Nya. Ih,
0: ukur mah urang teh geus babagi. Heuh atuh, kayak dibayarkeun heuh beh jembar we urang mah rezekina.
1: Amin amin didoakeun, di doana pokona mah nya.
0: Ade ti soledad
1: teh. Yo yo yo ah, geus arek mangkat. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: sepak bola bukan sekedar pertandingan di atas lapangan. Ada cerita perjuangan, strategi, mimpi, hingga inspirasi di balik setiap gol yang tercipta. Program tematik variatif ini mengupas dinamika dan potensi dunia sepak bola dengan cara yang seru dan berbeda. Inilah Di Balik Bola.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor. Kami hadirkan segmen Di Balik Bola.
2: Di Balik Bola, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1.
1: Betul sekali, dan pagi ini Delis tidak sendiri. Sudah kedengeran suaranya, ada siapa ini?
2: Ada Adam di sini.
1: Oke, halo, siap. Halo Adam. Nanti kita akan bahas tentunya, mengupas berbagai informasi Piala Dunia ya. Dan
2: betul,
1: Di Balik Bola ini merupakan program yang mengajak kita melihat dunia sepak bola ini dari sisi yang mungkin jarang dibahas, karena kalau biasanya kita berbicara soal pertandingan ya Adam, ya
2: prediksi juara,
1: prediksi juara, pemain bintang, atau prediksi-prediksi skor gitu ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana Piala Dunia 2026 ternyata menyimpan cerita besar di balik lapangan hijau, Adam.
2: Betul sekali Delis. Jadi bahkan nih sebelum satu gol pun tercipta, Piala Dunia 2026 ini sudah mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Kalau dulu-dulu itu hanya 32 tim ya, sampai dengan yang terakhir di edisi 2022 gitu.
1: Oke, jadi lumayan tambahannya, cukup banyak.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan memang bertambahnya jumlah peserta juga ini terdampak dari banyak hal kayaknya ya Adam ya. Salah satunya adalah jumlah pertandingan yang meningkat cukup signifikan pendengar. Jika memang pada Piala Dunia sebelumnya hanya ada 64 pertandingan, dan pada edisi 2026 nanti jumlahnya mencapai 104 pertandingan. Bayang ya Adam ya, padatnya ya.
2: Banyak
1: bisa gak tidur
2: banget nambahnya.
1: Kalau mau ikutin semuanya bisa gak tidur tuh kita.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, bisa gak tidur. Dan kayaknya gak mungkin juga ya, karena kan diselenggarakannya juga untuk pertama kalinya lagi nih. Di tiga negara gitu. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko gitu. Jadi lebih panjang dengan cangkupan yang lebih luas juga. Dan pertandingannya bisa jadi dalam satu waktu bertanding lebih dari satu pertandingan mungkin ya, kalau di tiga stadion gitu.
1: Betul, betul, bisa jadi. Jadi di tiga stadion ada dua yang main gitu ya,
2: iya,
1: di satu
2: bisa
1: waktu
2: jadi, betul,
1: dan
2: betul.
1: Kita bisa harus memilih nih mau nonton yang mana.
2: Iya,
1: atau
2: benar.
1: Juga mungkin siarannya tidak secara serempak, bisa jadi.
2: Bisa jadi
1: ya.
2: Atau disiarkan berdasarkan segmentasi aja gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia lebih cenderung suka tim sepak bola dari negara mana, ya udah yang gitu, itu yang disiarin gitu.
1: Dan kalau biasanya satu negara menjadi pusat penyelenggara gitu ya, kalau sebelumnya gitu ya Adam, ya kali ini ada tiga negara, dan tentunya itu harus kerjasama banget nggak sih, karena
2: betul,
1: memang
2: betul.
1: Itu jadi kayak harus berkolaborasi satu,
2: harus,
1: turnamen
2: ya, harus harmonis.
1: Koordinasinya harus jalan banget ya.
2: Betul, betul.
1: Dan total ada 16 kota tuan rumah yang akan menjadi lokasi pertandingan di berbagai kegiatan pendukung lainnya, Dam. Seru banget.
2: Tapi sebenarnya di sini mungkin ya dari saya jadi tantangan yang sebenarnya muncul. Karena semakin besar sebuah turnamen, semakin rumit juga nih proses penyelenggaraannya.
1: Nah, itu.
2: Iya kan?
1: Iya, karena banyak ya turnamennya.
2: Karena kan yang harus berpindah-pindah itu bukan cuma para pemain ya.
1: Betul.
2: Tapi juga pelatih, official team, media internasional, sponsor, sampai jutaan supporter dari berbagai negara juga harus ikut traveling.
1: Oke, dan sepertinya memang harus lebih merogoh kocek dalam ya.
2: Betul, betul
1: untuk
2: sekali.
1: Untuk mobilitas yang sepertinya akan tinggi karena itu berpindah-pindah tempat itu tadi.
2: Betul.
1: Adam ya. Dan memang jika Piala Dunia di Qatar tuh ya sebelumnya di 2022 pendengar, sebagian besar stadion berada jaraknya ya relatif dekat gitu ya. Dan situasinya sangat berbeda pada Piala Dunia 2026 kali ini pendengar. Jadi beberapa kota tuan rumah dipisahkan oleh jarak ribuan kilometer, sehingga mobilitas menjadi tantangan tersendiri.
2: Betul,
1: supaya gak macet gak sih?
2: Iya,
1: bisa
2: juga.
1: Bisa jadi gak Adam?
2: Karena,
1: kira-kira.
2: Tapi juga kalau ribuan kilometer ditempuh naik mobil kayaknya gak keburu deh.
1: Nah itu. Jadi mungkin antisipasi kepadatan bisa
2: betul,
1: jadi
2: betul.
1: Lalu juga untuk kenyamanan para
2: terutama para pemain dan timnya ya
1: dan tim lalu juga para turis yang datang mungkin
2: betul,
1: kan
2: betul betul banget
1: jadi nggak yang crowded hektik banget gitu kalau jauhan ya Dam ya
2: iya betul karena kan tiga negara ya jadi jauh-jauh banget memang
1: oke.
2: Dan karena itu juga pihak menyebut Piala Dunia 2026 ini bukan cuma turnamen olahraga melainkan satu operasi logistik terbesar yang pernah dilakukan dalam dunia olahraga katanya. Mulai dari jadwal penerbangan, transportasi tim, transportasi pendukung hingga akomodasi dari para peserta dan pengunjung juga gitu Delis.
1: Oke. Itu akomodasinya kebayang ya Dam ya?
2: Iya lagi. Itu berapa uang yang digelontorkan untuk acara ini?
1: Berapa uang yang berputar di sana gitu ya?
2: Betul.
1: Dan pastinya ini akan berdampak sekali kepada perekonomian
2: terutama
1: ini ya,
2: negara yang
1: ya.
2: Menyelenggarakannya ya, jadi penyelenggara gitu.
1: Nah itu dia, ladang cuan.
2: Aduh kapan nih Indonesia bisa jadi tuan rumah.
1: Kita harus bangun dulu stadion yang mantap-mantap ya Dam.
2: Mantap-mantap, betul sekali.
1: Nah belum lagi soal keamanan nih Dam ya. Ini dengan jutaan yang diperkirakan akan hadir selama turnamen berlangsung, penyelenggaraan harus memastikan juga, maksud kami penyelenggara gitu ya, harus memastikan juga seluruh aktivitas berjalan aman dan nyaman itu tadi ya, dan pengamanan tidak hanya dilakukan di stadion, tetapi juga bandara, terus juga stasiun ya, untuk mobilitas, hotel, kawasan wisata, dan juga area fun fest.
2: Betul banget, dan menariknya keamanan saat ini bukan cuma soal pengamanan fisik ya, seiring perkembangannya teknologi, keamanan digital juga jadi perhatian penting nih. Sistem tiket elektronik, data pengunjung, layanan informasi sampai operasional pertandingan kini sekarang banyak bergantung dengan teknologi digital juga Delis.
1: Oke, jadi memang di sisi lain juga format baru dengan 48 tim ini membuka peluang lebih besar ya bagi negara-negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final Piala Dunia ternyata.
2: Betul dan. Banget.
1: Dan FIFA juga menilai bahwa langkah ini dapat membuat sepak bola dunia semakin inklusif dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak
2: negara
1: untuk tampil di panggung internasional. Gak sabar
2: bang. Tapi walaupun gitu ya, format baru ini tuh tetap memunculkan berbagai pendapat sebenarnya. Ada yang menyambut positif karena lebih banyak negara yang bisa ikut serta. Tapi ada juga nih yang mempertanyakan apakah jumlah pertandingan yang lebih banyak akan mempengaruhi kualitas dari kompetisinya sendiri gitu.
1: Oke, jadi lebih kepada kalau ini tuh mungkin yang komen adalah yang suka dengan kualitas pertandingan yang oke.
2: Yang oke banget
1: yang
2: karena
1: mantap,
2: ini kan
1: gitu
2: Piala
1: ya?
2: Dunia gitu.
1: Oke. Jadi itu dia tadi ya, ada dua pendapat terpecah
2: betul,
1: di sana.
2: Betul.
1: Nah, satu hal mungkin yang pasti pendengar Pro 1 dan juga Pro 2 ya, Piala Dunia 2026 ini tentunya akan menjadi eksperimen terbesar dalam sejarah turnamen Indonesia.
2: Betul.
1: Dan bukan Indonesia doang ya, dunia deh kayaknya.
2: Betul.
1: Dan menarik juga untuk melihat bagaimana FIFA serta tiga negara tuan rumah menjalankan tantangan tersebut. Kita lihat semoga lancar sih.
2: Semoga
1: ya.
2: Lancar.
0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Di balik bola, kita balik lagi nih Dels.
1: Betul banget. Dan tentunya masih bersama Delis dan juga
0: Adam.
1: Adam ya, pendengar Pro 1 Pro 2. Di balik bola tentunya hadir setiap hari Minggu.
0: Setiap hari ya, Minggu Adam, ya. Mulai dari 8:30 sampai dengan jam 10 kurang lah.
1: Betul, betul. Dan untuk yang ingin berpartisipasi ngobrol bareng juga gak apa-apa ya,
0: boleh
1: Adam
0: banget.
1: Ya, boleh banget. Bisa telpon di 02518312450. Nah, kita balik lagi ke pembahasan Piala Dunia 2026 yang
0: betul.
1: Tinggal menghitung hari nih.
0: Udah tinggal berapa hari lagi nih? Sekarang udah tanggal 7, berarti berapa sih kok jadi gak bisa ngitung ya?
1: Sekitar ya 4 harian.
0: 4 harian lagi
1: ya,
0: betul kita, sampai kick off pertama
1: betul
0: dimulai.
1: Nah, kebayang banget sih akan semeriah apa openingnya. Biasanya kan bener, memang bener, Piala bener. Dunia itu yang paling menjadi sorotan adalah opening dan closingnya ya.
0: Finalnya
1: ya, gitu ya. Dan kalau misalkan openingnya di tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya itu kan semeriah itu ya.
0: Betul banget.
1: Dan kebayang dong berapa biaya yang pastinya juga sekali lagi harus digelontorkan
0: ya.
1: Dan bicara jelang Piala Dunia 2026 tanggal 11 nanti ya, udah ada beberapa negara dan ternyata yang sudah mulai berdatangan.
0: Sudah
1: ya,
0: mulai tiba di
1: betul
0: lokasi.
1: Ini yang amat sangat pertama datang adalah timnas Argentina nih Dam.
0: Oh, jadi memang timnas Argentina.
1: Betul. Jadi sudah sampai di Bandara Missouri itu sejak 31 Mei.
0: Oh, udah lumayan semingguan ya.
1: Lumayan semingguan. Jadi mereka juga tiba dengan pesawat bercorak garis biru putih ya. Dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Adam suka banget gak sama Lionel Messi?
0: Lebih suka Cristiano Ronaldo.
1: Oh, tim Cristiano Ronaldo ya, siap. Dan Messi juga kawan-kawannya ini menginap di Origin Hotel nih,
0: Origin Hotel ya.
1: Dan luar biasanya ini segala persiapan dari hotel ini gitu ya, mulai dari dekorasi, keamanan, semuanya ditingkatkan.
0: Ih, pasti dong. Ih, apalagi kan di situ ada banyak
1: legend ya,
0: pemuda-pemuda berharga miliaran.
1: Gitu ya, Adam,
0: kontraknya
1: ya?
0: Iya.
1: Bahkan triliunan mungkin.
0: Mungkin ya, betul.
1: Gila-gila. Dan memang dekorasinya juga disampaikan nih di rri.co.id ya, bertema La Albi Celeste, atau artinya adalah julukan populer untuk timnas sepak bola Argentina.
0: Dan seru banget sih.
1: Ya pastinya. Gak sabar ya, Dam ya?
0: Gak sabar banget ya. Delis mau nonton?
1: Nonton dong.
0: Tapi sekena rumah aja kan. Enggak berangkat ke sana enggak?
1: Enggak dong. Koceknya yang di Rogo bingung yang di sebelah mana, Dam.
0: Betul, kecuali ada yang mau ngirimin tiket dan akomodasi.
1: Aduh,
0: saya berangkat.
1: Ya. Iya dong. Dan pasti kantor juga memperbolehkan ya.
0: Pasti.
1: Kita
0: dong
1: kan live report gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Jadi kerja kok tetap.
1: Seru banget asli
0: seru banget,
1: ya.
0: Seru banget.
1: Nanti kita akan bahas lagi ya berbagai informasi di balik bola ya, yang hadir setiap hari Minggu ya, Dam ya.
0: Betul, dari jam 8:30 sampai dengan dengan jam 9.
1: Betul. Pro 1 dan Pro 2 kita gabung.
0: Oke
1: deh, kita sampai di ujung kebersamaan nih, Dam.
0: Oke, terima kasih banyak buat pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 yang udah station, yang udah mendengarkan kita nih di balik bola.
1: Oke, dengan pemahaman atau pengetahuan yang kita juga masih baca-baca. Pokoknya selamat deh menyambut Piala Dunia ya, kita pesta bola
0: kita
1: seluruh
0: pesta
1: dunia
0: bola. Betul.
1: Dan selamat menikmati berbagai pertandingan yang pastinya luar biasa ya, Dam.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Oke deh, Delis pamit.
0: Adam pamit.
1: Dadah.
0: Bye-bye.

Terima kasih telah mengikuti Di Balik Bola, program tematik yang menghadirkan informasi, edukasi, dan inspirasi dari dunia sepak bola. Terus dukung prestasi olahraga tanah air, karena dari lapangan lahir semangat persatuan dan kebanggaan bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya, Di Balik Bola.

Mendengar lepas pukul 8 lewat 58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian Di Balik Bola telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor pagi ini, kebaktian Minggu pagi ya, yang kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Delis harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat menikmati libur akhir pekan bersama keluarga, pendengar, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berserah dirilah dan berdoa menuju hidup bahagia kekal abadi. Pendengar, segera kami bergabung dengan kebaktian Minggu pagi.

Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia sekali lagi di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau bersyukur buat Indonesia yang penuh shalom. Kami mau bersyukur buat bangsa Indonesia yang sudah Engkau pulihkan, ya Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa Indonesia yang sudah Engkau sembuhkan. Kami bersyukur buat

dimanapun saudara berada. Saya pengen mengajak saudara, mari sama-sama berdoa buat bangsa Indonesia. Saudara, kau ada di rumah, mungkin kau ada di jalan, mungkin kau ada di mobil. Ambil waktu sebentar saudara, buat saudara yang ada di rumah, bolehkah sama-sama kita pegang tanah. Dan sekali lagi kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Biar lagu ini dinyanyikan, biar remnya dinyanyikan oleh musik saja. Tapi

Saya mau ngajak Bapak Ibu dimanapun semua berada. Kau ada saudaramu di kiri kananmu, boleh engkau sorak, sama-sama kita bergandengan tangan. Kita mau sama-sama mengangkat bangsa ini di hadapan Tuhan. Saudara, gereja Tuhan kita, anak-anak Tuhan adalah imam bagi bangsa kita. Kalau hari itu orang-orang Lewi lah yang berdiri untuk orang, untuk umat Israel di hadapan Tuhan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di Pancol Losin dari kawasan Pangkerango 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, salam jumpa kembali dengan Gelagat Biasa yang kali ini hadir menemani untuk edisi hari ke 7 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan menjadi segmen pembuka kita pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Layak Anak untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: sudah pulang.
1: Bunda, kata ibu guru, minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah.
0: Oke.
1: Emang pakaian adat itu apa sih?
0: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia. Indonesia itu kan luas sekali. Dari Aceh sampai Papua, setiap daerahnya punya baju daerahnya sendiri. Sekarang Indonesia punya 37 pakaian adat nih.
1: Terus Ade pakai yang mana?
0: Yang mana ya? Ade pilih aja sendiri ya. Nih, Bunda tunjukin gambarnya. Banyak banget kan?
1: Bagus-bagus semuanya. Kayaknya Ade mau yang warna putih ini deh.
0: Boleh, nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cinta sama Indonesia.

saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, termasuk bagi anak-anak ya. Berbagai platform menawarkan kemudahan untuk komunikasi, belajar, sampai dengan menyalurkan kreativitasnya. Namun di balik manfaat tersebut muncul pertanyaan penting tuh ya. Mungkinkah menciptakan media sosial yang benar-benar ramah anak ya? Kita tahu bahwa media sosial ramah anak bukan hanya soal menyediakan konten yang sesuai usia. Konsep ini juga mencakup keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta lingkungan daring yang bebas dari kekerasan verbal maupun perundungannya. Anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan seringkali belum memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang aman dan berbahaya, sehingga mereka menjadi kelompok yang rentan di dunia digital ya. Salah satu tantangan terbesar adalah cyberbullying atau perundungan cyber. Berbeda dengan perundungan konvensional yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun tempat bermain, cyberbullying dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja ya. Komentar negatif, hinaan, penyebaran foto tanpa izin, sampai dengan pengucilan di grup daring, ini dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi anak ya. Seperti menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, bahkan depresi ya. Nah, selain cyberbullying, ancaman lain yang perlu diperhatikan adalah paparan konten yang tidak sesuai usia ya. Nah, anak-anak dapat dengan mudah menemukan informasi ataupun video yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, sampai dengan hoax ya. Belum lagi resiko pencurian data pribadi yang dapat terjadi ketika anak membagikan informasi pribadi secara sembarangan di internet ya. Dan beruntungnya begitu sekarang kan udah ada PP Tunas tuh ya, yang bagaimana menjamin keamanan digital bagi anak-anak gitu ya. Platform-platform terkenal seperti Meta itu juga sudah mulai meregulasi tuh ya, aturan di mana ada batas usia untuk anak yang bisa memiliki media sosial. Pendengar,

0: Aku Sumatera. Aku Jawa.
1: Aku Kalimantan.
2: Aku Sulawesi.
3: Aku Nusa Tenggara Barat.
4: Aku Nusa Tenggara Timur.
5: Dan aku Papua.
6: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
8: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.
9: Aku.

Untuk menciptakan media sosial yang lebih ramah anak gitu ya, platform digital memiliki tanggung jawab besar ya. Mereka perlu memperkuat sistem moderasi konten, menyediakan fitur pelaporan yang mudah digunakan, serta menerapkan pengaturan privasi yang lebih ketat untuk account anaknya. Dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan juga dapat membantu untuk mendeteksi konten berbahaya ataupun perilaku perundungan secara lebih cepat ya. Namun teknologi saja tidak cukup ya, peran orang tua tetap menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan digital anak. Pendampingan orang tua diperlukan agar anak memahami cara menggunakan media sosial secara bijak ya. Artinya orang tua dapat berdiskusi tentang etika berinternet, pentingnya menjaga privasi, serta langkah yang harus dilakukan jika mengalami gangguan ataupun perundungan di dunia maya ya. Ini alasannya kenapa begitu ya, para orang tua juga harus memahami bagaimana cara menggunakan media sosial dan lain sebagainya ya. Literasi digital penting untuk memandu anak-anak kita lebih bijak lagi dalam berselancar di dunia maya ataupun menggunakan internet gitu ya. Karena pendampingan tidak harus selalu berupa pengawasan yang ketat ya. Yang lebih penting adalah membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak merasa nyaman untuk bercerita ketika menghadapi masalah di internet ya. Dengan begitu orang tua dapat memberikan arahan tanpa membuat anak merasa dibatasi secara berlebihan, pendengar.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, selain keluarga, sekolah juga memiliki peran penting melalui pendidikan literasi digital ya. Anak perlu dibekali kemampuan untuk mengenali informasi yang benar, menghargai orang lain di ruang digital, serta memahami konsekuensi dari setiap unggahan yang mereka bagikan ya. Dimana literasi digital yang baik akan membantu anak menjadi pengguna internet yang lebih cerdas dan juga bertanggung jawab ya. Pada akhirnya, media sosial yang ramah anak bukan sesuatu yang mustahil ya. Namun hal tersebut membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari platform digitalnya, pemerintah, kemudian sekolah, sampai dengan orang tua ya. Dengan menciptakan lingkungan digital yang aman, edukatif dan juga positif, anak-anak dapat menikmati manfaat internet tanpa harus menghadapi resiko yang membahayakan perkembangan mereka, pendengar ya. Baik, di tepat pukul 11 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Iya, Ma.
1: Tahu kan mau di anaknya Bu RT?
0: Tahu.
1: Dia ngasih uang ke mamanya, tiap bulan gede loh. Apa mamanya udah kebeli perhiasan lagi tuh? Mama kapan ya?
0: Ma, kakak juga kan setiap bulan kasih ke mama, bayarin utang papa, terus bantuin adik-adik sekolah juga. Segitu juga udah alhamdulillah, Ma. Kita masih bisa makan.
1: Si Anggun juga tuh, anaknya Bu Ijah, seumuran kamu kan, udah punya rumah. Walau cicilan ke bank sih, tapi kan udah punya rumah, Kak.
0: Ma, stop deh banding-bandingin anak mama sama anak orang lain.
1: Emang kenapa?
0: Setiap orang itu punya kondisi yang berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda. Gak semuanya harus sama dan setaraf sama orang lain.
1: Ah, kamu.
0: Dibanding-bandingin kayak gini tuh bikin kakak sakit hati tau, Ma.
2: Sebaiknya tidak membandingkan anak dengan orang lain, karena sejatinya tidak ada anak maupun orang tua yang ideal.
1: Kak, maafin mama ya.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal.

IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang terlihat terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arena masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dalam materi tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto tingkat pengadahan penjagaan dan kesehatan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan keuangan Bali. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota,
6: oke, saya mau tanya di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Kita diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang. Presiden pun sering diajak, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin. Berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya dan juga Javan Dereh Dukun dan Udara. Hormat, sampai bersalah anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je fais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Lawi, Japon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jo Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video permainan dia seperti apa. Dan kita mencoba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026. malam ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Dengan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi islami yang hadir ke ruang dengar Anda, dan di tepat pukul 11:55 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

Ya, pendengar kita di kelas berita Piala Dunia di mana timnas Norwegia ya ini tengah mencuri perhatian lewat sesi pemotretan tim dengan konsep Viking ya menjelang Piala Dunia 2026 ya. Foto tersebut menampilkan para pemain mengenakan kostum dan juga atribut khas prajurit Norwegia dan pemotretan dilakukan di sebuah kawasan fort dekat Oslo, Norwegia. Para pemain berpose dengan perisai, pedang, baju zirah, dan juga kapal panjang Viking ya. Dan sesi foto itu digarap fotografer ternama asal Inggris, David Cherom ya. Kampanye tersebut mengusung tema Norway is coming jelang turnamen akbar Piala Dunia 2026 ya. Dan laporan media Spanyol menyebut ide tersebut terinspirasi dari Erling Haaland yang sebelumnya pernah bekerja sama dalam proyek serupa ya. Dan di mana foto resmi tersebut diunggah di akun Instagram sang fotografer David Yarrow dan juga langsung viral di berbagai platform media sosial pendengar.

Tari Jaipongan adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat yang diciptakan oleh seorang seniman berdarah Sunda bernama Gugum Gumbira pada tahun 1960-an. Jaipongan merupakan tarian yang tercipta dari kolaborasi berbagai macam gerakan seperti gerakan tari ketuk tilu, tari ronggeng, dan juga beberapa gerakan seni bela diri pencak silat. Secara menyeluruh, gerakan dalam Jaipongan telah menggambarkan perempuan Sunda masa kini yang energik, penuh semangat, dan tidak pantang menyerah, ramah, genit, berani, gesit, dan lincah, namun tetap kuat dan santun. Jaipongan juga merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan kondisi suatu masyarakat dan budayanya.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang menemani Anda ya. Operasi Patuh Lodaya 2026 ini akan digelar pada 8 hingga 21 Juni 2026. Di mana selama operasi berlangsung, polisi akan lebih banyak memantau pelanggar lewat ETLE dan juga patroli di lapangan. Dan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, ya, menggunakan handphone saat berkendara, melawan arus, hingga plat nomor yang tidak sesuai aturan jadi sasaran penindakan ya. Dan sejumlah ruas jalan yang berpotensi menjadi titik pengawasan diantaranya Jalan Pajajaran, Juanda Ahmad Yani, Kapten Muslihat, Simpang Air Mancur, Simpang Baranang Siang, Tugu Kujang, Surya Kencana, Jalan Sliwangi, Batu Tulis, sampai dengan Simpang Cilebut ya. Meski begitu, penindakan juga bisa terjadi di ruas jalan lain pendengar. Informasi ini kami kutip dari Info Bogor.

Baik, pendengar, saat lagi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Stacita untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersaring dan menyehatkan masyarakat.
1: Dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat.
2: Hari ini gunakan tangan kita, hari ini gunakan kaki kita, hari ini gerakkan badan kita bersama-sama. Mari membangun Bogor bersama-sama.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Stacita RI Bogor Minggu 7 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah rangkuman sepekan Warta Stacita selengkapnya. Rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai peringatan Hari Lahir Pancasila, momentum penting perkuat literasi digital guna menjaga nilai kebangsaan dari tangan informasi dari yang dimaksud dari tantangan informasi di era modern. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
4: Arus informasi yang semakin cepat di era digital menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menilai media sosial saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat.
5: Sudah menjadi satu realita ya, media sosial itu menjadi satu proksi ya. Harus hati-hati

0: media sosial kita yang diproduk oleh pihak luar itu menjadi salah satu alat proksi untuk memecah belah bangsa kita. Justru yang menjadi pokok tentang keindonesiaan kita dan apapun ya tentang Pancasila, sebetulnya pemerintah sebagai regulator ya, tapi kalau kelompok masyarakat dia hanya sebagai penerima saja. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersaring dan menyehatkan masyarakat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Kota Bogor Dinal Gusti menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis dan melakukan cek fakta menjadi bekal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
2: Ya, mereka memang harus rasional dalam menyikapi dinamika isu yang memang berkembang di media sosial. Check and fact itu juga memang harus dikedepankan sebagai instrumen filter. Memang harus bisa lebih kreatif masuk ke dalam ekosistem media sosial kita. Karena memang kalau kita lihat dari algoritma yang berkembang, ya isu-isu kepancasilaan itu mungkin menjadi isu pinggiran. Nah, itu yang mungkin kita cemaskan, dan juga kita juga perlu pikirkan treatmentnya khususnya buat generasi muda agar nilai-nilai Pancasila itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi media sosial kita hari ini.
1: Pancasila dinilai tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman. Dengan penguatan literasi digital dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menjaga persatuan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era teknologi informasi.
3: Tekan kenaikan harga sembako, Pemkot Bogor hadirkan 23 gerai kebutuhan pokok murah lewat gerakan pangan murah di kawasan Sempur. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
4: Gerakan Pangan Murah GPM digelar di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 2 Juni sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan 23 gerai yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, sembako, hingga makanan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk membeli beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai, bawang hingga produk olahan pangan lainnya. Kehadiran puluhan gerai dinilai memberi kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Warga Sempur Lebak Kantin Sri Mulyani mengaku senang dengan adanya gerakan pangan murah GPM karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang ringan. Ibu Sri dari mana, Bu?
5: Dari Lebak Kantin.
4: Lebak Kantin. Seperti apa, Bu, dengan ada kegiatan ini, Bu?
5: Terbantu lah, Pak. Terbantu buat yang ekonominya kecil.
4: Emang harganya lebih murah ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli apa aja nih, Bu?
5: Beli beras, beli terigu, beli gula, beli minyak.
4: Oke. Harapannya apa nih, Bu?
5: Ya, sering-sering lah, Pak. Ada kayak gini.
4: Memang banyak terbantu, Bu, ya? Iya. Emang di sini jarang ya, Bu, kayak gini-gini?
5: Jarang. Oke.
4: Harga beda ya, Bu, di ini sama di toko?
5: Lumayan beda.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas di tengah kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Bogor supaya masyarakat lebih menikmati hidup di Kota Bogor.
6: Ya, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor, gerakan pangan murah diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Penggadaian, para stakeholder camat, UMKM, dan warga masyarakat terlihat cukup antusias. Dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat di tengah situasi kondisi bahan pokok makanan yang hari ini harganya naik turun. Jadi pemerintah berupaya menyediakan harga bahan pokok atau pangan murah di Bogor Tengah dan mudah-mudahan bisa tersebar di 6 kecamatan. Jadi sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor dan masyarakat cukup antusias. Itu mungkin. Sampai hari ini cukup kondusif lah ya, cukup aman sehingga belum terjadi lonjakan harga yang begitu signifikan. Maka kami berharap
4: Menurut Jenal, kegiatan serupa diharapkan terus dilakukan di berbagai wilayah agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor juga terus mendorong sinergitas dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
3: Keterlibatan perempuan dalam politik terus didorong melalui peningkatan literasi politik dan penguatan keterwakilan perempuan di parlemen guna memperluas partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
1: Partisipasi perempuan dalam politik dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya keterlibatan hingga terbatasnya pemahaman mengenai proses politik. Namun keterlibatan perempuan tetap penting karena setiap kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Anggota Korpi PMII Cabang Kota Bogor, Fisrawati, mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan literasi politik di kalangan kader perempuan. Menurutnya, pemahaman politik tidak selalu harus diwujudkan dengan menjadi kader partai, tetapi juga melalui pemahaman dasar mengenai proses dan kebijakan publik.
7: Memang kalau misalnya berbicara tentang politik gitu ya, dan apalagi cakupannya tentang perempuan, itu di masa sekarang memang kita nggak bisa memungkiri gitu ya. Banyak dari sisi perempuan memang bicara partisipasi dan ataupun keterlibatan langsung itu bisa dibilang masih kecil gitu ya. Namun berbicara seberapa menarik, ini menarik karena bisa dibilang setiap kebijakan-kebijakan yang politik yang dibuat itu memberikan dampak secara langsung. Dan kami pun di PMII terkhusus KOPRI berusaha untuk memberikan pemahaman serta pandangan terhadap kader-kader KOPRI di PMII bahwasanya bergabung dalam dunia politik itu bukan berarti harus menjadi kader partai, tapi seenggaknya kita memiliki pemahaman dasar.
1: Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga terus mengajak perempuan untuk tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga turut aktif dalam proses demokrasi. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Umi Wahyuni, mengatakan, putusan MK yang menegaskan kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi peluang untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik.
8: Belum satu bulan yang lalu, tanggal 25 Mei kemarin, atas putusan MK 128 / PUU 24 tahun 2026 memang menyatakan kuota 30% perempuan. Kami juga KPU selalu mengajak partisipasi teman-teman, keterlibatan teman-teman, tidak hanya sebagai pemilih yang aktif, pemilih yang cerdas, tetapi ada pemilih yang cerdas dan aktif.
1: KPU berharap semakin banyak perempuan yang terlibat aktif dalam ruang-ruang demokrasi, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan politik.
3: Peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 dinilai harus menjadi momentum evaluasi total. Mengingat persoalan kemiskinan dan infrastruktur belum optimal dirasakan masyarakat. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
4: Peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi momentum refleksi bagi berbagai kalangan untuk menilai capaian pembangunan di Kota dan Kabupaten Bogor. Di tengah berbagai perayaan yang digelar pemerintah daerah, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Direktur Pusat Studi Masyarakat Anti Korupsi Bogor, Robi Faisal, mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan besar di Bogor Raya. Menurutnya masih banyak warga yang hidup dalam kemiskinan dan menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Fakta saat ini menunjukkan masih banyak orang miskin dan pengangguran di Bogor Raya. Kemudian infrastruktur rakyat juga jauh dari optimal sehingga rakyat belum merasakan indahnya Hari Jadi Bogor seperti yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah kota maupun Kabupaten Bogor.
9: Refleksi Hari Jadi Bogor saya menekankan kepada pimpinan wilayah, wali kota ataupun bupati untuk menekan kepada dinas-dinas terkait, khususnya terkait masalah jalan. Jangan sampai dana anggaran yang dikeluarkan untuk HJB yang begitu sangat besar, ya, tapi jalan-jalan yang ada baik di kota ataupun kabupaten masih pada rusak. Sedangkan jelas fungsi jalan itu sebagai urat nadi perekonomian. Alangkah malunya uang dihambur-hamburkan yang tidak jelas, ya kan? dihambur-hamburkan untuk HJB bukan berarti HJB tidak penting. HJB pun penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu terkait masalah fasilitas.
4: Robi mengingatkan agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati dan wali kota bersama seluruh jajarannya harus lebih giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar merasakan secara utuh kehadiran pemerintah dalam hari jadi Bogor.
9: Juga masih banyak kok rakyat-rakyat miskin, ya kan, yang sampai saat ini masih mengeluh tentang kemiskinan, pengangguran semakin tinggi, ya kan. Cobalah lebih peka ke hal-hal seperti itu, ya, untuk segera membenah diri lah untuk mengatasi kemiskinan. Kan malu karena kota dan kabupaten ini adalah ujung tombak dari ibu kota kita gitu loh, dekat dengan ibu kota, kan malu tumpang tindihnya. Sedangkan apalagi kan ada presiden yang tinggal di Kabupaten Bogor, di Hambalang. Begitu miris. Masa di Bogor ada presiden, kemiskinan masih banyak. Malu dong.
4: Peringatan Hari Jadi Bogor seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan yang telah dijalankan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, Kejaksaan Agung didesak segera mengusut dugaan praktik jual beli satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG pada program makan bergizi gratis di Bogor Raya. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
4: Dugaan praktik jual beli satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor, Kamis 4 Juni 2026. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktek jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Indikasi praktek jual beli tersebut bisa saja terjadi di Bogor, baik kota maupun kabupaten. Untuk itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah berlangsung kepada masyarakat dalam pemberian makan bergizi gratis, dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu. Menurutnya, pengumpulan data dan fakta secara menyeluruh sangat penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan program berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut juga diperlukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
11: Kami KPP Bogor Raya Beni Sitepu mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi, di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan. Maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, kejari, kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di kota Bogor itu belum memiliki SLHAS. Maka kami sangat berharap responsif kejari kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kejagung tersebut.
4: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Anti Korupsi Bogor, Robi Faisal atau yang akrab disapa Botol, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di kota dan Kabupaten Bogor.
9: Kejagung mengindikasikan adanya jual beli titik, dan saya, Tua Pusmaki, mendesak itu harus diusut tuntas. Sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas
12: mutu makanan yang tidak banyak, yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
4: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas.
3: Bupati Bogor Rudi Susmanto mengajak swasta dan seluruh elemen berkolaborasi membangun wilayah barat Kabupaten Bogor yang kaya potensi alam demi kesejahteraan masyarakat. Berikut catatan Yofri Haryadi.
13: Bupati Bogor Rudi Susmanto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah serta dunia swasta bekerja sama mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik. Hal itu disampaikan tidak hanya kepada seluruh jajaran Forkopimda saja, namun juga pihak swasta. Pengembangan kawasan di wilayah barat Kabupaten Bogor tidak akan dapat terwujud jika hanya dalam ucapan saja. Wilayah barat Kabupaten Bogor kaya akan kandungan mineral bumi berupa emas, panas bumi, dan bahan galian yang menjadi material infrastruktur bangunan. Namun sayang, keberadaan kekayaan alam yang berada di dalam tanah tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat, khususnya di Kecamatan Nanggung, Desa Malasari. Pembangunan jalan dan dibukanya pusat perekonomian baru nantinya tidak terlepas dari peran swasta yang harus memiliki visi bersama mensejahterakan rakyat.
14: Hari ini gunakan tangan kita, hari ini gunakan kaki kita, hari ini gerakkan badan kita bersama-sama. Mari membangun Bogor bersama-sama. Desa Malasari hanya contoh kecil, Bapak Ibu sekalian. Di timur Bogor juga ada. Di selatan wilayah Bogor juga ada. Di wilayah utara, bahkan wilayah induk Kabupaten Bogor pun masih ada. Kami tidak pungkiri, masih banyak rakyat kita yang kurang mampu. Masih ada stunting di Kabupaten Bogor. Masih ada banjir di mana-mana. Masih ada longsor di mana-mana.
13: Masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ancaman bencana alam, pengangguran, dan tidak meratanya kesempatan pendidikan. Usai pelaksanaan rapat paripurna di ruang serbaguna Padepokan Lemah Pandita Citalahap itu pun, Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, Bambam Setiaji, menyerap instruksi Bupati Bogor untuk dilaksanakan.
15: Yang kami jaga banget di Malasari ini adalah, yang dilihat adalah keindahan kelestarian alam. Sebenarnya ini yang paling berharga ya. Kita pun juga tidak terlalu menginginkan jalannya dibuka terlalu masif gitu ya. Semakin masif kan semakin banyak pembangunan. Nah itu
16: komersial akhirnya.
15: Komersial. Ya walaupun misalnya sekarang jalan diperlebar gitu. Tapi kan kiri kanan milik pusat dan milik perkebunan teh semuanya ya. Ya kita harapkan masih seperti ini. Perubahan anggaran sekarang minta direalisasikan. Dan yang dibutuhin masyarakat sekarang adalah sarana-sarana pendukung ya. Kesehatan, pendidikan kan itu tidak terlalu besar. Itu aja sih. Ya kita juga nggak berpikir di sini harus ada pertokoan. Dan semuanya jangan, kita nggak berpikir kayak gitu.
16: Bikin rumah sakit gede juga nggak.
15: Puskesmas aja di sini cukup.
13: Sengketa batas wilayah dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, TNGHS, klaim kawasan hutan, keterbatasan akses ekonomi, hingga status konservasi, hingga tuntutan hukum, kini sudah ditengahi. Hingga risiko bencana alam dan kerusakan lingkungan lainnya. Pembangunan di ujung barat Kabupaten Bogor akan menjadi percontohan bagi wilayah lainnya di Kabupaten Bogor.
3: Pelestarian budaya menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
17: Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Momentum Hari Jadi Bogor ke-544 juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang agar tetap lestari dan dikenal luas. Maestro Wayang Bambu Bogor Ki Drajat Iskandar menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh para pelaku seni. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa melalui penguatan budaya lokal.
18: Alhamdulillah yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka, bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka, tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu. Gimana caranya mereka datang ke kita? Gitu dong. Tinggal balik lagi ke para dinas. Ayo, badenaon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
17: Sementara Sementara itu, Ketua Pilar Saliha Ajahra mengatakan, perempuan dan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya. Perempuan sebagai madrasah pertama berperan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, sedangkan pemuda menjadi motor penggerak agar budaya dan warisan bangsa tetap hidup serta berkelanjutan.
19: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Ayo kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada agar tidak berhenti di generasi-generasi Bapak. Itu tuh adalah perannya ada di kita. Dan saya ucapkan selamat hari jadi Bogor yang ke-544.
17: Melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, perempuan, dan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan dapat terus berjalan serta menjadi kekuatan dalam menjaga jati diri Kota Bogor di masa mendatang. Semangat Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan warisan daerah.
3: Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan dugaan kasus korupsi yang memicu kerugian keuangan daerah pada salah satu badan usaha milik daerah di Kota Bogor. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
20: Mau membuka data ya, jadi gini, saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya. Jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
4: Berdasarkan kajian yang dilakukan pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
20: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
4: STS berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga nantinya diperoleh kejelasan mengenai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kerjasama tersebut.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Telaga Saat menjadi momentum bagi Pemkab Bogor untuk menegaskan pentingnya aksi nyata pelestarian alam dari hulu hingga hilir. Berikut catatan Yofri Haryadi.
21: Kita lagi mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan
22: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni ditandai dengan berbagai aktivitas membersihkan lingkungan dan penanaman pohon di sejumlah area lahan kritis. Di Kabupaten Bogor, Puncak, Peringatan tersebut berlangsung di Telaga Saat, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Pada kegiatan itu pun, jajaran SKPD Kabupaten Bogor, relawan peduli lingkungan, serta camat hadir di titik nol hulu Kali Ciliwung, sekaligus melakukan penanaman dan penebaran benih ikan lokal di Telaga Saat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Erjat Nika, mengatakan dalam kegiatan tersebut, Ajat mengingatkan menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya saat acara seremoni saja, melainkan konsisten dengan kegiatan lain dalam pelestarian alam, baik di kawasan hulu dan hilir sungai di Kabupaten Bogor.
0: Langkah-langkah kecil untuk peduli terhadap hilir ya. Tadi ada beberapa ikrar, itu lebih hanya mengingatkan. Ya, ASN ada ikrar, pengusaha ada ikrar, bahkan tadi ada pengusaha tahu tempe. Ya, kan secara teknis diajarkan oleh DLH cara ngelolanya seperti ini. Tapi hati pikirannya harus diikat dengan ikrar. Makanya tadi ada ikrar, mudah-mudahan itu mengakar ya. Pesan saya, jangan terhenti di sini. Jadi bulan depan lakukan, silakan langkah-langkah yang tidak usah terlihat, tapi berdampak. Tidak usah dipuji, tapi memang mempunyai arti. Itu ya, kalau saya dari lingkungan.
22: Ancaman banjir dan longsor masih cukup tinggi di Kabupaten Bogor. Untuk mengurangi resiko itu pun dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terlebih ke daerah aliran sungai. Seperti yang dilakukan Kepala Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Seli Siliwati, di daerah aliran Kali Sindang Barang.
2: Tahun 2006 kita mengadakan pembersihan Kali Sindang Barang yang memang sampahnya cukup luar biasa, karena ini merupakan hilir dari Kali Sindang Barang. Ini adalah program dalam rangka Hari Jadi Bogor juga, bahwa pembersihan sungai dipusatkan di Desa Ciomas Rahayu, satu kecamatan, satu desa, jadi Kecamatan Ciomas yaitu di Desa Ciomas Rahayu untuk pembersihan Kali Sindang Barang. Semua hadir dari unsur Pustika, kecamatan, Karang Taruna, KPM, RT dan RW, BPD, lembaga desa lainnya hadir bekerja sama dengan masyarakat seluruh unsur untuk membersihkan Kali, termasuk relawan lingkungan hidup bersama KRS juga.
22: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah momentum untuk berkaca atas kerusakan alam akibat aktivitas manusia, seperti polusi plastik, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca, serta ancaman triple planetary crisis yang dihadapi oleh dunia, antara lain perubahan iklim ekstrim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.
3: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Stacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, teks editor Ermelinda dan penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

Baiklah, benar-benar warta Stajita yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kita masuk di segmen unggulan. Untuk Bogor siang ini ada Pro Dangdut ya. Pro 1 RRI Bogor di edisi kali ini saatnya kita menikmati komposisi lagu-lagu dangdut pilihan sambil pendengar kita bahas soal hal yang menarik satu ini begitu ya. Kita tahu bahwa hari yang bisa dikatakan hari Minggu, hari yang sering dianggap sebagai waktu paling pas untuk mengisi ulang energi setelah menjalani rutinitas yang padat sepanjang minggu ya. Tapi kalau ngomongin hari Minggu, biasanya orang terbagi menjadi dua kubu begitu ya. Ada yang masuk tim rebahan, ada juga yang setia menjadi tim jalan-jalan ya. Nah, kalau Anda kira-kira masuk tim yang mana nih? Memilih untuk rebahan ya dengan alasannya tersendiri, atau Anda tim yang seneng jalan-jalan ataupun menghabiskan waktu hari minggunya untuk jalan-jalan ya. Mangga, komentarnya kita undang di 08154000200 di kesempatan kali ini. Boleh silakan ya, atau di line telepon kami di 02518312450. Saya persembahkan beberapa lagu pembuka, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Bila kau amati, kentara dalam hatiku yang bersalut cinta, terdapat hati lain yang kesunyian. Dan di balik jiwaku yang sara cinta, terdapat jiwa lain yang hampa. Namun, jika bukan karena kesunyian dan kehampaan, maka aku bukanlah aku yang masih mendengar dan mengenal sebuah suara, suara diriku sendiri. Dan aku bukanlah aku yang masih dapat memandang serta menyapa sebentuk wajah, wajah diriku sendiri. Kucoba untuk bertahan dalam kesadaran dengan sedikit ketegaran.

0: Bunda.
1: Ngapain sih?
0: Ngapain airnya? Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nya?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Kita masih di Pro Dangdut, pendengar. Saatnya saya menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Yang pertama dari Tiara Kirana di Jambu 2. Assalamualaikum Kak Aga. Waalaikumsalam. Minta lagunya dong, Mandi Madu dari Umi Elvi. Salamnya buat Bang Julian Abah Kismin, spesialnya buat Ahanda bersama Umi. Salam kangen selalu buat Kak Aga. Terima kasih dan sehat terus, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemudian lanjut lagi ya, ada dari Nas JPS ya, terima kasih. Kemudian lanjut ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang guys yang juga. Gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Tehenti di Jembatan Hitam. Di Pro Dangdut siang ini mau minta dimainkan lagu Pengadilan Cinta dari Leo Waldi. Salamnya buat Kang Julian, Kang Reno, Kang Boy, Kang Wahyu, Kang Omet, dan Kang Handa sama Umi ya. Kang Satria, Kang Julai, Abah Kismin, Anu Kasep, juga buat semuanya yang lagi dengerin Pro Dangdut, Pro Soteri Bogor. Makasih buat Baga, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Terus semoga selalu diberikan kesehatan sama keluarga, amin ya rabbal alamin. Kalau saya udah tiba hari Minggu, tergantung situasinya sama kondisinya aja sih. Ya kalau punya duit pasti jalan-jalan, kalau nggak punya duit ya paling rebahan di rumah. Ya kalau nggak beres-beres rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah itu aja sih katanya ya. Wah, tergantung kondisi keuangan ya. Kalau lagi banyak duit, kalau kata Teh Anti ya jalan-jalan dong. Kalau nggak ada mah ya udahlah, rebahan aja di rumah. Oke, lanjut lagi ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang Pro Dangdut, siang juga RRI Bogor, ada Bang Jack di Bojongsari Ciomas, salam hubah ah ya. Kalau ada tolong di play kejam ya, Elvi Sukaisi, Elvi Sukaisi juga nih ya, mungkin nanti kita satuin aja ya sama Mandi Madu ya. Atau Gelas Retak dari Mansur. Mungkin Gelas Retaknya aja ya yang nanti kita puterin ya. Oke, karena Elvinya tadi udah. Salamnya buat

Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodangdut RRI Bogor. Dari Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Minta lagunya dari Roma Irama. Kalau hari Minggu saya sih lebih suka untuk jalan-jalan yang dekat-dekat aja sih ya, untuk menghilangkan penat ngajak cucu katanya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun, sami-sami ya. Ngajak jalan-jalan cucu katanya kalau hari Minggu mah, iya sih ya. Momennya lagi pas juga gitu ya. Kangen sama cucu mungkin ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Hari Minggu hari libur bagi pegawai, karyawan ataupun kerja. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga ya. Kalau saya pribadi sebagai ibu rumah tangga mah lebih baik diam di rumah karena cuaca akhir-akhir ini panas nyepol ya. Tiada bersahabat kalau untuk keluar rumah ya, ataupun jalan-jalan ataupun healing. Saya lebih suka di rumah sih, sekedar nonton TV ataupun mendengarkan musik sambil menikmati makanan cemilan ya. Buat Kak Aga atau Bang Jack nih ya, Kak Aga nih yang lagi tugasnya, selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, wassalam dari Mama Dayang Sumbi di Citerap katanya ya. Kalau ibu rumah tangga mah di rumah weh ya gitu ya. Kalau mau keluar juga lagi cuacanya panas pol katanya, gak tertahankan, agak kurang bersahabat, jadi udah diem di rumah. Semua punya alasan sendiri sih ya gitu ya. Lebih milih rebahan ataupun jalan-jalan gitu ya. Oke, siap. Yang lainnya juga komentarnya masih kita tunggu. Boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon ya. Nanti kita bacakan lagi. Kita nikmati dulu beberapa lagu yang sudah di request. Semoga bisa terpatah semua. Kali ini Mandi Madu kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih di Pro Dangdut, pendengar. Kita masih membahas mengenai kalau hari Minggu tiba, begitu ya. Pilihan mana yang Anda ambil ya? Rebahan atau jalan-jalan gitu ya. Kalau berbicara mengenai kedua pilihan tersebut gitu ya, memilih rebahan tentu ada alasannya ya. Setelah 5 ataupun 6 hari berkutat dengan pekerjaan, tugas ataupun aktivitas lain, rebahan di rumah terasa seperti hadiah yang sangat berharga ya. Bangun lebih siang, nonton film favorit, baca buku, sekedar menikmati waktu tanpa harus terburu-buru, jadi cara efektif untuk mengembalikan energi dan juga mengurangi stres ya. Di sisi lain ada juga yang merasa hari Minggu terlalu sayang kalau dihabiskan hanya dalam rumah ya. Bagi tim jalan-jalan, akhir pekan adalah kesempatan untuk mencari suasana baru, entah itu pergi ke taman, berkunjung ke tempat wisata, nongkrong di kafe, olahraga pagi ataupun tadi gitu ya, jalan bersama cucu-cucu tercinta gitu. Itu juga jadi pilihan yang kayaknya jadi pengalaman baru sekaligus menyegarkan pikiran sebelum kembali menghadapi hari Senin ya. Kira-kira pilihan mana pendengar ya? Kita cari tahu dulu untuk yang sudah bergabung di line telepon ada siapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Adam.
0: Siang juga. Waalaikumsalam Kang Andra, kumaha damang?
1: Alhamdulillah sehat, tapi kalau Umi lagi kurang sehat
0: Bang Adam. Oke, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, kalau Kang Andra pilihannya mana nih kalau hari Minggu?
1: Kalau hari Minggu enakan di rumah aja Bang Adam.
0: Enggak, pengen jalan-jalan
1: gitu. Kumpul bareng keluarga gitu.
0: Oke.
1: Paling masak-masakan kecil gitu.
0: Lebih senangnya ngumpul sama keluarga ya di hari Minggu.
1: Ya, kalau keluar panas ah.
0: Oke, oke. Okay, okay. Baik, Mangga, lagunya apa nih?
1: Lagunya Kerinduan ya.
0: Kerinduan. Mangga, oke, okay, siap.
1: Kirim salamnya Bang Aga ya.
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara di Jambu 2 yang suaranya udah lama belum kedengeran lagi nih, kemana nih? Mm-hmm. Semoga sehat terus ya.
0: Ya. Yeah.
1: Teh Yanti Jembatan Hitam, terus Kang Satria. Mm-hmm. Kang Gomez Irama. Tadi Bang Jack yang minta gelas retak ya.
0: Iya.
1: Jadi gak bisa bikin kopi Bang Agak.
0: Karena retak ya.
1: Karena retak ya. Harus diganti dulu.
0: Udah.
1: Kang Gomez Irama, terus Kang Boy BCL ya. Kang Apen Ajar, terus Kang Capung ya.
0: Iya.
1: Permak Masmin JPS. Teh ini apa? Teh Erlita ya di Citerep. Abah Kismin. Abah Sarim Darwis.
0: Terus ya.
1: Kang apa teh Kang Gomez Irama ya. Buat Kang BBAS tuh
0: ya.
1: BBAS ya. Buat Bang Aga semoga sehat terus ya.
0: Hatur nuhun.
1: Ya, semirasi duduk di tangga pakai sepatu baru.
0: Cakep.
1: Terima kasih buat Bang Aga, semoga Bang Aga sehat selalu ya.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Handra, terima kasih. Kalau kata Kang Handra lebih seneng hari Minggunya udahlah kumpul keluarga aja sih di rumah gitu ya. Oke, siap. Baik, kita ke yang berikutnya. Ada dari selamat siang Pro Dangdut siang juga. Saya sih lebih suka jalan-jalan ya, sambil olahraga siangnya baru rebahan, terus pulas bangun sore katanya. Lagunya Minta Kopi Dingin. Salam buat anak-anak, jangan lupa makan siang, jangan main HP terus. Buat yang bacain makasih. Sami-sami, ini dari Arif ya. Lanjut lagi, kali ini ada Bu Wigati di Wonosobo, Pro Dangdut. Kalau saya mau pilih rebahan pastinya, santai tanpa beban. Terima kasih ya. Kalau Bu Wigati, saya mau pilih rebahan aja ya. Pilihan santai tanpa beban, katanya begitu ya. Oke, siap. Lanjut lagi, kali ini ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, siang juga. Dengan Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya Terdiam Sepi ya. Kirim salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut RRI Bogor di mana aja berada. Buat yang tugas hatur nuhun, tetap semangat ya. Komentarnya saya sih tim rebahan aja katanya ya. Tim rebahan. Wah, tim rebahan kayaknya banyak ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kang Wahyu Cipicung. Bagaimana kabarnya Kak Aga? Alhamdulillah selalu sehat ya. Kalau saya sih rebahan dulu kemana, karena udah pol aktivitas ya. Seminggu minta lagunya Asrap Aji Gile. Kirim salam buat Reno, Kang Boy, Kang Handra, Julian, Kang Satria, Kang Jack, Teh Yanti, Mama Intan, buat Kang Aga. Terima kasih ya. Karena full aktivitasnya gitu ya. Kalau kata Kang Wahyu mah rebahan aja deh katanya gitu sih ya, Pak. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya ya. Untuk komentarnya masih kita tunggu. Kira-kira ketika hari Minggu tiba, mana yang jadi pilihan Anda pendengar ya? Rebahan atau dimanfaatkan untuk jalan-jalan sama teman, sama keluarga gitu ya. Atau tadi ada juga yang menyampaikan ngajak cucu jalan-jalan gitu ya. Sok sampaikan di line WhatsApp boleh, di line telepon juga boleh ya. Kali ini stres Roma Irama, kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Kita di kelas berita Piala Dunia, pendengar, tim nasional Prancis, Inggris dan juga Spanyol ini menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya. Prancis menempati posisi teratas dengan nilai skuad mencapai sekitar 1,1 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai lebih dari 1,3 miliar euro, sedangkan Spanyol menempati posisi ketiga dengan nilai di atas 1,2 miliar euro ya. Dan angka ini berdasarkan data evaluasi ataupun data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola ya. Dan ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu Portugal berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Dan tingginya nilai pasar skuad tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro ya. Angka itu menjadikan Jude Bellingham salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Di selain tim nasional Curaçao, peserta dengan nilai skuad terendah yaitu sekitar 25 hingga 30 juta euro, pendengar.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah, pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini, yang artinya Gelagat Biasa pamit undur suara dari rendungan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Namun ada beberapa atensi yang masuk, kita bacakan dulu nih ya. Ada selamat siang Pro Dangdut, yang juga kalau libur gini enaknya jalan-jalan ya, menghibur diri selama 6 hari berturut-turut di rumah terus katanya ya. Lagunya Aku Bahagia, hatur nuhun selamat bertugas sampai tuntas, dari Bu Supriyati di Sindang Barang ya, hatur nuhun. Baik, semua sudah kita bacakan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya, sudah kirimkan komentarnya juga ya. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa hadirkan lagunya ya. Oke, mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagat Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI.

bulan Juni ya, pekan pertama bulan Juni, tepatnya di tanggal 7 Juni 2026, setelah kemarin kita merayakan tanggal cantik ya, 6-6-2026, saatnya kita melangkah lagi berganti hari di penghujung akhir pekan ini. Bagaimana kabar Anda pendengar? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya Alif kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi akhir pekan pertama bulan Juni. Seperti biasa, kami akan hadirkan informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani istirahat akhir pekan Anda ya, di hari Minggu ini pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin sedang melakukan aktivitas atau mungkin juga sedang bekerja juga di hari Minggu, jangan khawatir, ada Alif yang akan menemani Anda tentunya untuk tetap menjaga kesehatannya juga ya, pastinya untuk pesan kita semuanya untuk Anda yang bekerja atau beraktivitas apapun itu, tetap jaga kesehatan dan juga mengatur waktu istirahat sebelum kembali beraktivitas esok pagi ya. Atau mungkin Anda yang hari ini sedang melakukan me time atau meluangkan waktu untuk menghibur diri, meluangkan waktu untuk diri sendiri, asik-asik untuk diri sendiri, itu pun tidak masalah pendengar, karena ternyata me time itu ada manfaatnya. Infonya akan aku akan Alif sampaikan setelah ini, setelah deretan lagu berikut. Pasti tetap bersama kami, Bogor Sore ini akan segera kembali.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bogor, khususnya para pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bogor.

Hari Minggu atau juga di akhir pekan biasanya sering kita manfaatkan ya untuk refreshing gitu ya, mengembalikan mood yang setelah sepekan diribetkan dengan pekerjaan atau mungkin juga dengan rutinitas sehari-hari. Akhir pekan adalah biasanya waktu yang tepat untuk kita kembali membangun mood itu supaya kita bisa beraktivitas lebih asik, bisa dibilang lebih bahagia begitu ya keesokan harinya pendengar. Atau mungkin juga salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri gitu. Ternyata memang aktivitas ini memberikan banyak manfaat pendengar. Jadi ini aktivitas ini membantu seseorang untuk sejenak menjauh dari rutinitas dan juga memberikan ruang untuk memulihkan energi mental. Karena kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari itu juga bisa membuat pikiran terasa lelah ya, sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ada beberapa hal me time yang bisa Anda lakukan nih pendengar. Biasanya kalau tidak kalau yang perempuan nih, kalau saya mungkin ya suntuk bekerja pulangnya biasanya kita ke spa gitu, atau mungkin sekedar makan siang bersama dengan rekan-rekan sambil ngobrolin hal-hal yang lain juga itu bisa menjadi me time kita setelah berkutat dengan pekerjaan sehari-hari gitu. Atau mungkin yang laki-laki biasanya me time-nya kalau enggak mancing gitu ya, atau mungkin touring begitu. Dan ternyata manfaat me time untuk kesehatan mental dan juga kesejahteraan ini ternyata banyak pendengar ya. Saya akan bagikan ada 5 manfaat yang perlu Anda ketahui pendengar, seperti yang saya baca dari rri.co.id. Ternyata melakukan me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri ini bisa membantu menjaga fokus dan juga produktivitas pendengar, karena rutinitas harian seringkali menghadirkan berbagai gangguan ya, yang membuat pikiran sulit lepas dari masalah apapun atau juga tekanan tertentu gitu. Jadi ketika meluangkan waktu untuk me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri ini bisa membantu menenangkan pikiran sekaligus juga membuat fokus dan produktivitas kita meningkat kembali. Manfaat keduanya tentu saja adalah mendorong refleksi dan juga introspeksi diri. Karena dalam sehari-hari nih, seseorang sering dipengaruhi pandangan dan juga cara berpikir orang-orang di sekitarnya secara alami. Karena juga meluangkan waktu untuk diri sendiri ini juga bisa membantu memahami diri lebih baik sekaligus juga mempertimbangkan berbagai keputusan secara matang pendengar. Masih ada 3 lagi berarti manfaat yang akan saya sampaikan setelah deretan lagu berikut. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Saatnya kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor untuk sore hari ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kunjungannya di Tabanan, Bali hari ini, Presiden mengatakan pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat perekonomian masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, negara harus hadir menyediakan pendidikan yang layak agar seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan hidup lebih baik. Selain pendidikan formal, pemerintah juga menyiapkan berbagai pelatihan bagi petani, guru, hingga tenaga perawat. Presiden menilai pemerataan pendidikan membutuhkan kerja keras dan anggaran besar, sehingga seluruh pemimpin pusat dan daerah harus memiliki komitmen yang sama. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekayaan negara dan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan pendidikan nasional. Presiden Prabowo mengaku gembira melihat perkembangan program Sekolah Rakyat yang kini semakin dibutuhkan di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah berharap program tersebut mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi. Demikian kilas berita, saya Alif Dayita.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kita lanjutkan pembahasan kita tadi ya, terkait manfaat meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time pendengar. Ternyata selain tadi, me time itu bisa membantu menjaga fokus dan produktivitas serta mendorong refleksi dan introspeksi diri. Ternyata manfaat selanjutnya adalah membantu untuk memulihkan energi tubuh dan pikiran. Ini pasti ya, karena memang meluangkan waktu untuk me time ini bisa membantu menyegarkan pikiran sehingga tubuh juga terasa lebih bugar kembali. Karena pastinya sehari-hari kejenuhan, kemudian informasi berlebih yang diperoleh begitu ya, dan juga berbagai persoalan sehari-hari ini bisa membuat pikiran terasa lelah serta kurangnya fokus begitu. Dengan melakukan me time, pendengar, Anda juga bisa membantu setidaknya menyegarkan, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, refreshing pikiran, refreshing tubuh juga begitu ya, sehingga nantinya tubuh terasa lebih enteng, terasa lebih ringan untuk kembali beraktivitas begitu. Kemudian selanjutnya ada lagi, membantu menjalin hubungan yang lebih baik. Ternyata me time tidak melulu menghabiskan waktu untuk diri sendiri, pendengar ya. Berbagai cara bisa dilakukan, salah satunya adalah meluangkan diri sendiri untuk membantu menenangkan pikiran agar lebih siap ya berinteraksi dan juga menyelesaikan masalah dengan baik. Karena dengan melakukan me time ini, pendengar, interaksi sosial ini bisa lebih terasa cair begitu, karena kita sudah mengintrospeksi diri, kemudian mempersiapkan apa yang kita akan bicarakan begitu, misalkan ketika bertemu dengan orang-orang. Karena memang interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus kadang-kadang juga bisa menimbulkan rasa lelah ya, dan juga kejenuhan emosional bagi sebagian orang begitu. Dan manfaat terakhir, pendengar, yang bisa kita dapatkan setelah melakukan me time gitu adalah meningkatkan kemampuan berinteraksi. Menyendiri sejenak itu berbeda dengan kesepian, pendengar ya. Di garis bawahi itu beda dengan kesepian, karena memang keduanya memiliki makna yang serupa begitu ya. Yang satunya intinya adalah kita ingin merasakan sepi, tetapi in a good way gitu ya, di sisi yang baik begitu kalau untuk me time. Tapi kalau kesepian tuh cenderung ke apa namanya, kalau menurut saya cenderung kita merasa jatuhnya seperti menyendiri, menyendirinya tuh menyendiri yang minggir dari kehidupan gitu ya. Memang dampaknya jadinya tidak sama begitu. Kalau kesepian berkaitan dengan perasaan terputus dari orang lain, sedangkan me time ini dilakukan secara sadar untuk diri sendiri. Jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri ini bisa membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kepercayaan diri, dan juga pemahaman diri. Selain itu juga, me time dapat mendukung kecerdasan emosional, motivasi, serta kenyamanan dalam bersosialisasi.

0: Ayo, kenapa bengong sih?
1: Ya ampun, baru sadar ngetik email mau nulis terima kasih malah jadi terima tidur.
0: Itu sih bukan typo. Itu sebetulnya alarm dari otak kamu. Ih, aneh deh.
1: Iya kali ya. Kepalaku emang mulai terasa berat sih. Mata buram, ngetik jadi ngawur deh.
0: Gak heran sih. Tau gak, katanya otak cuma bisa fokus maksimal tuh 90 menit. Habis itu, ya butuh jeda.
1: Ah, pantesan aja. Tadi aku sempat ngerasa kayak buka laptop tapi otaknya gak connect.
0: Ya udah, coba deh rebahan sebentar, 5 menit aja. Tarik nafas, lihat langit-langit kantor, itu juga produktif kok.
1: Ada bekas air AC bocor tuh. Inspiratif banget.
0: Ya minimal gak ngetik terima tidur lagi sih.
1: Iya deh, besok aku balas email klien pakai salam tidur hangat.
0: Yang gak gitu juga sih.

Siapa yang hari ini sudah melakukan me time pendengar? Apakah ada yang sedang atau mungkin me time-nya salah satu caranya adalah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor lewat aplikasi RRI Digital begitu ya. Pastinya kita memiliki satu aplikasi yang memiliki sejuta manfaat pendengar ya. Tidak hanya me time yang punya manfaat tapi kami punya aplikasi yang tentu saja bermanfaat untuk Anda ya. Tiap siap dipasang hanya di ponsel Anda ya. Cukup mengetikkan RRI Digital di aplikasi ponsel Anda ya, di Google Play Store untuk Android ataupun juga di App Store untuk yang menggunakan iOS begitu. Bisa langsung diketik RRI Digital langsung muncul di situ. Ada aplikasi RRI Digital, tinggal install, Anda sudah bisa mendengarkan siaran kami di mana saja, kapan saja, dan juga RRI mana saja yang ingin Anda dengarkan. Bisa dengarkan RRI Bogor, Pro 1, Pro 2, ataupun juga bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga, aplikasi ini juga menghadirkan beragam fitur pendengar seperti live chat yang biasa kami sampaikan ya, untuk bisa berinteraksi dengan kami yang ada di studio, ataupun juga bisa bercakap-cakap nih dengan pendengar lainnya yang sama-sama mendengarkan siaran lewat aplikasi RRI Digital. Anda pun juga bisa mendengarkan podcast ataupun juga playlist lagu-lagu yang sudah kami siapkan yang pastinya semuanya gratis pendengar ya. Tentunya cukup install, cukup pasang aplikasi RRI Digital di ponsel Anda dan nikmati siaran kami dimanapun Anda berada. Dan kalau berbicara tadi soal me time ya pendengar ya, tentu saja jika dilakukan dengan seimbang, ini me time bisa menjadi cara yang sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, asalkan tidak sering-sering ya. Biasanya ada orang juga yang memanfaatkan me time untuk kabur dari pekerjaan, padahal sejatinya memang me time bukan untuk hal yang seperti itu ya. Memang kabur dari pekerjaan, tetapi bukan kabur literally, kabur yang ketika masih dalam suasana bekerja, memang lagi jadwalnya tiba-tiba kabur begitu, bukan ya. Kabur dalam artian adalah kita istirahat sejenak, kemudian memanfaatkan waktu yang sendirian gitu ya, untuk kembali mengumpulkan energi, mengumpulkan

0: Jabar Sepekan, rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Pagi Sepekan selengkapnya. Embarkasi Kertajati mulai layani kepulangan jemaah haji Jawa Barat gelombang pertama. Aura Aulia melaporkan informasinya.
2: Pemberangkatannya melalui Kertajati, itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Kloter pertama jemaah haji debarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu tiba di Bandara Kertajati pada Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan tersebut menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Jawa Barat melalui debarkasi Kertajati. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa kloter pertama telah mendarat pada Selasa 2 Juni 2026 dan seluruh proses penerimaan jemaah dilakukan langsung di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka. Ia menjelaskan proses distribusi air jam-jam, koper, dan tas kabin diselesaikan di Bandara Kertajati. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para jemaah setelah menempuh perjalanan panjang di Arab Saudi. Menurutnya, jemaah tidak lagi diarahkan ke Asrama Haji Provinsi Jawa Barat di Indramayu sebelum kembali ke daerah asal. Setelah seluruh administrasi dan barang bawaan diterima di Bandara BIJB Kertajati, jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi waktu dan peningkatan kenyamanan layanan bagi jemaah. Kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas selama proses kepulangan berlangsung.
2: Prinsipnya, kita dalam operasional penyelenggaraan haji ini ingin ada efisiensi waktu bagi jemaah. Ya, terus juga memberikan kemudahan bagi jemaah. Ya, itu juga rasa kenyamanan yang tetap kita jaga. Bagaimana kualitas layanan juga kita tetap kita jaga. Betul, untuk kepulangan jemaah haji Kertajati itu kita serah terimakan, kita selesaikan seluruh prosesnya itu di Bandara Kertajati. Dan seluruh kloter yang pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Pihaknya berharap proses pemulangan seluruh jemaah berjalan lancar hingga akhir masa operasional. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Aura Aulia laporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu pastikan SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan akuntabel. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
4: Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor.
5: Proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan.

0: akan lebih transparan, objektif, dan akuntabel melalui penerapan regulasi baru, digitalisasi layanan pendaftaran, penguatan pengawasan lintas sektor, serta penyediaan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan SPMB.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga menerapkan nilai TKA pada jalur prestasi di jenjang SMP. Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor. Nah, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan ketat berdasarkan surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Itu aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dilarang menerima hadiah, titipan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
0: Caridin menambahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menyediakan sejumlah sarana pengaduan dan konsultasi, mulai dari aplikasi Wong Reang hingga layanan helpdesk melalui WhatsApp yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama tahapan SPMB berlangsung. Sekar Damayanti melaporkan.
2: KKMP Pulasaran telah menghimpun 23 anggota dan masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi. Laporan Sekar Damayanti.
3: KKMP Pulasaran sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus.
0: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulasaran, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pulasaran, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
3: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pulasaran sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus. Ya syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan 50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu 20.000.
0: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dinilai belum menempuh perizinan, Pemkab Garut dan Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara operasional tambang galian C di kawasan Leles Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dalam peninjauan tersebut, tim gabungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional di tiga lokasi pertambangan karena ditemukan pelanggaran regulasi. Bupati Garut Abdusi Sakurami menyampaikan tindakan ini merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban.
5: Itu saja seizin dan atas perintah Pak Gubernur, Bapak Ain, yang menurutkan beliau untuk secara bersama-sama konsisten penegakan aturan, yang intinya adalah membuat suasana negara lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah kolaborasi yang baik, semoga ke depan kita bisa lebih intens lagi. Dan yang pasti bahwa kita ingin Garut tetap menjadi tanah wilayah yang hijau, aman, dan membuat kita betah di Garut.
4: Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, menjelaskan meskipun sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
6: buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib ya memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya.
4: Ia menyampaikan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi tersebut, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum. Ia mengingatkan kepada para pelaku usaha bahwa jalan umum adalah fasilitas milik masyarakat yang harus dirawat bersama. Tindakan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha tambang di Jawa Barat agar lebih disiplin dalam menjalankan operasionalnya.
2: Kredit bermasalah di Priangan Timur tinggi. Data OJK Tasikmalaya menyebut angka kredit bermasalah mencapai 24% dan sebagian datang dari sektor UMKM. Berikut laporan Nova Nugraha dari Tasikmalaya.
7: Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya menyebut angka non-performing loan atau NPL ataupun kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS di Priangan Timur berada di angka 24%. Kondisi ini disebabkan berbagai hal, terutama dari pihak debitur. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan kredit bermasalah terjadi karena berbagai faktor, diantaranya gagal bayar karena gagal usaha, kondisi pelaku usaha setelah recovery pasca pandemi COVID, termasuk kondisi perekonomian saat ini. Maka dengan tingginya NPL, OJK terus mengingatkan perbankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian pada perbankan. Hal ini dilakukan untuk terus menekan angka NPL.
8: Yang pertama adalah gagal usaha udah pasti, gagal bayar karena gagal usaha udah pasti. Yang kedua adalah mereka itu recovery dari COVID. Yang ketiga dihantam dengan kondisi ekonomi yang demikian. Kalau itu tadi kan dari sisi nasabah ya. Kalau dari sisi perbankan ada juga, kalau misalnya kita sebut penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian itu selalu menjadi tekanan dari OJK.
7: Sementara itu Hendra, pelaku usaha kebab di wilayah Perumahan Maya, Kota Tasikmalaya, mengaku karena kondisi ekonomi yang serba sulit, untuk mendapatkan kredit pun saat ini sangat sulit. Hal ini terjadi dimungkinkan karena banyaknya kasus gagal bayar dari debitur, seperti pelaku usaha seperti dirinya. Namun ia berharap ke depan ada program pemerintah yang bisa mempermudah kebutuhan kredit masyarakat dengan bunga rendah ataupun tanpa bunga.
9: Ya kalau saya sih dengan kondisi kayak gini ya sebagai UMKM banyak lah apa ya masalah-masalah hutang yang nggak tahu nih pembayarannya akan seperti apa.
7: Dengan angka gagal bayar yang tinggi, OJK juga mengingatkan agar pelaku usaha mengajukan kredit sesuai kebutuhan dan kemampuan.
2: Kemampuan bahasa Inggris siswa SD menjadi perhatian pemerintah. Kemendikdasmen mendorong guru SD ikuti uji kompetensi bahasa Inggris. Marliawan Yusuf melaporkan.
10: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain termasuk di kawasan ASEAN.
11: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di satuan pendidikan dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khususnya ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
10: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
12: Teacher from every country, also with all the great facilitators. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Kementerian Kesehatan telah mengadakan program yang luar biasa.
10: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
2: 5 kasus curanmor yang terjadi di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Dan pihaknya juga berkomitmen mengejar untuk menuntaskan kasus curanmor lainnya. Berikut laporan Bilal Wibisono.
13: Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pria berinisial RP yang melakukan aksi keji, yaitu pemerkosaan disertai pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku diduga melakukan kejahatannya sebanyak 2 kali di tempat yang sama terhadap 2 korban perempuan yang berbeda. Wakil Polrestabes Bandung, AKBP Debidi Wahyudi menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari 2 laporan polisi yang diterima pada 7 Mei 2026 dan 13 Mei 2026 lalu. Polisi pun bergerak cepat dan mengungkap bahwa pelaku ternyata merupakan orang yang sama. Pada kasus yang pertama, terjadi sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghadang korban yang tengah mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku kemudian merebut motor dan ponsel korban dengan ancaman. Tak berhenti di situ, pelaku membawa korban ke suatu lokasi di Jalan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparai. Dan di tempat itu, pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan disertai ancaman pembunuhan dengan pisau jika menolak. Selang beberapa hari kemudian, pelaku lagi-lagi melancarkan aksi kejinya di waktu dan tempat yang kurang lebih sama.
14: Dan setelah itu, melakukan aksi yang sama di lokasi yang kurang lebih sama di Babakan Ciparai, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku. Setelah itu, korban merampas handphone dan mengambil motor yang bersangkutan. Kasus ini menjadi menonjol karena pelaku pada saat melakukan aksinya selalu mengancam dengan pisau, ya, apakah di leher korban maupun disentuh di area perut agar korban mau menuruti. Kalau tidak, korban akan dilakukan tindakan paksa yaitu berupa ancaman pembunuhan. Disinilah kami dari Polres Bandung bertindak dengan cepat dan alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan beserta dengan barang bukti baik sepeda motor maupun barang bukti yang pisau sebagai ancaman pelaku terhadap korban. Saya rasa itu saja rekan-rekan yang saya sampaikan. Ada yang bertanyakan silakan. Ya, untuk korban yang pertama berinisial RAG, ya, pelakunya sama satu orang, ya, berinisial RP. Modusnya sama, yaitu korban yang berjalan sendirian ya, akan diincar oleh pelaku yang dari jauh sudah mengintai. Setelah diintai, baru dihadang oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan langsung dengan ancaman yang keras itulah mengancam korban untuk mengikuti pelaku ke tempat yang dituju. Ya, pelaku melakukan di salah satu tempat di wilayah jalan Cirangrang tersebut. Ya, di situ dalam kondisi gelap, pelaku mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual di situ. Pelaku pada saat ini terancam pasal 473 dan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Terbaru.
13: Polisi juga masih mendalami kasus ini di mana ada kemungkinan pelaku juga pernah melakukan kejahatannya di luar polisi tersebut yang telah diterima. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Dugaan praktik jual-beli SPPG di Bogor Raya diminta segera diusut. Masyarakat desak Kejaksaan Agung perintahkan Kejati Jawa Barat dan Kejari setempat mengumpulkan data serta fakta terkait program makan bergizi gratis. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerjasama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
16: Kita dapat ya, jadi gini, saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya, jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
15: Berdasarkan kajian yang dilakukan, pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
16: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
15: STS berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga nantinya diperoleh kejelasan mengenai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kerjasama tersebut.
2: Sekian Warta Berita Sepekan Minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses via portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
17: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib, dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke Posko Sigap di Balai Kota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Alif Deita, kali ini kita akan masuk di segmen Pesta Bola Dunia 2026. Segmen khusus untuk menyambut, untuk membahas ya segala hal tentang Piala Dunia 2026. Yang tadi Anda dengarkan barusan mendengar adalah lagu World Cup Champions yang dibawakan oleh salah satu YouTuber terkenal iShowSpeed yang baru saja secara resmi masuk ke dalam jajaran album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Ini jadi viral ya lagunya ya, karena memang iShowSpeed ini menyebutkan hampir semua negara peserta Piala Dunia yang menunjukkan bahwa setiap negara layak didukung, pendengar. Kita akan bahas salah satu timnas yang akan bertanding di Piala Dunia 2026, apalagi karena memang demam Piala Dunia semakin terasa, yang sorotannya kali ini tertuju pada timnas Norwegia, pendengar, yang sukses mencuri perhatian tidak hanya iShowSpeed yang tadi merilis lagu yang jadi viral. Kali ini timnas Norwegia juga viral, pendengar, gara-gara mereka meluncurkan penampilan perdana dengan cara yang tidak biasa begitu ya. Jadi menjelang penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak tahun 1998, tim Aswan Steel Boksol Bacon ya, ini meluncurkan kampanye bertajuk Norway is Coming. Bukan sekedar foto tim biasa, kalau biasanya timnas fotonya jajar-jajar duduk menggunakan jersey resmi begitu ya. Beda dengan timnas Norwegia, pendengar, karena mereka bertransformasi menjadi prajurit legendaris lewat sesi pemotretan bertema Viking di sebuah kawasan fjord di dekat Oslo, pendengar. Viking bukan sembarang Viking ya, ini bukan Viking Persib yang ada di Indonesia, tapi ternyata mereka ini lengkap dengan baju zirah, kemudian perisai, pedang, hingga kapal panjang Viking yang sukses diabadikan oleh fotografer ternama asal Inggris, David Yarrow, pendengar. Dan menariknya, ide gila ini terinspirasi dari sang bomber andalan Erling Haaland yang dinilai Yarrow ini memiliki visual paling alami sebagai seorang Viking tanpa perlu banyak riasan, mendengar ya. Meskipun foto ini diunggah melalui akun Instagram pribadi sang fotografer ya, ini tiba-tiba fotonya langsung meledak jadi viral, kemudian menuai pujian tentunya karena keunikan dan juga kemeriahannya dalam menyambut Piala Dunia begitu ya. Tapi ternyata kampanye ini sempat memicu perdebatan internal di Norwegia terkait simbol budaya yang digunakan oleh sang fotografer begitu dalam foto ini. Tetapi pelatih dari Norwegia sendiri, Steel Solbakken, menanggapi kritik tersebut dengan santai dan memilih fokus pada persiapan tim, pendengar. Norwegia sendiri tergabung di grup I bersama dengan Prancis, Senegal, dan juga Irak. Apakah magis dan juga semangat tempur ala prajurit Viking ini mampu membawa Haaland dan kawan-kawan melangkah jauh ke Piala Dunia 2026? Kita tunggu saja kelanjutannya.
1: Piala Dunia 2026 sekali di udara, tetap di udara.

Dunia bukan hanya panggung bagi para wonderkid atau daun muda berbakat pendengar, melainkan juga pembuktian bagi para legenda yang menolak tua. Pada berdasarkan rilis resmi FIFA per 11 Juni 2026, posisi puncak pemain tertua di turnamen akbar ini bukan Cristiano Ronaldo ya. Memang dia di atas 40 tahun. Ternyata masih ada yang lebih tua dari Cristiano Ronaldo pendengar ya. Ada penjaga gawang andalan Skotlandia pendengar, Craig Gordon, yang tetap tangguh mengawal gawang di usia 43 tahun 162 hari. Tepat di posisi kedua baru disusul Cristiano Ronaldo yang kembali membuktikan dedikasinya yang luar biasa, karena si A7 ini masih dipercaya menjadi kapten ya dari Portugal, tim Seleção das Quinas, pada usia 41 tahun 126 hari. Menyusul peringkat ketiga ada kiper ikonik Meksiko, Guillermo Ochoa, yang berusia 40 tahun 333 hari. Sementara untuk posisi keempat dan kelima ditempati oleh maestro lini tengah Kroasia, Luka Modric, yang berusia 40 tahun 275 hari, serta striker Bosnia Edin Dzeko yang berusia 40 tahun 86 hari. Kehadiran para veteran ini tentu saja menjadi bukti yang sah bahwa di level tertinggi sepak bola dunia pun, kematangan mental, kepemimpinan, dan juga jam terbang tetap menjadi instrumen yang tidak tergantikan. Siapakah di antara para tetua ini? Kita sebutnya para tetua ya. Kita para legenda lah biar lebih enak ya. Siapakah di antara para legenda sepak bola ini atau tetua, bisa sih ya karena mereka masih bertanding begitu, yang akan melangkah paling jauh? Siapa jagoan Anda? Pastikan tetap bersama Radio Republik Indonesia Bogor, karena seluruh pertandingannya nanti juga akan insya Allah disiarkan langsung di radio kesayangan Anda ini. Kita tutup untuk segmen Pesta Bola Dunia 2026. Kita beranjak lagi Bogor sore ini.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: tanduk.
1: Wih, lagi gambar apa, Jo?
2: Biasa, bre. Iseng.
1: Coba lihat. Widih, keren, keren. Cakep.
3: Apaan sih? Bungkus permen doang kali.
1: Sini, coba lihat.
3: Bre, bre. Lu mau ngapain, bre? Kok dicoret-coret sih?
1: Elah, dikit doang kali.
3: Dikit juga coretan kali, bre. Aduh, iseng banget sih lu. Ibu kos ngamuk deh nih.
1: Lah itu, kecil juga sampah kali.
3: Yeh, bawel, malah nyolot. Yaudah, nih, nitip, buangin sekalian.
1: Sembrul.
3: Buruan, bre, gantian mandinya.

Merelakannya dari Judika pendengar menjadi lagu pengisi sore Anda di Bogor sore ini. Pendengar, kita akan lanjutkan untuk menghadirkan informasi masih dari dunia sepak bola kali ini, tapi bukan langsung mengarah ke pertandingan sepak bola. Pendengar, ada patung raksasa Lionel Messi ya, yang dulu sempat viral di India pada saat kunjungan Messi ke negara tersebut pada tahun lalu begitu, yang memiliki tinggi 70 kaki atau sekitar 21 meter yang berdiri di Kolkata, India, akhirnya dibongkar karena dinilai tidak aman. Pendengar, dilansir dari AFP, monumen ini berbahan fiberglass dan rangka besi ini sebelumnya diresmikan pada Desember lalu ketika memang Messi ini, sang God ini, berkunjung ke India dalam rangkaian God Tour. Pemeriksaan dari Public Works Department ini menemukan struktur patung mengalami gangguan stabilitas dan terlihat bergoyang saat terkena angin. Jadi rasanya ketika melihat patung ini ketika diterpa angin bergoyang, takutnya nanti jatuh begitu. Karena lokasinya berada dekat dengan jalan raya dan jalur subway, otoritas setempat memutuskan untuk segera memindahkan patung tersebut demi alasan keselamatan. Untuk sementara, patung akan berada dalam pengawasan Departemen Pekerjaan Umum sambil menunggu keputusan lokasi baru. Pendengar, memang sebelumnya patung ini memiliki tinggi 21 meter berwarna emas begitu. Dan sebelumnya bahkan sebelum pada akhirnya dibongkar ya, patung ini sempat direkatkan menggunakan tali oleh para pekerja di Kolkata untuk antisipasi agar patung ini tidak mudah jatuh begitu ya. Dan pada akhirnya pemerintah juga melalui tadi departemen dari Public Works Department dari India begitu ya, menyebutkan kalau pada akhirnya dibongkar. Sebelumnya juga disampaikan oleh anggota legislatif Benggala Barat, Saratwat Mukherjee, yang mengatakan kalau memang patung ini mengalami masalah pada struktur patung begitu. Disampaikan masalah ini ditemukan oleh para insinyur pemerintah yang menilai kalau patung ini tidak aman gitu. Jadi memang pada akhirnya pembongkaran dilakukan yang supaya tidak mencegah begitu ya, tidak ada korban akibat mungkin amit-amitnya patungnya jatuh gitu. Tapi kalau berbicara patung Messi ini pendengar, ternyata memang sebelumnya patung ini sempat dikritik karena bentuknya. The Independent seperti dikutip dari kompas.com ini melaporkan kalau patung emas tersebut dianggap tidak terlalu mirip dengan Messi. Karena ini dibangun oleh sebuah klub sepak bola lokal yang belakangan pada akhirnya ditahan terkait dugaan korupsi, mendengar. Dan pemilik klub dari presiden klub sepak bola lokal yang mendirikan patung ini ternyata diketahui merupakan anggota legislatif pada pemerintahan negara bagian sebelumnya. Sayangnya dia harus ditahan karena diduga korupsi begitu, pendengar ya. Dan kita tunggu saja bagaimana kabar selanjutnya ya, patung ini apakah nantinya ditempatkan di lokasi yang berbeda atau seperti apa. Dan pastinya semoga ketika dipindahkan misalkan ya, tetap harus memperhatikan keselamatan di sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kopi selalu menjadi primadona ya, terutama karena memang Indonesia jadi salah satu produsen kopi untuk dunia juga, pendengar. Tapi kali ini ada kabar yang datang membanggakan nih dari dunia kuliner internasional, di mana kekayaan cita rasa kopi Indonesia kembali mendapatkan pengakuan dunia. Jadi pendengar, sejumlah biji kopi andalan Nusantara sukses masuk ke dalam daftar kopi terbaik versi Taste Atlas, sebuah platform kuliner global yang rutin mengulas makanan dan minuman khas dari berbagai belahan negara. Kita simak ya, beberapa varietas yang sukses mencuri perhatian diantaranya adalah kopi Kintamani dari Bali yang terkenal dengan aroma buahnya yang segar. Ada juga kopi Sidikalang dari Sumatera Utara yang memiliki karakter rasa yang kuat dan juga kompleks. Tidak ketinggalan nama-nama besar seperti kopi Gayo Aceh, Toraja, Lampung, hingga kopi kebanggaan Jawa Barat, Java Priangger, ini turut bertengger di daftar bergengsi tersebut, pendengar. Cita rasa unik ini lahir dari berkah tanah vulkanik yang subur, iklim tropis, serta tradisi pengolahan kopi lokal yang diwariskan turun-temurun. Pengakuan internasional ini tentu menjadi angin segar ya, sekaligus peluang besar juga bagi para petani kopi kita untuk semakin memperluas pasar mereka di kancah global. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id. Jadi kopi daerah mana nih yang menjadi teman bersantai Anda sore ini? Apapun pilihannya, tetap dukung terus produk lokal kita.

Kembali kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Kementerian Haji dan Umroh memulangkan 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia atau kloter secara bertahap menuju berbagai debarkasi di tanah air. Data hingga 6 Juni 2026 mencatat sebanyak 29.644 jemaah telah dipulangkan. Sementara jemaah haji khusus yang kembali ke Indonesia mencapai 8.579 orang. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Menurutnya, pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan koordinasi agar proses pemulangan berjalan aman dan lancar. Kemenhaj juga mengingatkan jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper kabin maupun koper bagasi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dinilai dapat menghambat proses pemeriksaan dan pembongkaran bagasi di bandara. Sementara itu, pemerintah memastikan setiap jemaah akan menerima distribusi resmi air zam-zam sebanyak 5 liter di lokasi debarkasi. Sementara itu, jemaah gelombang 2 mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah sebagai tahapan akhir penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Demikian kilas berita, saya Alif Deita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pernahkah terbayang di benak Anda lewat satu genggam ponsel saja Anda sudah bisa mengetahui berbagai banyak hal begitu ya. Kali ini kami hadirkan rri.co.id, laman resmi kami untuk Anda yang ingin mengetahui segala hal yang sedang terjadi di dunia ataupun juga di Indonesia, pendengar ya. Cukup buka browser Anda dan ketikkan rri.co.id dan Anda sudah bisa mengakses berbagai informasi, berita terkini dan juga informasi lainnya ya dalam berbagai rubrik yang kami hadirkan. Ada nasional, internasional dan pastinya olahraga. Termasuk juga kabar soal Piala Dunia 2026 kami juga hadirkan di laman resmi kami rri.co.id. Sambil juga mungkin kita akan menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 17.52. Sambil menantikan, sambil scrolling-scrolling baca rri.co.id juga ya. Nanti kami akan temani Anda untuk jeda maghrib ini dengan komposisi lagu-lagu religi dan juga nantinya akan dirangkaikan dengan pengaji ayat suci Al-Quran sebelum azan maghrib tiba, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bogor sore ini. Masih ditemani Alif pendengar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah Bogor dan sekitarnya. Menemani waktu santai malam Senin Anda pendengar. Kita beralih ke kabar lainnya ya untuk mengisi malam hari ini. Sore maksudnya ya lebih tepatnya. Kali ini kita akan membagikan kabar yang membanggakan nih dari warisan leluhur Nusantara, di mana eksistensi jamu tradisional yang semakin bersinar di kancah global pendengar. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menegaskan jamu ternyata telah resmi mendapatkan pengakuan dunia dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kabar baik ini digaungkan dalam puncak pekan Hari Jamu Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada hari ini pendengar. Disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Iqrar, Indonesia ternyata memiliki potensi luar biasa dengan adanya 31.000 jenis tumbuhan hayati, di mana saat ini sudah ada 22.000 nomor izin edar untuk obat asli Indonesia. Tidak main-main ya pendengar. Jika dikelola dengan baik, nilai ekonomi jamu diproyeksikan bisa mencapai 350 triliun rupiah setiap tahunnya. BPOM juga mengajak generasi milenial dan juga generasi alfa ya, gen milenial, gen alfa, gen Z, generasi apapun, untuk tidak melihat jamu sebagai produk kuno. Karena memang labelnya adalah kalau orang minum jamu, orang jadul begitu. Melalui program strategis seperti Sapa Jamu dan juga Sapa UMKM, pemerintah terus mendorong modernisasi jamu, baik dalam bentuk saset, tablet, hingga kosmetik. Tanpa melupakan jasa para penjual jamu gendong sebagai garda terdepan penjaga identitas bangsa. Warisan berharga ini adalah bukti nyata kekayaan kita. Jadi sudahkah Anda minum jamu yang sehat hari ini, atau sudahkah Anda menyetop mbak-mbak jamu gendong malam hari ini?

Saatnya kembali kami sampaikan kilas berita. Indonesia membuka peluang kerjasama dengan Rusia dalam pengembangan proyek perkereta apian nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat bertemu Menteri Transportasi Federasi Rusia Andrei Nikitin di Moskow, Rusia. Pemerintah menilai Indonesia masih membutuhkan pengembangan jaringan kereta api yang masif untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan. Kerjasama yang ditawarkan mencakup proyek jalur Trans Sumatera, Trans Sulawesi, hingga Trans Kalimantan. Selain pembangunan jalur, peluang kolaborasi juga terbuka di bidang teknologi perkereta apian, manufaktur sarana-prasarana, hingga pengembangan kereta berkecepatan tinggi. AHY mengatakan pengalaman Rusia di sektor transportasi dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan transportasi nasional. Kedua negara juga membahas peluang kerjasama di sektor transportasi udara dan maritim. Pemerintah berharap kerjasama tersebut dapat memperkuat konektivitas nasional sekaligus menekan biaya logistik Indonesia hingga 12,5% dari produk domestik bruto pada 2029. Demikian kilas berita, saya Alif Deita.

Gue pikir kejadian Lulu dan Siti ini cuma fiksi. Ternyata enggak, Jo. Ada kisah cinta yang seperti ini dan bikin bunuh diri. Gimana gak pengen bunuh diri kalau misalnya beberapa kali mencoba untuk membina sebuah hubungan yang indah, kandas karena tuh cewek pergi dengan teman sendiri. Ini teman-teman gue nih, lo mungkin tahu. Bener ya, lo ketawa aja. Tapi kalau lo tahu, lo diam aja. Ya, diam aja. Yang pertama, dia jadian sama cewek Indonesia, negara kita sendiri nih. Suatu waktu teman gue ini pergi ke luar negeri karena memang ada keperluan. Cuma sekitar semingguan lah. Pulang-pulang, ceweknya udah jadian sama temen yang lain. Yang selama satu minggu sejak dia tinggal, itu memerhatiin tuh cewek. Nah, dia kapok nih. Om, gue kayaknya harus cari cewek bule aja deh. Kali kalau bule lebih gampang kali ya ngaturnya. Dapet cewek Rusia, cakep Jo, cakep. Tapi emang ya, nasib temen gue yang satu ini kayak bakal selalu ditinggal sama pasangannya. Yang bule Rusia ini pun diambil sama temennya sendiri. Sampai akhirnya temen gue bilang gini, wah ini kalau

Oh, karena cinta tetap aja terbalik-balik lagi. Sekarang lo bilang nih, lo udah gak mau gue, temen gue yang tadi ini cerita, lo gak mau, gue udah gak mau lagi jatuh cinta. Tapi sob, ya sebenarnya yang salah itu bukan cintanya, lo aja yang kurang beruntung. Memang mencari cinta yang tepat, orang yang tepat di waktu yang tepat, gak gampang. Tapi suatu saat lo pasti dapat.

satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

Berbicara soal menghabiskan waktu di akhir pekan, pendengar, aktivitas jajan tentu tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat kita ya. Dan menariknya, dokumen statistik konsumsi pangan mencatat bahwa rata-rata pengeluaran warga kota untuk makanan dan minuman, minuman jadi maksudnya ya, ini mencapai Rp294.188 per bulannya. Jauh lebih tinggi dibandingkan warga desa yang ternyata berada di angka Rp181.387, pendengar. Jadi bisa dibandingkan ya, Rp294.000 per bulan untuk jajan makanan dan minuman jadi warga kota berbanding dengan pengeluaran warga desa untuk jajan di angka Rp181.000 per bulannya begitu. Lantas apa nih yang menjadi tahta tertinggi alias raja jajanan Indonesia? Jawabannya bukan kopi kekinian, pendengar, melainkan adalah yap, gorengan, pendengar. Camilan sejuta umat ini dikonsumsi hingga 144 potong per orangnya dalam satu tahun, pendengar. Jadi bisa dibayangkan ya, berapa juta orang Indonesia nih, berapa ratus juta dan berapa miliar potong gorengan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalam setahun ya. Posisi berikutnya disusul oleh kue basah sebanyak 73 buah pot per orangnya dalam setahun ya. Ini hitungannya per orang dalam setahun ya. Kemudian ada nasi rames 32 porsi dan aneka mie 27 porsi serta es krim sebanyak 11 cup per tahunnya. Dan uniknya lagi, pendengar, daerah dengan ongkos jajan paling tinggi per kapita ternyata bukan di ibu kota DKI Jakarta, mendengar. Justru posisi pertama ini ditempati oleh Papua Pegunungan yang mencatatkan pengeluaran jajan hingga Rp1.256.000 per bulannya. Sementara posisi DKI Jakarta ini ada di posisi kedua dengan pengeluaran untuk jajan ini mencapai Rp1.150.000 per bulannya, pendengar. Adapun di posisi ketiga ditempati Kepulauan Riau dengan Rp1.063.000 per bulannya begitu, disusul dengan Kepulauan Bangka Belitung Rp915.697 per bulannya, pendengar. Melihat data yang tadi nih, kira-kira sudah berapa potong gorengan yang Anda nikmati untuk menemani kopi nih atau mungkin teh hangat di sore hari ini, pendengar?

pernah kebayang gak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pebulu tangkis tunggal putri nomor 1 dunia An Se-yong sukses mempertahankan dominasinya dengan keluar sebagai juara Indonesia Open 2026 hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Tunggal putri asal Korea Selatan berjuluk The Real Baby Alien ini berhasil menumbangkan perlawanan ketat wakil Jepang Akane Yamaguchi lewat permainan 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-12. Hanya dalam waktu 39 menit, pendengar. Usai laga, atlet berusia 24 tahun itu menyampaikan apresiasi mendalam kepada publik Istora Senayan yang terus membakar semangatnya. Informasi ini sekaligus menutup untuk segmen musik dan informasi pada sore hari ini. Namun jangan beranjak terlebih dahulu, informasi lainnya juga akan hadir, segera hadir dalam Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dan menyampaikan warta berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pengkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau

0: Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Ini melintas di hadapan bintang kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
2: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
4: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
5: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
4: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
6: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
5: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
8: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu, kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
9: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
7: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
12: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya, dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
11: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
14: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
13: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
15: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
16: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
15: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
17: Actually, we celebrate every year the first week of June as the...
18: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
19: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
18: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
20: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
18: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan, Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner, yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman, sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya, yaitu Miss Hillers, yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain, yaitu Ivar Jenner, usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu, pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nyarap Duli Tiloli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Bogor Sore Ini untuk edisi akhir pekan pertama bulan Juni ya, tepatnya Minggu 7 Juni 2026 telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kesetiaan Anda terus mengudara bersama kami sepanjang sore tadi. Dan untuk menutup perjumpaan kita sekaligus mengantarkan Anda memasuki malam yang damai, sesaat lagi kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen yang edisi kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat menyentuh, yaitu akhiri dengan indah. Malam ini materi akan disampaikan langsung oleh Benny Marto, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Bogor. Semoga pesan kedamaian dan kasih yang disampaikan dapat menjadi bekal kekuatan rohani bagi kita semua untuk mengawali esok hari. Pendengar, saya Alif berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri, jangan kemana-mana. Setelah ini ya, masih ada Bogor Malam Ini yang akan ditemani oleh Kang Jack ya, dan pastinya selamat menikmati sisa malam Anda, selamat mendengarkan, dan sampai jumpa di edisi siaran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haleluya, pujian yang sangat indah mengantar kita kepada renungan di malam hari ini. Shalom, apa kabar para pendengar Pro 1 RRI Bogor? Luar biasa, sehat semua ya. Puji Tuhan, baik di malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, sungguh kami bersyukur di malam yang indah ini kami boleh berada dalam kebaikan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan melalui RRI Pro 1 FM, di mana kami boleh berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudusmu menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan saya Benny Marto. Saya akan membawakan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, tidak sekedar membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya. Ibu bapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah, dalam malam hari ini saya dapat berkat akhiri dengan indah. Ya, tema kita akhiri dengan indah. Kalau ada lagu akhiri dengan indah, apalah, saya lupa. Ya, baik. Ibu bapa, ada banyak hal yang membuat kita terkadang menjauh dari Tuhan, ya. Seumpama seperti saat sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Tuhan agar diberkati dan diberikan jalan keluar untuk sebuah persoalan masalah. Tetapi saudara, tetap saja setelah berdoa beberapa kali, terkadang kita belum juga mendapatkan apa-apa atau jawaban dari Tuhan. Tuhan dengar gak ya? Sepertinya itu ya. Tuhan ada gak ya? Seperti itu. Nah, kejadian seperti ini banyak sekali dialami oleh kita, anak-anak Tuhan, dalam menjalani kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Saudara, sehebat dan sepintar apapun orang, tentunya tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah dilaluinya. Berbeda dengan Doraemon, ya kan, kantong ajaib. Kalau ini manusia, itu film ya, saudara. Sepintar apapun tidak bisa mengembalikan waktu yang dilaluinya. Saudara, akhiri dengan indah. Nah, saat ini jika sebuah pertanyaan diajukan kepada kita, kepada saudara, apakah saudara menganggap Tuhan sudah bersikap adil pada saudara? Adil enggak ya? Ah. Apa yang menjadi jawabannya, saudara? Saudara, puji Tuhan jika saudara menjawab iya. Amin, haleluya ya. Tapi ada banyak orang yang menganggap belum, saudara. Kurang atau bahkan tidak sama sekali. Nah, saudara, terkadang kita memang selalu diberikan semangat yang berkobar-kobar, berapi-api, tapi jangan sampai terbakar. Untuk mengakhiri sesuatu itu dengan hasil yang indah. Tapi by the way, hasilnya kenyataannya di luar ekspektasi kita, ya. Bisa jadi indah atau sebaliknya menjadi tidak indah ataupun buruk. Nah, paling tidak malam hari ini ada dua poin yang kita akan renungkan ketika kita dikatakan telah mengakhiri sesuatu itu dengan indah, saudara. Poin yang pertama dalam mengakhiri dengan indah itu adalah ada hasil yang memuaskan. Jadi segala sesuatunya prosesnya pasti, kalau sesuatu itu kalau dalam proses ada yang namanya hasil, ya ada hasil. Nah, dalam kehidupan kita akan ada saat dimana kita mempunyai pergumulan permasalahan di antara awal dan akhir. Mungkin pengalaman yang pahit dan menyakitkan, ya. Kalau kita flashback di 2019 yang lalu, ya, COVID-19, ya, penyakit, pengkhianatan, dikecewakan, teman, kegagalan, dan sebagainya. Bahkan di tahun 2026 ini, banyak orang pada waktu itu di saat Corona-19 yang lalu, saudara, ditimpa dengan penyakit yang parah, ya, yang lalu, sehingga mereka menyesal dan tidak bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Puji Tuhan, kalau dia selamat, ya kan? Tapi kalau dia tidak selamat, ya kan? Kebanyakan memang pada waktu itu beribu-ribu yang meninggal, ya. Nah, dengan keluarganya menyesal tidak menghabiskan waktu dengan keluarganya, bahkan juga tidak melayani Tuhan saat dia kuat, saat dia sehat, saat dia mampu, sehingga dalam pikirannya akhirnya menyesali banyak pilihan buruk yang di masa lalu itu, tetapi itu semua sudah lewat, saudara. Jadi tidak ada kata menyesal, ya. Menyesal tidak akan terulang kembali, ya. Menyesal hanya sekali, ya. Menyesal itu tidak bisa terulang kembali. Kalau terulang kembali itu namanya pengulangan. Nah, saudara, COVID-19 pada 2019 lalu membuat mata kita terbuka. Seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik, mendapatkan hasil yang terbaik. Firman Tuhan berbicara tentang masa dan waktu. Bagaimana panjangnya suatu masa, pasti akan ada akhir dari masa tersebut. Contoh, umur kita, walaupun mungkin bisa mencapai 100 tahun di dunia ini, pasti, saudaraku, ada saat di mana kita harus meninggal. Alias is dead, mati, ya. Meninggal. Kekekalan hanyalah milik Tuhan, saudara. Oleh karena itu, sang pengkhotbah dalam suratnya menulis sebuah prinsip yang sangat luar biasa, katanya. Akhiri suatu hal lebih baik daripada awalnya. Mengapa demikian? Why? Gitu kan? Bagaimanapun suatu hal pasti ada akhirnya. Sesuatu itu pasti ada akhirnya, ya. Kalau diawali dengan permulaan, pasti ada akhirnya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada akhirnya. Ya. Akhir tersebut berbicara tentang tujuan dan visi misi yang akan dicapai. Akhir sesuatu itu berbicara apakah kita sudah bisa mengakhiri segala sesuatu dengan yang terbaik, sesuai dengan rencana dan target yang memuaskan atau tidak. Seperti ekspektasi kita tercapaikah tidak hasilnya. Kalau tentunya hasilnya tidak baik, ya, tidak memuaskan, itu membuat kita istilahnya dalam kehidupan ini hopeless lah, ya. Tidak punya, ya, pengharapan lagi. Ah, sudahlah, sudah bangkrut saya. Waduh. Ah, sudahlah, sudah diputusin saya. Waduh. Ah, sudahlah, sudah tidak terdaftar lagi saya di universitas itu, tidak diterima. Saudara, mari buka kacamata kita, mata rohani kita, kacamata rohani kita, untuk kita bisa melihat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya, segala sesuatunya kalau kita berpaut pada Tuhan, seperti pengkhotbah katakan, mengingatkan segala sesuatu ada waktunya, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, itu adalah di dalam Tuhan, maka tentu hasil apapun yang kita kerjakan pastilah memuaskan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau di dalam Tuhan, tapi kalau segala sesuatunya dilakukan dengan istilahnya, ya biar saja, yang penting aku untung banyak, tetapi tidak diikutkan serta Tuhan. Ya biar saja aku pacarin dia, bisa cari lagi, wah itu bahaya. Ya biar saja aku nyontek segala macam cara-cara yang di luar Tuhan, itu tidak akan diberkati, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa lalu tidak akan dapat berubah. Sehingga untuk apa membandingkan dengan masa sekarang? Kalau mungkin masa yang lalu kita jatuh, mungkin masa lalu kita sakit, mungkin masa lalu membuat kita kecewa. Kembali kepada Tuhan, sebaik-baiknya di dalam Tuhan. Jangan kita pernah meninggalkan Tuhan Allah. Dengan indah pasti kita akan mengakhiri bersama Tuhan. Saudara, justru yang menjadi persoalan sekarang, kita harus bekerja sebaik-baiknya di masa sekarang ini. Bangkit, bangun dari keterpurukanmu, perekonomianmu. Bangkit, bangun dari keluargamu yang hancur. Bangkit, bangun dari kesehatanmu yang sakit, dari apapun segala permasalahanmu. Bangkit. Di masa depan, kita pasti boleh menuai hasil yang memuaskan. Kita justru harus mengakhiri masa kini di 2026 ini, dan kita akan menuju 2027 tentunya dengan sebaik-baiknya. Daripada duduk diam dan merenung, ya, lamun kondisi masa lalu yang mungkin terasa lebih baik atau lebih buruk ataupun yang kita alami, kembali biarlah itu menjadi lebih baik daripada kondisi sekarang ini. Apa yang dapat kita lakukan? Saudara, minimal kita harus memiliki pola pikir yang selalu hidup bersyukur untuk pergumulan, permasalahan hidup yang kita lalui dengan indah. Kita harus memiliki hati yang sabar, karena panjang sabar itu disayang pacar, disayang istri kalau sudah punya istri, ya, disayang Tuhan. Itu lebih baik daripada tinggi hati, sombong, dan selalulah berpengharapan kepada Tuhan Allah untuk hasil yang memuaskan dan tentunya memuliakan namanya dalam pikiran, kehidupan, aktivitas, ataupun tindakan kita di dalam kehidupan kita bersama sesama manusia. Amin, saudaraku. Biarlah hasil yang memuaskan tentu kita dapatkan di dalam Tuhan ketika kita berserah berharap kepadanya. Poin yang kedua, ketika kita mengakhiri dengan indah, yang kedua, ada penyertaan. Waduh, penyertaan siapa? Penyertaan Tuhan. Penyertaan yang tidak pernah berakhir, saudara. Saudara, ketika merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ataupun kehidupan saya, saudara, saat itu, saat ini saya menjadi malu. Sebab apa yang saya berikan tidak setimpal dengan apa yang sudah Tuhan Allah beri kepada saya. Saya merasa sangat tidak layak untuk menerima semua kebaikan itu. Karena saya masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Wajar ya, saudara. Manusia, ya, hamba Tuhan itu juga manusia, ya. Kita pun manusia, siapapun kita manusia, pasti ada yang namanya kehilafan, kesalahan. Tapi saudaraku, jangan kesalahan itu kembali terulang kembali, terulang itu. Nah, itu tidak bisa, saudara. Saya pun membayangkan, saudara, bagaimana jika semua yang kita dapatkan saat ini itu, padahal kita menganggap itu semua milik kita, tetapi merupakan pinjaman dari Tuhan. Dan kita harus bisa menjaganya. Pinjaman dalam artian apa? Uang dititip, rumah dititip, kontrak, ya, segala sesuatunya, makanan kita dikasih. Pinjaman, saudara. Kita hanya minjam kepada pemilik. Pemiliknya siapa? Allah. Tuhan Allah. Kita tinggal di rumah ini walaupun mungkin rumah Anda, rumah saya berharga triliunan, satu berapa miliaran lah seperti itu, ya. Tapi itu titipan. Ketika kita meninggal alias is dead, kita tidak bisa bawa rumah itu. Tinggallah di dunia yang fana ini. Jadi yang kita bawa, ya, kata Ayub katakan, aku datang dengan telanjang dan akan kembali dengan telanjang, ya, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, jadi kita bersyukur jikalau kita masih bisa merasakan pinjaman dari Tuhan Allah. Apa itu? Ya, berkat. Seperti perekonomian kita, materi kita, ya, makanan, minuman, tempat tinggal kita. Bahkan kalau kita sudah menikah, kalau Anda juga masih pemuda-pemudi, itu titipan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Saudara, bersyukurlah kita masih bisa dipinjamkan oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita diusir dari Tuhan, oleh Tuhan? Wah, bagaimana kita harus membayar, kayak makanya kita sekarang ini manusia yang berdosa ini karena manusia melanggar Tuhan, ya kan? Mengemakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, diusir dari Taman Eden, dari Firdaus itu. Ya, sekarang kita maklumilah, buka kacamata rohani kita, saudaraku, bahwa kita ini hanya menumpang di dunia. Mungkin kita tidak akan sanggup lagi untuk hidup kalau kita diambil ataupun tidak dikasih oleh Tuhan ya, untuk dipinjamkan rumah atau apapun, bab kita tidak mampu. Kita tidak mampu membayar kesehatan setiap hari ya. Bahkan juga nafas hidup, prestasi, karir, wibawa dan lainnya, semua telah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma dan tidak akan pernah berakhir sampai pada kekekalan kelak. Berakhirnya nanti ketika kita sudah meninggal dan menuju kehidupan yang kekal bersama di kerajaan Allah. Tuhan Allah tidak pernah memberikan tagihan bulanan. Ya kan, ini loh kreditan kamu. Tidak. Ya kan, kalau dikasih, waduh, berapa yang kita kasih kepada Tuhan, ya kan? Itu tidak sebanding. Nah, Tuhan tidak pernah menuntut harta kita. Sebab kekayaan yang kita miliki, saudaraku, itu titipan dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita dalam melewati hari-hari dan tahun-tahun membuat harus tenaga kita itu semuanya harus dalam untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku. Amin. Ketika engkau bekerja sebagai aparatur sipil negara, ketika engkau bekerja sebagai pengusaha, ketika engkau sebagai pendidik, ketika engkau bekerja sebagai apapun itu, biarlah pekerjaanmu, kekuatanmu hanya untuk hidup memuliakan Tuhan, sehingga engkau menjadi teladan di lingkungan pekerjaanmu. Hati dan tenaga yang taat kepada Tuhan, hati dan tenaga yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan juga hati dan tenaga yang mengasihi Tuhan dan sesama. Ada horizontal, ada vertikal. Kita memang tidak bisa membalas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun, kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, terkhusus di tahun 2026 ini yang kita jalani, saudaraku. Pertanyaan penting yang harus kita tanyakan dalam hidup kita. Mengapa pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berakhir atau berhenti? Coba. Mengapa? Jawabannya ada di dalam pikiran kita, dalam pemahaman ibu bapa sendiri. Mengapa pekerjaan Allah tidak akan pernah berakhir atau berhenti? Ya, karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan menyertai umatnya. Tidak pernah akan diingkari. Awal ketika sama seperti Musa. Waktu Musa diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sempat menolak karena merasa tidak mampu dan tidak cukup. Dia tidak fasih dalam berbicara. Namun Tuhan menguatkannya. Kata Tuhan, "Pergilah, aku akan menyertaimu dan membuatmu berhasil." Nah, saudaraku, saat itu bangsa Israel menempuh perjalanan di padang gurun. Allah menyatakan penyertaan dan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Itu ada di Keluaran pasal 13 ayat 21. Tatkala waktu itu Israel mengalami ketakutan karena dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Sedangkan di hadapan mereka itu ada laut Teberau. Tuhan ada di sana, tetap menyertai mereka. Sampai kesudahan zaman, janji Tuhan Allah tidak akan pernah berubah. Akan tetap menyertai umatnya melalui rohnya yang kudus. Sampai sekarang Tuhan menyertai kita juga dalam melewati kehidupan kita. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel menyeberang Laut Teberau bersama dalam pimpinan Musa. Tidak perlu takut menghadapi apapun. Ya, sebab kata Tuhan, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya pasal 41 ayat 10. Saudara, yakinlah bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah berakhir dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani, dan tentunya untuk kita mengakhirinya dengan indah. Amin, saudaraku. Amin. Kesimpulan bagi kita. Semakin kita belajar mengenai kehidupan ini, saudara, semakin kita menyadari bahwa akhir di dalam kefanaan dunia ini bukanlah akhir sama sekali. Ini hanyalah sementara. For a while. Hanyalah sementara. Jeda sementara yang suatu hari tampaknya kecil dibandingkan dengan sukacita kekekalan yang akan kita alami kelak. Di mana kita setia dan taat kepada Allah. dalam melakukan segala sesuatu di masa hidup kita ini, yakinlah bahwa ada campur tangan Allah yang senantiasa membawa keberhasilan yang memuaskan dan tidak akan pernah berakhir sampai pada kekekalan ketika kita di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini semakin meyakinkan kita bahwa segala sesuatunya akan kita akhiri dengan indah. Ketika indah itu di dalam Tuhan, tentunya kita akan mengalami juga di dalam kehidupan kita sesama manusia. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pergaulan apapun yang kita lakukan. Biarlah kita semakin memuliakan Tuhan, maka segala sesuatunya akan berakhir dengan indah. Baik, saudaraku, kita akan beristirahat. Biarlah Bapak Ibu Saudara beristirahat dengan nyenyak, dengan pulas nanti. Dan tentu sebelum istirahat, berdoa dulu ya. Ya, berdoa minta pertolongan Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Ya, untuk kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa melakukan kehidupan kami berpaut, berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Ibu Bapa Saudaraku, sampai berjumpa kembali di waktu yang sama dan jam yang sama dengan orang yang berbeda tentunya ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
0: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saat

0: Bah,
1: gak bisa lah, Ray. Kalau begitu caranya, bagaimana mau jalan proyek kita ini?
2: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
3: Ya kan bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
2: Lo mikir coba ya, mau acaranya sebagus apapun.
4: Setiap juga, orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan.
1: Kalau aku mau duduk sama sponsor.
4: Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
1: Oke, bos.
2: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
1: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
5: Yo wes, makan sih. Yuk, bro. Ayo,
1: aku mau nama dulu lah.
2: Hah, oe pusing kalau begini nih.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan, sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Hey, kawasan Panglima Tiga Puluh Empat masih bersama siaran dari program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Bogor Pendengar di kesempatan malam hari ini. Bogor malam hari ini hari Jumat Minggu 7 Juni 2026 ya, kita hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu pilihan masih akan terus hadir di jamuan ngobras ya hingga menjelang pukul 21 nanti. Selepas itu kita hadirkan juga sajian lagu-lagu Irama Keroncong menemani Anda pendengar pukul 21 hingga pukul 22. Kemudian juga akan kita nikmati Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu Indonesia pilihan yang akan hadir di kesempatan malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Dengar ya, bagi sebagian orang pemakaman mungkin hanya identik dengan kehilangan, kesunyian atau juga sesuatu yang ingin cepat dilewati. Tempat yang sunyi, dipenuhi nisan dan juga jarang menjadi tujuan selain untuk berziar. Namun, di tengah stereotip tersebut, ada nih sekelompok orang yang terlihat justru melihat pemakaman ini dari sudut pandang berbeda sebagai tempat yang menyimpan cerita. Nah, Indonesia Graveyard, ataupun komunitas yang lahir dari ketertarikan pada fotografi, sejarah dan juga detail-detail kecil yang seringkali kurang diperhatikan banyak orang. Nah, komunitas ini berdiri sejak tahun 2016. Komunitas ini mengajak orang melihat makam bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, tapi juga sebagai jejak budaya, ingatan dan juga kisah kehidupan manusia dari masa lalu. Nah, pendiri Indonesia Graveyard, Rudy Hargiono, ya, menurutnya pemakaman bukan tempat asing sejak kecil, di mana ia rutin mengunjungi makam ayahnya. Dari kunjungan-kunjungan ini, ia perlahan akrab dengan suasana sunyi yang bagi sebagian orang terasa menakutkan. Nah, justru di tempat ini ia menemukan ketenangan dan juga kedekatan ya dengan kenangan. Nah, pengalaman personal tersebut kemudian bertemu dengan kegemarannya pada fotografi dan rasa penasaran terhadap sejarah. Bersama Denny Pria Prasetya, ya, ketertarikan itu berkembang menjadi kebiasaan baru, yaitu mengunjungi makam, memotret detail nisan, hingga mencari tahu cerita di balik nama yang tertulis. Apa yang awalnya hanya sekedar dokumentasi visual, perlahan berubah menjadi proses membaca sejarah. Awalnya yang menarik perhatian mereka hanyalah suasana, cahaya yang jatuh di selap pepohonan, tekstur batu nisan tua atau juga bentuk makam yang berbeda dari makam pada umumnya. Namun semakin sering mereka datang, semakin banyak pertanyaan yang bermunculan, ya. Siapa sosok yang dimakamkan di sana, kemudian bagaimana kehidupannya, mengapa makamnya dibuat dengan bentuk tertentu, juga cerita apa yang tertinggal dari masa hidup mereka. Nah, dari sinilah fotografi tidak lagi berhenti pada estetika gambar, di mana kamera menjadi alat untuk membuka percakapan dengan masa lalu. Mulai mereka menelusuri arsip, kemudian membaca sejarah toko, mencari informasi tentang makam-makam tua hingga memahami simbol dan budaya yang melekat pada setiap nisan. Nah, bagi Indonesia Graveyard, ya, setiap makam menyimpan lapisan cerita yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan, ya. Semua ini menjadi pengingat bahwa sejarah tidak selalu hadir di ruang formal seperti museum atau juga buku sejarah. Terkadang juga sejarah justru tersembunyi, ya, di tempat yang sunyi dan juga jarang diperhatikan.

Ya, di perjalanan Indonesian Graveyard kemudian menemukan ruang baru melalui media sosial, di mana lewat Instagram ya, foto-foto yang awalnya hanya menjadi dokumentasi pribadi mulai dibagikan ke publik ya. Namun yang membuat unggahan mereka berbeda bukan hanya visualnya, juga tentunya cerita yang menyertai foto yang dibagikan. Di mana setiap foto lengkap dengan konteks sejarah, kisah tokoh atau juga penjelasan mengenai detail makam yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Nah, perlahan akun tersebut tidak hanya menjadi galeri foto makam, tetapi juga ruang belajar alternatif tentang sejarah dan juga budaya. Nah, orang-orang mulai datang bukan hanya untuk melihat foto, tapi juga membaca cerita di baliknya. Nah, di sana lahir komunitas yang semakin berkembang. Ya, banyak orang yang ternyata memiliki ketertarikan yang sama pada sejarah, fotografi, urban exploration, hingga ruang-ruang sunyi yang menyimpan cerita. Nah, Indonesia Graveyard kemudian menjadi tempat bertemunya orang-orang dengan rasa ingin tahu yang sama ya. Nah, tidak seperti komunitas pada umumnya, Indonesia Graveyard tidak memiliki sistem keanggotaan yang kaku, di mana tidak ada syarat khusus ya untuk bergabung, siapa saja bisa ikut dalam perjalanan mereka. Ada yang datang karena tertarik pada sejarah, ada juga yang menyukai fotografi, dan juga ada yang ingin ya sekedar ingin melihat sudut lain dari kota yang selama ini tidak pernah benar-benar diperhatikan. Melalui eksplorasi makam, obrolan ringan, dan juga proses mencari cerita bersama, komunitas ini kemudian membangun cara baru untuk memahami apa namanya masa lalu ya. Makam ya biasanya dianggap menyeramkan, perlahan berubah menjadi ruang refleksi ya, tempat untuk memahami bahwa setiap nama yang ada di nisan ini tidak pernah memiliki kehidupan cerita dan juga jejak yang membentuk masa kini. Nah, di tengah dunia yang bergerak cepat ya, komunitas Indonesia Graveyard ini hadir dengan cara yang berbeda, berjalan lebih pelan, memperhatikan hal-hal kecil dan juga mendengarkan cerita yang nyaris terlupakan. Mereka percaya bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang ya, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Dan kadang juga cerita itu tersembunyi di balik batu nisan tua, di antara pepohonan rindang, atau juga di ruang sunyi yang selama ini jarang dipandang lebih dekat. Seperti yang mereka percaya, bagi kami nisan bukan hanya penanda makam, namun juga sebuah kisah keindahan dan juga nilai budaya yang terekam dari masa silam.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Terima kasih di Jamuan Ngobras ya. Sampai nyapa dulu pendengar kita yang menyampaikan atensi, ada Mama Ardi di kawasan Comas. Terima kasih Mama Ardi, salam sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama siaran dari Pro Satria Bogor. Pendengar, pada yang juga tengah bergabung ya, boleh berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, mangga di 08 1 jali 5 kali 4200, atau juga ada mempunyai keluhan aduan tentang layanan publik, layanan masyarakat ataupun apa saja di sekitar Anda, ataupun ketika Anda sedang bepergian melihat sesuatu yang mungkin menurut Anda tidak sesuai dengan semestinya, Anda bisa menyampaikan kepada kami ya. Di penempatnya jangan lupa nama, alamat Anda, kemudian juga apa aduan Anda, disilakan foto atau juga video. Silakan kirim ke nomor WhatsApp kami 08 1 jali 5 kali 4200 ya. Nanti aduan keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk aduan Anda bisa kapan saja Anda kirimkan, kami buka 24 jam. Mangga di 08 1 jali 5 kali 4200.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam ini.
1: Ya, masih di Bogor Malam ini, pendengar, ya, kita hadirkan informasi terkait dengan kalau tadi Indonesian Grapier, ya, komunitas pecinta makam. Kali ini ada komunitas sepak bola perempuan di Indonesia, namanya Women Footy ID, ya. Nah, ketika mendengar sepak bola, mungkin yang terlintas di benak kita adalah sekelompok laki-laki yang sedang bermain bola, ya. Namun sekarang tuh banyak, ya, kelompok wanita yang sudah mainkan dunia sepak bola ini, ya. Kemudian perbincangan mengenai sepak bola wanita ini tidak begitu populer dulu, ya, namun sekarang sudah begitu umum, ya. Yang ini menjadi latar belakang Women's Footy ID hadir sebagai komunitas sepak bola perempuan terbesar di Indonesia, di mana komunitas ini ada sejak tahun 2013, ya. Nino, ya, selaku co-founder beserta tim lainnya memutuskan untuk membentuk komunitas ini agar masyarakat Indonesia lebih familiar dengan dunia sepak bola wanita. Komunitas ini juga menjadi wadah atau media untuk memberitakan aneka pertandingan sepak bola wanita di seluruh dunia. Nah, Women's Footy ID ini pertama kali didirikan 2013, ya, oleh Mbak Nin, ya, di mana di media sosial beliau ini aktif membicarakan olahraga wanita khususnya di cabang olahraga sepak bola. Bersama pengurus lain, Mbak Nin mengambil langkah besar untuk memperkenalkan sepak bola perempuan di Indonesia yang lebih masif lagi, ya. Adapun pengurus inti dari Women's Footy Indonesia, dari ada Amanda yang berperan sebagai public relation, ada juga Ija dan Raipa sebagai co-host podcast. Nah, Women's Footy ID ini hadir sebagai komunitas yang solid, seru, dan juga menyenangkan. Tidak hanya membahas seputar sepak bola, tapi juga sering mengadakan kopdar atau pertemuan santai yang membahas tentang topik lain. Terkadang juga sharing olahraga lain seperti voli, tenis, dan juga olahraga lain, ya. Bukan sekedar diskusi serius, juga mereka ini sering mengisi kebersamaan dengan sisi sharing atau santai namun tetap menyenangkan. Nah, Women's Footy ID juga pernah mengadakan, ya, acara nobar atau nonton bareng pertandingan sepak bola perempuan, misalnya pada tahun 2023 lalu mereka nonton bareng final Women's World Cup antara Spanyol dan Inggris, ya. Nah, Women's Footy ID ini aktif juga di berbagai platform media sosial seperti Twitter ataupun X, ya, Instagram dan juga YouTube. Mereka menggunakan media sosial ini untuk berbagi informasi, berkomunikasi dengan penggemar sepak bola perempuan, dan juga mempromosikan acara dan konten terbaru. Selain aktif, ya, di media sosial, komunitas ini juga meluncurkan beberapa rekaman podcast baik di Spotify atau juga Noise, ya. Podcast ini menjadi wadah yang menarik untuk berbagi wawasan, cerita, dan juga informasi terkini seputar sepak bola perempuan dan olahraga lainnya secara umum, ya. Nah, Women's Footy ID ini merupakan contoh nyata komunitas yang mampu mengangkat profil dan juga meningkatkan kesadaran tentang olahraga perempuan di Indonesia. Nah, melalui dedikasi para anggotanya, komunitas ini telah mendukung dan juga mengapresiasi prestasi wanita di bidang olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan kita mainkan lagu-lagu irama keroncong di kesempatan malam hari ini ya. Saya silakan untuk kalian yang ingin bergabung di malam hari ini boleh ya untuk rekomendasikan lagu di 08135x4200. Ini sudah ada Ibu Maharani ya di Bekasi. Selamat malam Ibu Maharani. Lagunya Mawar Sekuntum ya. Untuk pendengar yang tengah bergabung di malam hari, selamat malam, selamat mendengarkan untuk Kang Jek yang lagi tugas, selamat tugas, sehat selalu, amin. Hatur nuhun Ibu Maharani ya di kawasan Bekasi. Ya, terima kasih Ibu Maharani. Kemudian juga Pak siapa nih, Pak Sudi ya di kawasan Cimanggis ya, rekomendasikan lagu Mawar Biru untuk penyiar. Terima kasih. Siap, kita mainkan nanti, kita cari dulu nih lagu-lagu yang direkomendasikan oleh pendengar kita di nomor WhatsApp-nya di 08135x4200.

terima kasih mainkan mendengar sajian lagu-lagu keroncong di kesempatan malam hari ini. Ibu Anton di kawasan Cirebon, selamat malam Ibu Anton ya. Lagunya Rujak Ulek ya. Ya mudah-mudahan nanti ada Bu Anton ya, rujak ulek ya, malam-malam biar dicari ya, mudah-mudahan masih ada yang jual. Oke, hatur nuhun Ibu Anton sudah bergabung di malam hari ini. Untuk yang lain juga silakan mendengar di 08 1 5 4 2 0 0 ya. Yang mau telepon juga boleh dari 0251 83 12 450.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, berdengar dari suaranya Bruri Malam Tiga, hati yang terluka juga hadir ya dalam versi keroncong menemani Anda berdengar di malam hari ini. Berdengar, jika dibandingkan dengan genre musik lainnya, musik keroncong ini mungkin boleh dikatakan tidak begitu populer. Namun para penggemar musik keroncong tetap ya punya tempat tersendiri di hati mereka ya, khususnya juga para pecinta lagu-lagu tradisional ya. Tentunya keroncong ini merupakan salah satu bentuk musik tradisional yang masih terus dilestarikan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah Jawa ya, baik di Jawa Tengah maupun juga di Yogyakarta, dikarenakan karakteristik musik ini yang alunan lembut dan juga kental dengan unsur budaya. Nah, selama ini keroncong ya terkenal sebagai musik yang tradisional yang populer di Indonesia, namun keroncong ini tidak murni lahir di tanah Indonesia, melainkan dibawa oleh sejumlah pendatang dari Portugis. Nah, musik keroncong ini pada awalnya dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia sekitar abad ke-16. Nah, saat masuk ke Indonesia, musik keroncong kemudian berkembang di sebuah daerah yang dikenal dengan nama Kampung Tugu di Jakarta. Sejak saat itu, keroncong ini semakin dikenal dan berkembang ke daerah lainnya. Nah, popularitas yang semakin besar membuat kesenian musik keroncong menjadi semakin diminati dari berbagai kalangan ya, terlebih dengan banyaknya aransemen yang memberikan warna baru pada musik keroncong ini.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Baik, pendengar, kita menyapa dulu pendengar kita yang sudah mengirimkan atensi di malam hari ini dalam ya. Sajen irama keroncong ya, ada Ibu Siti Haryati di kawasan Ciwaringin. Selamat malam Ibu Siti Haryati ya, di kawasan Ciwaringin. Lagu ini tadi sudah dimainkan Mama Ardi juga di kawasan mana Mama Ardi itu, Ciomas ya. Hatur nuhun, terima kasih sudah bergabung juga di malam hari ini ya. Ada Mbak Kismin juga di kawasan Pasir Ciapus. Salam untuk semua yang tengah bergabung juga di malam hari ini, mudah-mudahan terhibur ya. Kang Iqbal istri dan istri juga di kawasan Gadok Tengah. Selamat malam, selamat mendengarkan. Cuaca cukup cerah. Hatur nuhun, terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan di 08 1 5 4 2000. Saya cari dulu nih lagu-lagu yang direkomendasikannya di malam hari ini. Kita putarkan dulu lagu Sapulidi ya, yang tadi direkomendasikan oleh Mbah Kismin.

Baik, pendengar, kita mainkan lagu terakhir di sajian lagu-lagu Irama Keroncong di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di nomor WhatsApp kami di 0815x4200. Mohon maaf, ada lagu tadi yang belum sempat dimainkan ya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda pendengar. Masih bersama siaran dari Proaster Bogor selepas drama radio ataupun drama radio, nanti kita hadirkan juga sajian lagu-lagu Indonesia pilihan di Ruang Rindu.

Demikian untuk Rapa Radio di kesempatan malam hari ini, judul Tangis Yang Terkoyak, produksi RRI Palembang.

0: Sandiwara Radio, air mata yang terkoyak.
1: Kamu harus pikirkan mengenai tawaran Pak Ramdan, mengenai pinangan Pak Ramdan kepadamu untuk putra mereka.

0: daripada Diana menikah dengan pria yang tidak Diana cintai. Tolonglah ya, Bu.
1: Diana, kalau menurut Ibu tidak ada salahnya kau mengikuti saran kami. Ardi itu pria yang sangat pantas menjadi

0: apa sih yang mau diceritakan?
1: Mas, aku mau ngomong serius masalah hubungan kita, Mas.
0: Ada apa dengan hubungan kita, sayang?
1: Mas, datanglah kepada kedua orang tuaku agar mereka bisa merestui kita, Mas. Agar mereka bisa menyatukan kita dalam ikatan sakral pernikahan, Mas.
0: Tapi
1: kenapa, Mas? Ayolah, Mas. Jika kau tidak datang menemui kedua orang tuaku, mereka akan menikahkanku dengan putra sahabat mereka, Mas. Tolonglah, Mas. Aku hanya mencintaimu dan hanya ingin hidup denganmu, Mas.
0: Tapi aku belum siap untuk menikah, sayang. Aku rasa kita masih terlalu muda untuk menikah.
1: Mas, usia kita ini sudah tidak muda lagi, Mas. Cepat atau lambat kita harus memikirkan hal itu.
0: Maaf, Diana. Aku tidak bisa. Aku belum siap untuk menikah.
1: Maksudmu, ya, Mas?
0: Kalau memang orang tuamu memaksaku untuk menikahimu saat ini, maka lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Dan ya, terimalah pinangan putra dari sahabat ayahmu itu. Mungkin dia lebih pantas untukmu.
1: Kau pengecut, Mas. Tak kusangka kau begini jawabanmu, Mas.
0: Sekali lagi, maafkan aku, Diana. Lupakanlah semuanya.
1: Baiklah jika itu keinginanmu. Terima kasih untuk rasa sakit hati yang telah kau berikan ini, Mas.
2: Bagaimana, nak? Apa kau sudah bicarakan pada Ronald kekasihmu? Kapan dia mau datang?
1: Ronald tidak akan pernah datang, Bu. Dia tidak akan pernah datang, Bu.
3: Terus bagaimana dengan kekasihmu itu, Diana?
2: Dia menolak untuk datang, Ayah.
3: Apa masih akan kau pertahankan pria itu, Diana? Pikirkanlah, Diana. Kau pantas untuk mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya.
1: Maksud Ayah, Ardi. Tapi aku tidak mencintai Ardi, ya.
2: Diana, cinta itu akan datang dengan sendirinya setelah pernikahan nanti, nak.
1: Diana akan coba untuk mengikuti kemauan ayah dan ibu. Tapi sekali lagi, ini karena Diana tidak ingin dikatakan sebagai anak yang durhaka.
2: Ibu doakan kau bahagia, ya, nak.
1: Amin, Bu.

0: Sayang, bangun sayang. Hari sudah beranjak siang. Bangun ya sayang, sholat subuh. Mas sudah siapkan air hangat untuk memandi. Dan sarapan pagi sudah mas siapkan di meja makan. Bangun ya sayang.
1: Ngapain sih pakai bangunin aku segala? Udah, urus aja dirimu sana.
0: Bukan begitu sayang. Hari sudah siang, nanti kau terlambat untuk sholat subuh.
1: Alah, sudah. Dasar cerewet, lagamu sudah seperti penceramah saja, Mas.
0: Iya dong, penceramah bagi istriku tersayang.
1: Sudah, cukup. Mual aku mendengarnya. Sekali lagi ya, Mas ya. Aku mau kau tahu, aku tidak pernah mencintaimu, Mas. Aku benci kamu, Mas. Aku menikah denganmu itu hanya karena mengikuti kemauan orang tuaku. Itu saja. Oh iya, mana handukku? Aku mau mandi.
0: Semuanya sudah siapkan bidadariku. Dan sayang, sarapannya mau bareng sama Mas atau tidak?
1: Udah. Gak usah nunggu aku. Sarapan saja sana bareng Nita. Duluan sana.
0: Iya sayang.

0: Nita, kamu nanti pulang sekolah bareng papa ya. Mama hari ini gak bisa jemput karena mama mau ke salon terus arisan.
1: Iya, Ma.
2: Sayang, hari ini kau mau pergi arisan lagi?
0: Iya, kenapa? Kamu gak suka?
2: Bukan begitu, sayang. Kamu juga harus jaga kesehatanmu. Jangan terlalu capek pergi sana, pergi sini.
0: Cukup. Tidak usah kau mengatur hidupku. Urus saja urusan.

0: sana.
1: Maaf, Pak. Sudah, jangan bertengkar.
2: Iya, maafkan Mas ya, Dek. Mas pergi dulu. Nita, ayo nak, Papa antar kau ke sekolah.
1: Baik, Pak. Mama, Nita, dan Papa pergi dulu ya.
3: Ya, hati-hati ya, nak ya.
1: Ya, Ma.

0: Lucy tidak percaya pada Diana. Diana tidak bahagia, Bu, hidup sama Mas Ardi. Dia itu maunya ngatur-ngatur hidup Diana.
1: Diana, Ardi itu kan suamimu. Jadi wajar kalau dia mengatur hidupmu.
0: Tidak, Bu. Diana tidak sudi diatur oleh dia. Coba saja kalau Diana menikah dengan Mas Ronald. Pasti Diana akan bahagia ya, Bu.
2: Masih saja kau banggakan laki-laki tak bernyali itu, Diana.
0: Ayah mengapa bicara seperti itu? Mas Ronald sekarang kan telah menjadi pria yang sukses ya, sebagai seorang pejabat negara yang disegani.
3: Disegani katamu?
0: Iya.
3: Buka matamu, Diana. Buka hatimu.
0: Mengapa ya? Mengapa ya begitu membenci Mas Ronald? Dia itu pria yang kucintai ya.
3: Pria yang kau cintai itu saat ini tertangkap KPK karena kasus korupsi yang membelitnya, Diana.
0: Tidak mungkin. Ayah jangan memfitnah Mas Ronald seperti itu ya. Jangan seperti itu ya.
3: Kau bilang ayah memfitnah dia. Bagaimana bisa dikatakan fitnah? Jika beritanya ada di TV, di koran, coba kau bayangkan jika kau menjadi istrinya. Betapa malunya kami, Diana.
0: Tidak ya, Mas Ronald tidak mungkin seperti itu ya.
3: Masih tak percaya kau ini. Baca koran ini.
4: Ronald, salah seorang anggota DPRD tertangkap tangan oleh KPK.
0: Mas Ronald, tidak mungkin. Aku rasa tidak percaya.
3: Bagaimana? Masih tak percaya? Untunglah dia tidak menjadi menantuku. Memalukan.
1: Diana, sudah tidak usah berdebat lagi tentang Ronald. Lupakan dia. Karena kau adalah istri orang dan dia juga suami orang, nak.
0: Iya, Bu. Tapi aku tidak percaya dengan berita itu, Bu.
5: Biasa ya, aku mau facial dan krim bat.
6: Aduh Jeng, sudah cukup lama ya gak mampir kesini.
5: Iya, biasa, sibuk, banyak urusan.
6: Oh, aku sungguh gak menyangka loh kalau hari ini bertemu seorang teman lama yang selalu jadi sainganku semasa sekolah dulu.
5: Oh, rupanya kau.
6: Iya, masa kok gak ingat?
5: Lama tak jumpa ya.
6: Biasalah, sebagai seorang sosialitis seperti aku, hanya punya sedikit waktu.
5: Sempit sekali dunianya rasanya. Sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di sini.
6: Sudah selesai, Diana.
5: Oke, berapa semuanya?
6: Semuanya 250.000.
5: Oke, sebentar. Celaka.
0: Rasanya tadi ada di dalam tas ini.
6: Kenapa, Diana?
1: Kenapa? Kamu gak bawa dompet ya? Atau alasan saja kamu ya?
0: Diam kamu.
6: Sudah, jangan bertengkar. Kalau memang dompetmu tertinggal di rumah ya, biarlah besok saja aku antarkan uangnya kemari.
5: Tidak. Tunggu sebentar. Aku akan telepon suamiku.
7: Assalamualaikum sayang, ada apa?
0: Waalaikumsalam. Mas, kamu pindahkan dompet dari tasku ya?
7: Kenapa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Mas lupa, kemarin Ita anak kita minta uang jajan pada mas. Tapi mas gak punya uang kecil, jadi mas ambil dari dompetmu. Mas lupa mengembalikannya lagi ke tasmu deh.
0: Itulah mas, itulah kerjamu. Belum tua sudah pikun. Kau tahu, aku malu mas di sini karena ulahmu. Aku tak bisa banyak biaya salon.
7: Sabar deh, mas akan ambil dompetmu yang mas letakkan di atas meja dan segera mas antarkan kepadamu. Kau ada di salon mana deh?
0: Aku seperti biasa di salon Rani. Cepetan pokoknya, gak pake lama.
7: Iya deh.
0: Halo mas, kamu di mana? Lama sekali sih mas.
8: Maaf bu, ini kami dari kepolisian.
0: Hah?
8: Suami ibu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, Bu.
0: Apa? Suami saya kecelakaan? Polisi?
8: Iya. Bu, suami Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Sekarang jenazahnya sudah ada di rumah sakit.
0: Mas Ardi.
1: Diana, cium suamimu untuk terakhir kalinya, nak. Karena setelah ini kau tidak akan melihatnya lagi.
0: Tidak, Bu. Itu bukan Mas Ardi, Bu. Tidak, itu bukan
1: sadar,
0: Mas Ardi.
1: Sadar, Diana, sadar, nak.
0: Bukan, Bu, Mas Ardi.
9: Ma, jangan sedih, Ma. Jangan nangis lagi, Ma.
0: Kalian bohong. Itu bukan Mas Ardi. Mas Ardiku masih hidup. Mas, kamu gak mati kan, Mas? Kamu gak mungkin tinggalkan aku kan, Mas? Kalian pembohong.
1: Diana istighfar, Diana istighfar anakku.
0: Mas

0: Demikian tadi Sandiwara Radio, Air Mata yang Terkoyak, persembahan RRI Palembang dengan para pelaku. Balkis sebagai Diana, Haris sebagai Ardi, Rocky sebagai Ronald, Rizal sebagai Pak Darmawan, Sasmi sebagai Bu Darmi. Penulis naskah Lydia Wulansari. Sampai jumpa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia, yaitu Yakob dan Yance Sayuri, mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat datang dari Krakatau Reunion ya, hadir juga pendengar di malam hari ini dalam sajian Ruang Rindu ya, yang hadir bersama pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kalian yang bergabung boleh ya, rekomendasikan lagu pilihan Anda, lagu-lagu tahun 80-an yang akan ke atas yang kita mainkan ya di malam hari ini di sajian Ruang Rindu ya. Di 08-15x4200 atau juga di Pitu Lapiat RR Digital. Yang langsung mau telepon juga mangga, silakan pendengar di 02518312450. Mangga, kita tunggu pendengar yang tengah bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Sekali lagi di jamuan Ruang Rindu, mangga, kita tunggu nih untuk kebersamaan dan juga partisipasi Anda yang tengah beraktivitas. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan terhibur dengan komposisi yang dimainkan di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di ruang Rindu Pendengar di program Satu Bogor di malam hari ini. Pendengar mana yang mau ikutan lagi, silakan masih kita tunggu di nomor WhatsApp-nya seperti biasa atau juga langsung telepon 02518312450 ya. Saya menyapa dulu nih pendengar yang sudah mengirimkan atensinya di 08154200. Ada Ibu Siti Haryati di kawasan Ciwaringin ya. Apa nih lagu yang direkomendasikannya dari Iga Mawarni ya. Untuk yang lagi tugas aja, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin. Selamat mendengarkan juga. Oke, hatur nuhun, terima kasih sudah gabung di Ruang Rindu. Yang lain kita masih tunggu hingga jam 12 malam nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didi Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih menyapa pendengar yang sudah beratensi, ada Pak Kismin ya di kawasan Cihapus Pasir Irih ya. Lagi dari Ubi Mesa, Kang. Salam untuk tiga Sri Kandi RI Bogor, Teh Alip, Teh Delis, Teh Marisa. Selamat malam untuk semuanya aja. Selamat beristirahat. Bu Siti Haryati juga di Ciwaringin, apa kabar? Untuk Kakak yang lagi tugas, selamat tugas aja sampai tuntas. Cuaca cukup masih cerah ya. Oke, cenderung hareudang, malah saya pikir di tadi sempat nongkrong di luar ya. Cukup hareudang, hawanya udah mulai bergeser kayak ke musim kemarau ya. Oke, terima kasih Pak Kismin untuk informasinya juga. Untuk yang lain juga mangga pendengar yang ingin berbagi informasi juga di nomor WhatsApp kami. Apapun informasi dari Anda, atau juga mungkin ada hal, aduan, keluhan yang ingin Anda sampaikan, silakan dikirimkan di nomor WhatsApp Prostater Bogor di 081 5 4200. Apapun aduan dari Anda, dibuka ya 24 jam untuk format aduan atau keluhan Anda. Silakan nama, alamat Anda, kemudian aduan Anda tentang apa. Disilakan foto atau juga video ya, boleh dikirimkan ke Prostater Bogor. Nanti aduan dari Anda, keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti ya di acara Halo RRI yang akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Besok ada ya, jam 9 sampai dengan jam 10. Aduan dari Anda kami buka 24 jam. Maka silakan di 0815 kali 4200.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Dengan gelaran Piala Dunia 2026 ya, tinggal hitungan beberapa hari lagi ya. Akan mulai tanggal 11 Juni 2026 dan sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 nih sudah mulai tiba di Amerika Serikat ya. Timnas Argentina menjadi salah satu tim yang lebih awal ya tiba melalui di Bandara Missouri sejak 31 Mei 2026 ya. Messi dan kawan-kawan menginap di Origin Hotel di pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan dari media setempat ya, pagar pengaman dan juga personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal ya. Sementara tim nasional Inggris sudah tiba pada tanggal 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Menurut kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel ya, ia memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya termasuk juga adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Sementara itu juga tim media New York ya melaporkan bahwa tim nasional Amerika Serikat juga sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Sementara tim juara 5 kali Brazil sudah tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark di kota New Jersey. Tim nasional Turki juga sudah hadir ya tanggal 2 Juni waktu setempat. Sementara tim Iran nih bersiap ataupun berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa ya. Akhirnya Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana di mana hal ini diambil tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Sementara pendengar, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta di mana sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Ruang Rindu Mendengar, kita masih di Semani komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di Ruang Dengar Anda. Sampai apalagi ini ada siapa nih, Ajeng ya, di kawasan Dramaga. Selamat malam Kang. Lagunya dari Mayang Sari. Oke, sudah dimainkan tadi lagu yang direkomendasikan, yang di request oleh Mbak Ajeng ya, di Dramaga. Oke, terima kasih. Mbak Kismin juga tadi sudah diputarkan lagunya. Pemadi, selamat malam juga, masih bergabung di malam hari ini. Juga ada Ibu Supriyati di kawasan Sinambarang ya. Selamat malam, selamat mendengarkan, selamat beristirahat juga. Ada Pak Parsuji di kawasan Cimanggis juga, selamat malam. Ibu Maharani juga di kawasan Bekasi, selamat malam Ibu Maharani ya. Mudah-mudahan juga terhibur ya dengan komposisi lagu-lagu yang dimainkan di Ruang Rindu di malam hari ini. Yang mau ikutan lagi mangga, silakan mendengar 08 1 5 4 2 0 0, masih ditunggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Kilas Berita.
1: Dengan Kilas Berita kembali hadir bersama Anda, Sekretaris Abidul Haj Ilvi Nurduyana mengapresiasi pelayanan Jemaah Haji Perempuan Indonesia, di mana fasilitas pelayanan tersebut dinilai sangat bagus dan memuaskan para jemaah. Para jemaah perempuan mengaku merasa sangat terlayani dengan sangat baik, di mana kondisi ini membuat mereka merasa seperti bukan jemaah haji reguler. Hal ini disampaikan setelah berdiskusi langsung dengan jemaah beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan sejak sebelum, saat hingga pasca puncak ibadah haji di Armusna. Meski pelayanan cukup bagus, Nurdian memberikan catatan evaluasi penting terkait fasilitas. Di antaranya antrian toilet jemaah perempuan di wilayah Armusna dinilai masih terlalu panjang. Dan pemerintah Indonesia harus bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk menambah jumlah toilet. Jumlah jemaah haji perempuan tahun ini tercatat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jemaah pria. Selisih jemaah perempuan mencapai 5,8% dari total 202 ribu jemaah. Secara rinci, jumlah jemaah wanita lebih banyak 11 ribu orang dari jemaah pria. Demikian kilas berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan ya terus berjalan waktu ya, tinggal 10 menit ke depan kebersamaan kita di hari ini ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu di 0815x4200. Kita mainkan dua lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini, hari Minggu, hari yang ke-7 di bulan Juni 2026 ya. Mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama siaran dari Pro Satur Bogor. Mohon maaf ya bila dalam kebersamaan kami tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Mewakili kru yang bertugas di hari ini, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang diusahakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.

Sudah pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Sudah pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dibancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir di ruang dengan Anda. Menyapa untuk rangkaian Bogor pagi ini, edisi awal pekan memasuki minggu kedua di bulan Juni tahun 2026 ya, di hari ke 8 di hari Senin ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. 5 jam kebersamaan kita akan diwarnai rangkaian segmen yang akan kita awali dengan sajian Mutiara Pagi, dilanjutkan Warta Bogor Raya yang akan hadir pukul 6, dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta juga akan kembali mengupdate rangkaian kabar terkini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Saudara. Dan merangkai segmen ketiga, Dialog Asta Cita juga nanti akan hadir di segmen ketiga pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami tutup dengan rangkaian segmen di Halo RRI, aspirasi dan juga solusi publik yang dapat Anda simak ya setiap Senin, Rabu, kemudian Jumat ya. Dan di edisi kali ini tentu kami sapa kembali di segmen terakhir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Saudara. Baik, jelang Mutiara Pagi sebagaimana biasa kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, Saudara. Dibacakan oleh Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi, Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 22. Untuk itu selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Masih menyapa Anda untuk rangkaian Bogor pagi ini, saudara, edisi Senin di tanggal 8 Juni tahun 2026 ya. Dan rangkaian Bogor pagi ini kita akan segera awali dengan hadirnya Mutiara Pagi, pendengar. Dan satu ulasan yang akan kita bahas hingga tepat pukul 6 nanti terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, pendengar, yang sering menilai sesuatu dari apa yang tampak di mata. Kita melihat seseorang yang rajin beribadah, gemar bersedekah, kemudian juga aktif dalam kegiatan sosial. Kemudian kita menilainya sebagai orang baik. Namun Islam tentu mengajarkan kepada kita bahwa nilai sebuah amal tidak hanya ditentukan oleh besar atau kecilnya perbuatan, melainkan oleh sesuatu yang bersemayam di dalam hati, yaitu niat. Dan bagaimana cara menjaga niat agar tetap ikhlas, dan mengapa juga niat menjadi begitu penting ya, dan bagaimana menyikapi godaan riya yang seringkali datang tanpa kita sadari. Dan untuk mengulas lebih dalam telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, saudara, Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga kabar baik selalu di sana ya, Pak Kiai.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik, kali ini topik yang akan kita ulas adalah niat sebagai penentu amal ibadah. Sebagai pemaparan serta tausiah terkait topik tersebut, kami persilahkan, Pak Kiai.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pos 1 Bogor, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini diberikan kesempatan untuk sama-sama berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kecukupan rezeki kita yang halal dan barokah, serta dimudahkan dalam berbagai urusan yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tema kali ini kita mengangkat mengenai niat, dan tentu niat ini menduduki peringkat yang paling penting atau bagian yang sangat penting dalam ibadah kita. Bahkan dari sekian banyak hadis itu, niat masuk kepada 1/4 ya dari ibadah. Kalau agama ini dibagi misalnya 4/4, maka niat itu sendiri menempati 1/4 dari agama ini. Artinya sangat menentukan, bahkan sebuah kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Ya. Perkara-perkara atau urusan-urusan itu tergantung maksud dan tujuannya. Tentu hal ini para pendengar yang dimuliakan Allah berdasarkan beberapa literatur atau referensi baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak ulama-ulama hadis, diantaranya adalah Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain-lain. Hadis ini masyhur dan ini bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang dimaksud berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya adalah sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan memiliki apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau niat hijrahnya itu adalah untuk dunia, maka dia akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Hijrahnya itu tujuannya untuk wanita, maka akan ia nikahi atau akan memperoleh wanita itu. Tapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya, tidak mendapatkan pahala karena niatnya pun bukan kepada Allah dan Rasul. Sehingga fahijratuhu ilallahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yub'asun nasu ala niyatihim. Manusia itu nanti di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah pada tiupan yang kedua, karena tiupan yang pertama semuanya hancur, kemudian tiupan yang kedua dihidupkan kembali, semuanya dihidupkan kembali itu ala niyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi ketika hidup ini kita banyak memasang niat dalam hati kita, banyak memiliki motivasi yang motivasi itu kadang terlihat dalam gerak-gerik kita, kadang juga hanya kita yang tahu, sehingga tampaknya bagus padahal hatinya tidak. Tampaknya baik, ternyata niatnya tidak baik. Nah, ini semuanya akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kehidupan nanti di akhirat sesuai dengan niat-niat tersebut. Tidak ada yang ditutupi, sehingga kalau memang dia baik niatnya, maka tampaklah kebaikannya. Kalau dia dulu niatnya buruk, tampaklah keburukannya. Yub'asun nasu ala niyatihi. Selanjutnya ada di dalam hadis yang lain tentang pentingnya niat ini. Bahkan ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi rahimallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la amala liman la niyatalah. Ya, tidak sah amal ibadahnya. Tidak sah suatu amal bagi orang yang tidak memiliki niat di dalamnya. Ini saking pentingnya niat sehingga bisa kita bedakan. Ketika sholat, apakah ini sholat duhur atau sholat asar? Ya, itu selain waktu yang berbeda. Namun kadang-kadang sholat duhur dilaksanakan di waktu asar, atau sholat asar digunakan atau dilakukan di waktu duhur yang disebut dengan jamak, jamak takdim atau jamak takhir. Ada juga padahal itu sama 4 rakaat, ternyata yang membedakan adalah niat. Ya, sholat yang 2 rakaat misalnya, sholat sunnah, sholat subuh atau sholat sunnah ini 2 rakaat sholatnya, ternyata yang membedakan adalah niatnya. Sehingga niat ini menjadi faktor yang paling penting. Bahkan dalam filosofinya, niat itu menjadikan seseorang termotivasi. Ya, misalnya orang tersebut sudah berniat dari awal nanti siang mau sholat duhur berjamaah, maka itu menjadi motivasi bagi dirinya tidak hanya berniat mau sholat berjamaah, tapi dengan kekuatan motivasi itu pun akan dilakukannya. Memang betul, ya, orang yang melakukan keburukan bisa jadi di awal dia tidak berniat melakukan keburukan. Karena ada kesempatan, maka niat itu muncul. Namun untuk kebaikan, ya, itu kita niatkan dari awal, sehingga dengan niat itu sudah dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Ya. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Man ata firasyahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma." Siapa yang tidur kemudian dia berniat nanti akan bangun, bangunnya itu yusolli minal lail. Bangun untuk sholat malam. Faghalabathu 'ainuhu, lalu ngantuk, tidur pulas sehingga tidak sempat bangun untuk sholat malam. Hatta yusbiha, sampai subuh. Sampai subuh bangun, ternyata sudah adzan subuh, dia tidak tahajud, ya tidak bangun di sepertiga malam. Karena sudah niat dari awal, kutiba lahu ma nawa, maka dicatat, ya sudah dapat pahala sesuai apa yang ia niatkan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan tahajud itu bukan disengaja, tapi disebabkan karena tidur yang pulas. Beda dengan sudah bangun, tidur lagi. Nah, ini adalah kekuatan niat. Bahkan dengan niat, seseorang itu akan bersungguh-sungguh. Niat sholat, ya usalli fardha subhi, rak'ataini mustaqbilal qiblati, ada'a lillahi ta'ala. Misalnya ketika sholat itu, dipasang niat itu dalam hati, kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram dimasukkan niatnya itu, menjadi motivasi di awal sampai akhir dia khusyuk karena apa yang diucapkannya, talafud niat, apa yang diitikadkannya dengan niatnya itu dia sedang sholat, dan sholatnya sholat subuh 2 rakaat melakukan fardu menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang tidak berniat. Ya, kadang-kadang melakukan kebaikan tanpa berniat itu bisa jadi karena kurang kuat niatnya, itu akan mudah terbawa arus pada keburukan. Ya. Begitu pula kajiannya, hadirin jemaah rahimakumullah, tentang pentingnya niat ini kuat, niat ini karena Allah, ya. Karena ada niat-niat yang lain yang itu bukan karena Allah sebagaimana hadis pertama tadi. Ya, ternyata betul saat kita melakukan ibadah sholat misalnya, dan sholat itu bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Misalnya ingin dilihat oleh orang banyak, ingin terlihat sebagai orang yang alim, ya sehingga muncul sifat ujub, sifat riya, bukan menyembah Allah, melainkan menginginkan popularitas dari makhluknya. Ya, sehingga di akhirat nanti saat dia meminta pahala, ya Allah, mana pahala ibadah sholat saya? Maka kamu minta saja kepada temanmu karena kamu ingin dipuji oleh temanmu saat kamu ibadah sesuai dengan niatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita terhindar dari niat-niat ibadah kepada selain Allah, dan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita dengan niat yang kuat itu diberikan bimbingan yang baik yang menuju pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Pak Kiai hatur nuhun, banyak hal yang tentu bisa kita petik dari tausiah yang baru saja disampaikan, bahwa memperbaiki niat ini adalah pekerjaan hati yang harus terus dilakukan sepanjang hidup, ya, karena di sanalah letak nilai dan kemuliaan sebuah amal. Dan memberikan kesempatan bagi Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung ya di 02518312450 atau melalui layanan WhatsApp kami di 08 1 5 4 200. Beberapa di antaranya sudah bergabung. Pak Kiai, izin untuk kami bacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mutiara Pagi. Ini di era gadget sekarang ini banyak bermunculan selegram konten kreator, baik itu TikToker ataupun YouTuber yang sering berbagi rezeki. Mungkin sebagian netizen ada yang menilai demi konten semata supaya dapat cuan. Ada juga yang menilai tulus dan ikhlas karena gak sedikit orang yang terbantu. Pertanyaannya, apakah pandangan Pak Kiai mengenai semua ini dalam arti kaitannya dengan niat sang kreatornya begitu? Syukran atas jawabannya. Pak Kiai, kami persilakan.
1: Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar.
0: Ya.
1: Memang betul bahwa sekarang ini zaman sudah berbeda dengan zaman-zaman dulu. Artinya ketika seseorang memposting dakwahnya, ya memposting kegiatannya, dan itu kegiatan adalah bernilai ibadah. Dia menjadi konten kreator, ya, dan akan mendapatkan penghasilan dari apa yang dia posting dengan akumulasi tertentu, ketentuan tertentu. Nah, ini kalau niatnya adalah semata-mata untuk mendapatkan tadi istilahnya cuan, untuk mendapatkan penghasilan, maka itulah yang ia dapatkan, tidak mendapatkan yang lainnya. Ya. Namun kalau niat itu tidak berhenti di situ, dia niat mendapatkan penghasilan, lalu dia niatkan penghasilannya itu untuk mengembangkan kontennya sehingga lebih profesional. Setelah itu dia niatkan supaya orang itu ya dapat lebih tertarik, lebih memberikan manfaat. Ya. Sehingga dengan manfaat yang luas, dia berniat ingin menjadi orang yang bermanfaat, yang lebih manfaat untuk orang lain. Artinya tidak serta-merta semua yang ia niatkan itu untuk keuntungan dirinya, tapi dia niatkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan apa yang ia miliki berupa pengetahuan, berupa ilmu yang harus diamalkan kepada yang lainnya. Itu adalah nilainya ibadah. Kalau nanti di akhirat, kita semuanya tidak tahu. Karena yang mencatat itu adalah para malaikat. Kebaikan sedikit apapun dicatat kebaikan, keburukan sedikit apapun itu dicatat sebagai suatu keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian tidak ingin tentunya orang-orang yang ahli ibadah, konten-konten yang ada di medsos itu diisi dengan hal-hal yang buruk. Maka bermunculannya para konten kreator dari penggiat dakwah, orang-orang yang tidak hanya ceramah tapi juga mencontohkan kebaikan, ya berbagi manfaat di medsos, nah itu pun bagian daripada ibadah. Kalau dia niatkan ibadah ya semata-mata karena Allah, adapun penghasilan yang ia dapatkan itu adalah bonus ya, yang tanpa diniatkan pun itu dengan sendirinya akan hadir ya sebagai apresiasi.
0: Baik, demikian ya Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar, sudah terjawab tadi pertanyaannya. Kita berlanjut ke penanya berikutnya nih, Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Pak Kiai, dalam ajaran agama tentunya ada dogma atau doktrin yang berfungsi membentuk pola pikir, pemahaman, dan keyakinan pemeluknya. Namun terkadang ada sisi lain dari dogma yang jarang dibahas, yaitu ketika dogma tidak dipahami secara utuh atau bahkan dipertanyakan. Ini bagaimana pandangan Pak Kiai mengenai dogma atau doktrinisasi dalam beragama? Apakah memang diperlukan dan bagaimana batasan serta memahaminya agar tetap proporsional? Kemudian terkait niat, sebenarnya niat yang baik itu seperti apa? Kenapa niat harus dikuatkan dan untuk apa pentingnya dalam beribadah? Karena niat berkaitan dengan hati, sedangkan hati tidak bisa dilihat oleh manusia. Lalu bagaimana kita memahami kebenaran niat itu? Apakah hanya sebatas penafsiran atau ada ukuran tertentu menurut ajaran Islam? Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Kami persilakan Pak Onoy di Ciparigi, ini pertanyaannya.
1: Ya, terima kasih Bapak Onoy. Di Ciparigi, Bogor Utara.
0: Ya,
1: ini pertanyaannya bagus sekali.
0: Berat ya.
1: Ya. Dan memang doktrin itu adalah ajaran dari agama yang kalau kita memahaminya hanya secara parsial atau separuh tidak utuh, ya, itu yang muncul bisa jadi, mohon maaf, fanatik. Ya, memunculkan ekstremisme dan sebagainya. Mungkin selama ini orang mengarahkan ya ekstremisme itu kepada ajaran tertentu. Tapi semua ajaran ketika dipahami dengan secara parsial, maka yang muncul adalah seperti itu. Apalagi ya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan belajar. Nah, ini menunjukkan adalah pemahaman itu jangan sampai secara parsial tapi harus komprehensif ya, sehingga pemahaman yang utuh menuntun kita pada sikap yang bijak ya, sikap yang toleran, sikap yang tentu tasamuh, lapang dada ya, melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Dan untuk masalah niat, niat itu memang sangat penting. Sehingga meskipun niat itu dalam hati tempatnya, justru di sinilah letak pentingnya. Ya. Kadang-kadang seseorang sama dalam segi dohirnya melakukan hal yang sama, tapi niat yang berbeda itu ternyata hasilnya itu berbeda. Ya. Ketika seseorang menggunakan pakaian yang sama, ya, dengan penampilan yang sama, tapi di dalam dirinya ada niat yang berbeda, maka di ujungnya itu akan terlihat perbedaannya. Orang yang berniat baik itu mengarahkan pada kebaikan. Orang yang niat buruk mengarahkannya pada keburukan. Karena sudah diniatkan dari awal untuk korupsi misalnya, maka dia akan mencari celah untuk korupsi. Tidak hari ini, hari besok, dan seterusnya. Tapi kalau dari awal niatnya untuk ya kepentingan masyarakat, niatnya untuk lillahi ta'ala, maka setiap hela nafasnya adalah ibadah, karena dari awal niatnya sudah ibadah. Nah, inilah pentingnya niat atau motivasi, sehingga integritas ya itu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Maka innamal a'malu binniyat itu menjadi tolak ukur, hadis yang sangat penting, karena zaman Rasulullah SAW banyak orang yang hijrah, ternyata tidak semuanya karena Allah, ada juga yang ingin berbisnis di Madinah, maka mereka tidak dapat pahala dengan hijrahnya karena niatnya bisnis. Ada yang niatnya mengikuti pacarnya, ya maka didapatkanlah pacarnya untuk dinikahi, tidak mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, meskipun sama-sama berangkat dari Mekah ke Madinah. Nah, oleh karena itu, niat ini sangat penting. Jangan sampai hal-hal yang baik atau orang-orang yang baik itu menjadi saat niatnya keliru, itu dia terombang-ambing, yang tadinya baik menjadi buruk. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang senantiasa beribadah di tengah-tengah, kemudian dia terbawa arus menjadi orang yang meninggalkan ibadah, itu dikarenakan kurang kuatnya niat. maka memelihara niat. Ini sangat penting, kita pelihara niat yang baik dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, saling menasihati dalam kebaikan. Wallahualam.
0: Baik. Pak Onoy, semoga puas atas jawaban dari Pak Kiai terkait pertanyaannya tadi. Mungkin ini sekaligus menjawab juga beberapa pertanyaan yang tampaknya mirip-mirip begitu ya Pak Kiai, seperti Pak Endi di Supriyadi di Bojong Kidul Kemang ya. Kalau niat adalah penentu amalan seseorang, apa saja hikmah dari niat tersebut. Kemudian juga Pak Ahmad Yani di Yasmin ya, bagaimana cara menjaga keikhlasan niat katanya ya. Dan semoga penjelasan yang tadi tampaknya sudah merangkum ya apa yang ditanyakan oleh Pak Onoy, ini bisa menjawab juga. Ibu Supriyati di Sindang Barang, selamat pagi, izin bertanya katanya Pak Kiai, bagaimana kalau ibadah kita ini kurang sempurna karena selalu ada godaan-godaan, misalnya lagi ibadah sholat ya, pikiran kita selalu melayang gitu tanpa terasa, bagi sampai lupa udah berapa rokaat ya. Ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kami persilahkan Pak Kiai, mungkin sebelumnya bisa menyapa dulu Pak Ahmad Yani di Yasmin, kemudian Pak Endi juga, Pak Endi tadi di mana ya, di Bojong Kidul Kemang, Pak Kiai silakan.
1: Baik, terima kasih atensinya Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul serta Pak Ahmad Yani. Ya, semoga sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
1: Dan alhamdulillah tadi sudah terangkum untuk jawabannya. Ibu Supriyati di Sindang Barang, ya. Ini pertanyaan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin terkait salat. Salat nungalaweung kata orang Sunda ya. Melayang-layang padahal ada di tanah, tapi pikirannya ke atas. Nah, itu maka dengan niat yang kuat, insya Allah, ya hal seperti itu bisa diminimalisir. Ya, kenapa saya bilang diminimalisir? Karena setan itu tidak membiarkan seseorang khusyuk, selalu ada godaan. Diajaklah ke pasar, diajaklah mencari uang yang hilang ketika sholat. Ya, maka saat kita niat usolli fardhu dzuhri arba rakaatin, kita harus paham apa itu kata-kata dalam bahasa Arab itu, sehingga saat Allahu Akbar masukkan kata-kata itu ke dalam hati ya, dan wajjahtu wajhiya berarti menghadapkan wajah kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Saat kita memahami kata demi kata dalam sholat, ya, kalimat demi kalimat dalam ucapan-ucapan ibadah sholat kita, maka disitulah akan masuk ke dalam hati niat di awal sholat, di tengahnya niat sholat, di akhirnya niat sholat. Jangan putus niat sholat itu dengan hal-hal yang lain. Ya, apabila lupa, ya tentu kita kembali lagi, ingat lagi bahwa kita sedang sholat. Minimal satu ketika takbiratul ihram. Yang kedua, saat kita membaca doa iftitah tadi, ya, wajah tu wajhiya. Kemudian saat kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Nah, itu fokus. Jangan sampai ngalawung. Berikutnya, kita saat membaca tasyahud atau tahiyat. Assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ fokus bahwa kita bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan hal-hal seperti ini ketika tidak membiarkan dari awal sampai akhir itu ngalawung, ya itu pikiran kemana-mana. Tapi saat pikiran kita lepas, ambil lagi pikiran itu ke dalam dan seterusnya sampai di akhir ditutup dengan salam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, beberapa pertanyaan yang tentu menjadi bahan perenungan bagi kita semua tadi sudah dijelaskan satu per satu. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Dan Pak Kiai, kita tersisa satu menit saja sebagai closing dari topik kita. Kami persilakan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Kang Arul dan semuanya. Alhamdulillah kita dengan niat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah khususnya kepada hambanya yang beriman bahwa ternyata dengan niat kita sudah mendapatkan ibadah, apalagi dengan melakukannya. Maka pasanglah niat-niat yang baik dan jadikanlah motivasi niat itu untuk setiap amal ibadah kita. Maka insya Allah ketika niat yang baik itu sudah kita lakukan, kita pasang dalam hati kita, suatu saat ternyata tidak tercapai dikarenakan ada kendala, maka sudah dihitung pahala. Mudah-mudahan ya dunia ini kita jadikan sebagai ladang pahala, saat dikumpulkan di alam mahsyar nanti, niat-niat yang begitu akan muncul menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi kebahagiaan-kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat yang telah membersamai kita, saudara, untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Karena pada akhirnya yang dinilai oleh Allah bukan hanya apa yang kita kerjakan, melainkan juga mengapa kita mengerjakannya. Kita akhiri, dan selepas ini kita akan hadirkan juga rangkaian kabar terkini yang terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
2: Pro 1.

0: Bicara masalah pelayanan, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ini punya tugas yang luar biasa. Pertama, sejak dia lahir, kita sudah layak dengan menerbitkan akta kelahiran.
1: Jadi kalau hari ini kesannya kita dekat ke Amerika, jauh dari Cina, tapi tahun lalu dekat kepada Cina daripada Amerika kan? Dalam pertahanan ada yang namanya, kita kerjasama namanya Super Garuda Shield.
2: Kita melaksanakan bersih-bersih di area pesantren, utamanya sungai, kemudian area bermain santri, kemudian area hampir keseluruhan di toilet dan lain sebagainya.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Senin 8 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Mendengar berikut kami sampaikan berita utama. Ketahanan sektor pertambangan menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Ratusan warga di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor menggelar aksi gotong royong massal. Kesadaran masyarakat Kota Bogor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala secara rutin sejak dini terus ditingkatkan. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, ketahanan sektor pertambangan menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan mineral global. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Ketahanan sektor pertambangan dinilai menjadi salah satu pilar dalam menjaga kedaulatan ekonomi di Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya mineral. Keberadaan cadangan tambang yang dimiliki Indonesia merupakan aset strategis yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang, termasuk sumber daya alam yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Akademisi Presiden University Tengku Rezansah menilai sektor pertambangan tidak hanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi tapi juga bagian dari instrumen ketahanan nasional. Menurutnya negara harus memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan tambang yang bernilai strategis dan semakin langka. Kehadiran negara menjadi pengawasan yang kuat diperlukan agar eksploitasi sumber daya tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
1: Kedua negara itu ada geoekonomi, satu lagi geosocial cultural. Jadi pokoknya kita bermain dengan mereka serentak, kita sedot energinya gitu. Tapi kita tidak sampai menjadi ekor mereka. Nah, jadi kalau hari ini kesannya kita dekat ke Amerika, jauh dari Cina, tapi tahun lalu dekat kepada Cina daripada Amerika kan? Dalam pertahanan ada yang namanya, kita kerjasama namanya Super Garuda Shield, betul kan? Dan Garuda Shield itu macam perang beneran gitu, di tiga pulau itu. Sedangkan tentara-tentara Amerika Serikat marinir itu butuh perang dengan hukum apa? Dan hukum dia kan? Kalau ada terjadi sesuatu. Jadi dengan adanya latihan dan Amerika Serikat itu merupakan jaminan juga bahwa kalau ada pihak-pihak lain yang nyenggol-nyenggol kita, kita berteman di situ. Kita nggak mengatakan itu.
4: Tengku berpandangan bahwa cadangan mineral yang terus berkurang tanpa pengelolaan yang tepat dapat menggerus potensi ekonomi nasional secara perlahan. Kondisi tersebut berisiko mengurangi kemampuan Indonesia dalam mempertahankan daya saing ekonomi serta memperkuat posisi strategis di tingkat global.
1: FDI China lebih banyak kepada Indonesia. Jadi intinya adalah kita kasih di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat, tapi kita kasih bidang ekonomi dengan China. Dan dengan sosial budaya, China sudah sangat kuat. Kerjasama China itu sudah, China itu sudah punya kerjasama level pemerintahan, level provinsi, level kota, betul kan? Level sekolah lagi, level profesi. Kita harus pintar-pintar berbagi kerjasama, sehingga tidak terkesan kita adalah binaan mereka. Kemudian juga kembali kepada mineral, ya kita harus punya kemampuan remote sensing dong. Kita harus bisa mengendalikan mineral kita, dan untuk itu kita kan tujuan mendirikan negara ini kan melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia. Harus kita lindungi juga dari penyelundupan, kemudian dari penyelundupan, kemudian eksploitasi yang tidak kelihatan. Jadilah bangsa yang pintar yang bisa mengendalikan.
4: Pengelolaan pertambangan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Bangsa bukan sekedar sumber penerimaan negara dalam waktu singkat. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor tambang perlu diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus memastikan manfaatnya dapat diwariskan kepada generasi Indonesia.

0: kepemudaan. Kapolsek Tanjung Sari Ibtu Eka Sakti Kuswanto mengatakan dalam kegiatan tersebut yang menjadi titik utama yang disasar adalah tumpukan sampah liar yang menyumbat saluran drainase termasuk fasilitas mandi dan cuci kakus warga serta pondok pesantren yang kumuh.
1: Kita bergotong royong, Forkopimcam, pemuda, pramuka, pesantren. Kita melaksanakan bersih-bersih di area pesantren, utamanya sungai, kemudian area bermain santri, kemudian area hampir keseluruhan di toilet dan lain sebagainya. Kita bersihkan, gotong royong, bersih, cinta kebersihan, alam menjaga kita, kita menjaga alam.
0: Sementara itu KNPI Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor Hendra bersama dengan rekan lainnya mengungkapkan ada salah satu lokasi pondok pesantren Darul Muta'alim di Kampung Sodong Desa Tanjung Rasa menjadi salah satu titik yang rawan terdampak banjir lintasan saat intensitas hujan di hulu meningkat tajam.
2: Kalau yang organik banyak tapi sudah terurai dengan sendirinya. Karena itu salah satu penyebab banjir itu karena memang sampah yang tidak terurai mengendap di satu bendungan lalu si air tidak ngalir akhirnya menyebabkan banjir. Makanya kita harus terus menerus dalam ini bukan hanya hari besar lingkungan hidup sedunia ini tapi kita harus minimal setiap minggu sekali turun semua Forkopimcam di tingkat-tingkat desa harus untuk kegiatan jangka panjang ya. Ini kan jangka pendek.
0: Program kegiatan serupa akan menjadi agenda program rutin yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Kasih Ekbang Kecamatan Tanjung Sari, Komarudin menambahkan pihaknya tengah mengusulkan realisasinya bersama Kasih Pemerintahan dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Sari.
3: Ya, di Tanjung Sari ya kita agendakan ya saat ini untuk pertama karena saya juga masih baru ya. Mungkin untuk Jumsi dulu ya, ya awalnya Jumsi, nanti berikutnya juga akan saya koordinasi dengan pihak kecamatan ya, dengan seksi pemerintahan ya, karena di seksi pemerintahan ada kegiatan penanganan kebersihan di. Saya berharap ya ini partisipasi dari seluruh stakeholder ya yang ada di Kecamatan Tanjung Sari, mari kita sama-sama jaga lingkungan ya, jaga lingkungan sekitar kita ya.
0: Program kegiatan Jumat Bersih Jumsi di Kabupaten Bogor digerakkan secara masif di bawah payung Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah berdasarkan surat edaran Bupati Bogor. Melalui kegiatan gotong royong serentak oleh aparatur pemerintah, dinas, pihak kecamatan hingga tingkat RT RW setempat.
4: Kesadaran masyarakat Kota Bogor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala secara rutin sejak dini terus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan penyakit. Ade Sri melaporkan.
5: Pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Namun, kesadaran untuk melakukan medical check-up secara rutin masih perlu ditingkatkan karena sebagian masyarakat cenderung memeriksakan diri setelah mengalami keluhan kesehatan. Dokter umum di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Johan Musali mengatakan, masyarakat perlu mengubah pola pikir dari mengobati menjadi mencegah. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan berkala merupakan salah satu cara untuk memantau kondisi tubuh dan mendeteksi resiko penyakit sejak dini.
6: Yang kadang-kadang memang kita mega check up itu jika kita sedang ada kerasa tidak enak badan kita ya. Sudah timbul sinyal, misalnya sakit penyakit, ya baru kita melakukan mega check up, pemeriksaan ke lab. Kita harus mengubah pemikiran seperti itu, pola pikir itu ya. Di mana kita harus mencegah dulu daripada mengobati ya dengan caranya kita harus mencek tubuh kita.
5: Sementara itu, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor, Dr. Slamet Jaya menjelaskan, medical check up dapat menjadi dasar dalam perencanaan kesehatan seseorang. Pemeriksaan rutin juga membantu menemukan potensi masalah kesehatan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
7: Medical check-up itu tentu dapat menjadi panduan perencanaan kesehatan kita dalam mempersiapkan pelayanan kesehatan diperlukan oleh tubuh dengan pemeriksaan rutin. Maka ini dapat membantu menemukan potensi masalah kesehatan sebelum menjadi masalah yang serius. Begitu banyak manfaatnya dalam medical check-up, maka jangan sampai yuk kita lakukan pemeriksaan, bisa di fasilitas terdekat maupun di kita lakukan.
5: Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan secara optimal.
8: Boros amat neng nyemprotnya.
9: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
8: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah.

0: efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
1: 3M+? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M+ itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan kemudahan layanan kependudukan dan optimalisasi pajak sebagai pilar utama penguat pembangunan daerah pada hari jadi Bogor. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
4: Kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pajak menjadi hal penting dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga Kabupaten Bogor. Memasuki usianya yang ke-544 ini, pemerintah Kabupaten Bogor menekankan dua hal tersebut menjadi pilar penguat pembangunan. Mulai dari kelahiran dan kematian, pelayanan administrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberikan demi menjaga hak dasar warga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mendaftar sekolah hingga melamar pekerjaan dan membuka usaha. Melalui penguatan di 7 unit pelaksana teknis, UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Reynaldi Yusafiansyah, mengungkapkan selain menerapkan teknologi melalui situs Siloka, mulai dari pendaftaran, unggah berkas, dan sistem booking antrian, juga tersedia layanan di 7 UPT di masing-masing wilayah di Kabupaten Bogor yang sudah dapat menerbitkan produk administrasi penduduk tanpa harus ke pusat kota di Cibinong.
5: Kita dengan jumlah penduduk yang luar biasa, dan target pelayanan kita adalah semua penduduk. Berbicara masalah pelayanan, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ini punya tugas yang luar biasa. Pertama, sejak dia lahir, kita sudah layani dengan menerbitkan akta kelahiran. Sampai dia meninggal, kita masih memberikan pelayanan. Jadi, dari kurun waktu itu kita menyadari bahwa tidak sedikit dan tidak mudah kita untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Memang muncul pameola. Ada semacam pemusatan-pemusatan pelayanan. One stop service, one day service, itu hanya baru bisa dilakukan di dinas dan di 7 UPT. Kita menyadari bahwa hal itu akan mungkin membuat masyarakat antrian semakin banyak, durasi pelayanan semakin lama.
4: Saat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tahun 2026, Disduk Capil juga memecah rekor MURI pelayanan publik 100 jam non-stop selama 24 jam penuh tanpa henti. Sumber pembangunan daerah berasal dari pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor juga memaksimalkan pemasukan melalui intensifikasi pajak daerah. Seperti dijelaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, dari upaya itu pun direalisasikan dalam pembangunan yang sudah direalisasikan masyarakat di Desa Malasari dengan peningkatan status dan kualitas jalan sepanjang 40 km yang belum pernah disentuh pembangunan sejak tahun 1945.
6: Pendidikan gitu kan, karena memang kan secara postur memang khusus kesehatan, pendidikan itu harus mendapat posisi yang besar dalam penganggaran. Nah, itu yang memang kita kejar ya. Artinya apa yang kami lakukan, yang masyarakat juga lakukan gitu kan, melalui pembayaran pajak, nah itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Jadi masyarakat pasti akan menerima manfaat ya, secara langsung saya katakan gitu, secara langsung. Jadi kita pemerintah Kabupaten Bogor sekarang berusaha bahwa apa yang sudah diberikan itu amanat gitu kan, kita kembalikan sesuai porsinya.
4: Target total penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 4,17 triliun. Target tahun itu mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan target pendapatan pajak tahun 2025 sebesar 3,81 triliun. Faktor pendorong tingginya capaian pajak antara lain akselerasi realisasi yang cepat pada paruh pertama tahun 2026, kebijakan relaksasi pajak daerah 2026 yang membebaskan PBB bagi tagihan di bawah Rp100.000, serta pemberian diskon pembayaran pokok mendorong warga membayar lebih awal hingga pemutihan piutang.
3: Saudara, Polda Jawa Barat akan menggelar operasi Patuh Lodaya 2026 mulai hari ini, Senin 8 Juni hingga 21 Juni mendatang. Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Barat. Sejumlah pelanggaran menjadi sasaran penindakan, diantaranya tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman, menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, hingga melawan arus. Masyarakat diimbau untuk melengkapi kelengkapan berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas guna mendukung keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Bogor dari Tanah Suci mulai berlangsung secara bertahap sejak 4 Juni kemarin. Yofri Haryadi kembali menurunkan laporannya.
4: Kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Bogor mulai berlangsung. Mengutip dari akun media sosial Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bogor, pelaksanaan kepulangan jemaah haji Kabupaten Bogor dari Tanah Suci sudah berlangsung pada 4 Juni, jemaah kloter 3 yang kemudian menyusul pada 9 Juni untuk jemaah kloter 07 dan 17 Juni untuk kloter 14 dan terakhir pada 24 Juni untuk kloter 21. Saat kepulangan jemaah haji Kabupaten Bogor tahap pertama pada 4 Juni pukul 10 pagi lalu, disampaikan petugas pendamping jemaah haji Kementerian Agama Kloter 3 JKS Kabupaten Bogor, Ade Irawan, mengatakan seluruh jemaah yang berjumlah 445 orang telah kembali dalam keadaan sehat walafiat.
7: Saya Kang Ade Irawan, Ketua Kloter JKS 03.

0: sampai 45 derajat.
1: Lebih lanjut, Haji Ade Irawan mengungkapkan para jamaah asal Kabupaten Bogor cukup baik beradaptasi dengan kondisi cuaca panas di Tanah Suci Mekah. Para calon jamaah saat itu tidak banyak melakukan aktivitasnya ke Tanah Haram, sehingga pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji wukuf di Arafah, kondisi kesehatan calon jamaah haji asal Kabupaten Bogor saat itu sangat prima.

0: Berbeda dengan saat pemberangkatan, kepulangan jamaah haji Kabupaten Bogor hanya disambut oleh perwakilan dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bogor saja. Dan pastinya sanak keluarga jamaah haji yang menunggu kepulangan mereka. Lokasi yang menjadi titik kepulangan dilaksanakan di pelataran Stadion Pakansari Cibinong dan Masjid Nurul Waton.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kini kami hadirkan Warta Olahraga. Pengurus cabang Tarung Derajat Kota Bogor kembali menggelar kejuaraan Wali Kota Cup 2026 di Gor Pajajaran guna menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Muhammad Untung Kurniadi kembali terpilih secara aklamasi memimpin PGI Kota Bogor. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Masuk!
2: Pengurus cabang Tarung Derajat Kota Bogor kembali menggelar ajang tahunan kejuaraan Wali Kota Cup 4 2026 yang berlangsung di Gor Pajajaran Kota Bogor. Kompetensi bergengsi yang diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 7 Juni 2026 diikuti oleh kurang lebih 89 siswa-siswi sekolah dari berbagai tingkatan. Kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk melihat ketangguhan dan perkembangan kemampuan para petarung muda di wilayah Bogor. Ketua KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilangsungkan secara khusus untuk menjaring bibit-bibit baru petarung handal. Langkah tersebut dipersiapkan sebagai upaya regenerasi atlet baru ke depannya agar prestasi cabang olahraga Tarung Derajat Kota Bogor tetap terjaga dan berkelanjutan.
3: Pertama, KONI Kota Bogor mengucapkan terima kasih kepada Pengcap Tarung Derajat Kota Bogor yang sudah menyelenggarakan kegiatan pertandingan Wali Kota Cup ini. Ini kan bertujuan untuk satu, menyerap, menerima, menginventarisir atlet-atlet dari mulai usia kadet untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan selanjutnya, diantaranya Porprov 2026 ini, kemudian kegiatan PON di 2028, dan kemudian Porprov di 2030. Artinya Tarung Derajat Kota Bogor sudah mempersiapkan atlet sejak dini untuk dipersiapkan nanti di pertandingan-pertandingan yang akan datang.
2: Sementara itu, Sang Guru Rimba Dirgantara Derajat SE menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan olahraga ini. Ia menilai Tarung Derajat di Kota Bogor sudah berkembang dan maju pesat. Dengan adanya kejuaraan rutin seperti ini, diharapkan Kota Bogor dapat semakin memaksimalkan raihan prestasinya, khususnya dalam menghadapi ajang Porprov mendatang.
4: Prestasi Kota Bogor itu bagus, sangat bagus sekali. Kemarin juga waktu PON itu kan ada juara yang dapat medali emas, itu asalnya dari Kota Bogor. Jadi untuk kedepannya mungkin kan dengan adanya kejuaraan-kejuaraan di yang dari mulai tingkat SD, SMP, itu akan memunculkan bibit-bibit baru untuk kedepannya. Gitu. Harapannya atlet-atletnya semakin mempunyai motivasi yang lebih kuat lagi untuk latihan, kemudian mengembangkannya juga. Jadi selain untuk diri sendiri, bisa menyebarkan juga untuk orang lain. Gitu.
2: Sang Guru Rimba juga menambahkan bahwa perkembangan yang positif ini diharapkan mampu membawa Kota Bogor meraih hasil yang maksimal. Bahkan target yang ditetapkan diharapkan bisa terlampaui, membawa pulang lebih dari 5 medali emas dalam Porprov mendatang. Muhammad Untung Kurniadi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia PGI Kota Bogor masa bakti 2026-2030 dalam Musyawarah Kota 4 di RSJMM Heritage Golf Field pada hari Sabtu kemarin. Kepengurusan baru ini langsung mematangkan persiapan atlet melalui peningkatan intensitas latihan guna memenuhi target kontingen dalam menyumbang minimal 1 medali emas pada Porprov Jawa Barat 2026. Dukungan penuh juga mengalir dari Wali Kota Bogor Dedi Arahim serta Ketua KONI Kota Bogor Dedi Sumarna yang optimistis bahwa PGI Kota Bogor akan semakin solid dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus menjadi bagian penting untuk mewujudkan target besar meraih 100 medali emas di ajang Porprov

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, Penata Teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Senin pagi memang memiliki ceritanya sendiri ya. Setelah akhir pekan berlalu, kita kembali bertemu dengan beragam target, jadwal dan juga tanggung jawab yang menanti. Barangkali ada yang masih menyesuaikan mood, ada yang sudah penuh semangat juga sejak subuh ya, atau ada yang sedang berjuang menaklukkan padatnya lalu lintas pagi ini di sejumlah ruas jalan kota dan Kabupaten Bogor atau dimanapun Anda berada. Kembali saya Nasrul Alwi, saudara pendengar, menyapa untuk menjadi partner Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di rangkaian Bogor pagi ini ya. Dan semoga pagi ini tetap menjadi awal yang baik untuk menata langkah kita, menata hati dan juga pikiran kita, karena seringkali bukan hanya aktivitas yang menentukan kualitas hari ini, tapi juga bagaimana kita memulainya. Dan langsung saja terlebih untuk informasi kondisi cuaca yang akan menyertai perjalanan dan kegiatan Anda sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026, pendengar, di awal pekan ya, saat mobilitas yang meningkat serta lalu lintas mulai padat dari berbagai titik. Informasi cuaca ini menjadi salah satu hal penting yang bisa membantu kita mempersiapkan hari dengan lebih baik, saudara. Apakah hari ini didominasi cuaca cerah, berawan atau ada potensi hujan di sejumlah wilayah? Berikut informasi perakiraan cuaca resmi yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Jawa Barat, saudara, untuk mengabarkannya kepada kita semuanya. Selamat mendengarkan.
1: Pagi Sobat RRI dimanapun berada, saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Pada siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari, cerah berawan. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, pagi-pagi pergi ke Belanda, jangan lupa main salju. Cuaca cerah temani agenda, tetap cek perakiraan sebelum melaju. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Terima kasih rekan Alita dari BMKG Jawa Barat, saudara, yang baru saja mengabarkan terkait informasi perakiraan cuaca yang tentu menjadi referensi bagi kita juga untuk merencanakan aktivitas perjalanan ataupun persiapan sepanjang hari ini ya. Jangan lupa menyesuaikan perlengkapan yang dibutuhkan, terutama bagi Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan, saudara. Kabar lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, sembari terus mainkan koleksi lagu lainnya di playlist segmen kedua Bogor pagi ini.

tas pen demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

Mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita akan rangkai dan update rangkaian kabar terkini untuk Anda bersama Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Berikut kami hadirkan terlebih dahulu informasi perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Bogor ya, berdasarkan pemantauan di Pasar Kebon Kembang, pendengar. Yang secara umum harga sebagian besar komoditas terpantau stabil ya, namun ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan maupun kenaikan harga. Untuk komoditas yang mengalami penurunan, cabai merah keriting turun dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kemudian cabai merah besar turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang merah Brebes turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Penurunan cukup signifikan juga terjadi pada kacang panjang yang kini berada di harga Rp15.000 per kilogram, serta ikan mas yang turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, kenaikan harga terjadi pada ikan gurame yang naik dari Rp55.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Adapun komoditas pokok lainnya seperti beras, gula pasir, kemudian minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur, bawang putih, serta aneka sayuran terpantau relatif stabil dibandingkan hari sebelumnya, pendengar. Demikian info perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Bogor ya. Semoga menjadi referensi serta manfaat juga bagi Anda dalam merencanakan kebutuhan rumah tangga hari ini, saudara. Tampaknya menjadi informasi penutup kami di sesi ini. Jelang nanti kita akan kembali dengan rangkaian segmen lainnya. Saya Nasrullah Alwi masih akan terus menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bogor pagi ini.

0: Untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang.